0: awalnya tidak tertarik pada fikih, hukum. Kecerdasannya yang di atas rata-rata membuatnya tertarik pada ilmu kalam, teologi, dan logika. Ia suka berdebat. Ia sering pergi ke Basra, pusat intelektual lain di Irak, hanya untuk meladeni debat dengan kaum Khawarij yang ekstrim atau kaum Mu'tazilah yang terlalu rasionalis. Ia menikmati sensasi mematahkan argumen lawan. Baginya, itu adalah olahraga otak. Hingga suatu hari, sebuah pertemuan tak terduga mengubah arah hidupnya 180 derajat.
1: Peristiwa ini adalah turning point, titik balik. Tanpa momen ini, mungkin kita tidak akan mengenal mazhab Hanafi. Saat itu, An-Nu'man sedang berjalan tergesa-gesa. Tiba-tiba ia dipanggil oleh Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi? Beliau adalah ulama besar tabi'in yang pernah bertemu dengan 500 sahabat Nabi. Beliau adalah pilar ilmu di Kufah. Asy-Sya'bi bertanya, "Wahai anak muda, hendak kemana engkau?" Abu Hanifah menjawab, "Ke pasar tuan." Asy-Sya'bi bertanya lagi, "Bukan itu maksudku. Ke ulama mana engkau pergi belajar?" Abu Hanifah tertegun. Ia menjawab jujur, Saya jarang mendatangi ulama tuan." Asy-Sya'bi menatap mata pemuda itu lekat-lekat. Dengan pandangan batinnya atau firasat, ia melihat potensi raksasa yang terpendam. Asy-Sya'bi berkata, "Jangan lalai. Wajib bagimu mendalami ilmu dan duduk di majelis ulama. Karena aku melihat dalam dirimu ada kecerdasan yang luar biasa dan semangat yang menyala. Jangan sia-siakan akalmu hanya untuk menghitung dirham di pasar." Kalimat itu, "Jangan sia-siakan akalmu," itu adalah tamparan kasih sayang. Abu Hanifah pulang dengan hati gundah. Ia menyadari bahwa debat kusir atau ilmu kalam yang selama ini ia geluti tidak membawa manfaat nyata bagi umat. Umat butuh panduan ibadah, butuh panduan muamalah, butuh solusi hidup. Umat butuh fikih. Sejak saat itu, Abu Hanifah memutuskan untuk banting setir. Ia mencari guru fikih terbaik di Kufah. Pilihan beliau jatuh pada Hamad bin Abi Sulaiman. Mengapa Hamad? Karena Hamad adalah pewaris tunggal Madrasah Ibnu Mas'ud. Ilmunya bersambung. Hamad belajar dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim belajar dari Al-Qamah. Al-Qamah belajar langsung dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sanad emas. Selama 18 tahun lamanya, Abu Hanifah menjadi bayangan Hamad. Ia tidak pernah membolos. Ia menyerap setiap tetes ilmu gurunya. Ia bukan sekadar murid. Ia menjadi asisten, bahkan pelayan bagi gurunya demi keberkahan ilmu. Ada satu kisah menarik tentang adab Abu Hanifah kepada gurunya. Beliau pernah berkata, "Sejak guruku Hamad wafat, aku tidak pernah sholat kecuali aku memintakan ampunan untuknya bersamaan dengan ampunan untuk kedua orang tuaku. Dan aku tidak pernah menjulurkan kakiku ke arah rumah Hamad meskipun jarak antara rumahku dan rumahnya terhalang 7 jalan demi menghormatinya." Adab sebelum ilmu. Inilah rahasia mengapa ilmu beliau begitu berkah.
2: Meskipun sudah menjadi penuntut ilmu, Abu Hanifah tidak meninggalkan pasarnya. Justru, beliau membawa fikih ke dalam pasar. Beliau mempraktekkan apa yang disebut waro', kehati-hatian tingkat tinggi dalam berbisnis. Buku-buku sejarah mencatat banyak kisah yang membuat para kapitalis modern mungkin akan geleng-geleng kepala. Mari kita simak satu kisah yang sangat masyhur, diriwayatkan dalam kitab Manaqib. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke toko Abu Hanifah membawa sebuah jubah sutra yang indah. Wanita itu berkata, "Wahai tuan, aku butuh uang, juallah kain ini untukku." Abu Hanifah bertanya, "Berapa engkau ingin menjualnya?" Wanita itu menjawab, 100 dirham. Bagi pedagang biasa, ini adalah durian runtuh. Kain sutra seindah itu dijual murah, sikat, tapi tidak bagi Abu Hanifah. Abu Hanifah menggeleng, "Tidak, ini terlalu murah. Kain ini lebih berharga dari itu." Wanita itu heran. "Kalau begitu, 200 dirham. Abu Hanifah menggeleng lagi, "Masih terlalu murah." Wanita itu menaikkan lagi, "300? 400? Abu Hanifah tetap berkata,

0: berkata, "Belum cukup." Wanita itu mulai kesal dan curiga. "Apakah tuan sedang mengejekku?" Abu Hanifah tersenyum teduh. "Tidak demi Allah. Datangkanlah seorang penaksir harga yang ahli." Maka didatangkanlah seorang ahli kain. Setelah memeriksa, ahli itu berkata, "Kain ini harganya 500 dirham." Barulah Abu Hanifah membelinya dengan harga 500 dirham. Bayangkan sahabat, beliau menolak untung besar di depan mata demi kejujuran. Beliau tidak memanfaatkan ketidaktahuan penjual. Ini adalah penerapan prinsip antarodin, saling ridho yang sesungguhnya. Kisah lain yang tak kalah mencengangkan adalah tentang mitra dagangnya. Suatu kali, Abu Hanifah menyuruh mitranya, Hafs bin Abdurrahman, untuk menjual serombongan barang dagangan keluar kota. Abu Hanifah berpesan, "Wahai Hafs, pada baju yang ini ada cacat sedikit di bagian lengan. Pastikan engkau memberitahu pembelinya." Hafs berangkat. Barang dagangan laku keras. Hafs pulang dengan keuntungan besar. Abu Hanifah bertanya, "Apakah engkau sudah memberitahu cacat baju itu?" Wajah Hafs berubah pucat. "Astagfirullah, aku lupa tuan. Saking ramainya pembeli, aku lupa memberitahunya." Apakah Abu Hanifah memaklumi? Namanya juga manusia, lupa itu wajar. Tidak. Abu Hanifah bertanya, "Berapa total keuntungan dagang kali ini?" Hafs menjawab, 30 ribu dirham. Setara miliaran rupiah hari ini. Abu Hanifah berkata, "Ambillah modalnya saja. Seluruh keuntungan 30 ribu dirham ini, aku sedekahkan semuanya. Aku tidak sudi memasukkan satu dirham pun uang syubhat ke dalam perutku." Inilah fondasi karakter Abu Hanifah. Sebelum menjadi imam fikih, beliau adalah imam dalam integritas. Bagaimana mungkin seseorang bisa dipercaya memegang hukum Allah, agama, jika dalam urusan uang saja dia tidak bisa dipercaya? Kejujuran inilah yang membuat fatwa-fatwa beliau kelak memiliki ruh, bukan sekedar teks kering, tapi nasihat yang keluar dari hati yang bersih.
1: Mari kita masuk ke dapur pemikiran beliau. Mengapa beliau sering disebut pemimpin ahlul ra'i atau kaum rasionalis? Apakah beliau mendewakan akal? Tuduhan ini sering dilontarkan oleh lawan-lawan beliau di masa itu, bahkan hingga sekarang. Namun, jika kita meneliti kitab-kitab usul fikih mazhab Hanafi, kita akan menemukan urutan prioritas yang sangat ketat. Abu Hanifah pernah menjelaskan metodenya. "Aku mengambil hukum dari kitabullah, Al-Quran. Jika tidak kutemukan, aku mengambil dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak kutemukan, aku mengambil perkataan atau fatwa para sahabat. Aku mengambil pendapat siapa saja di antara mereka yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan siapa yang aku kehendaki, namun aku tidak akan keluar dari perkataan mereka kepada perkataan orang selain mereka." Perhatikan poin terakhir. Beliau tidak akan keluar dari pendapat sahabat. Ini bukti beliau sangat menghormati tradisi salaf. Namun, yang membuat beliau unik adalah ketika masalah itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, dan tidak ada di fatwa sahabat. Disinilah beliau menggunakan 1. Kias atau analogi. Menyamakan hukum kasus baru dengan kasus lama yang punya kemiripan sebab atau ilat. 2. Istihsan. Meninggalkan kias yang kaku menuju hukum lain yang lebih maslahat bagi manusia karena alasan yang kuat. Contoh sederhananya, jika ada lalat jatuh ke air, menurut kias atau analogi kaku, lalat itu bangkai, maka air itu najis dan harus dibuang. Tapi Abu Hanifah menggunakan istihsan dan hadis lain bahwa air itu tidak najis karena lalat tidak memiliki darah yang mengalir. Ini memudahkan umat. Beliau juga dikenal sebagai pendiri fikih iftirodi atau fikih pengandaian. Di majelisnya, beliau sering bertanya, "Bagaimana jika aro'aita? Bagaimana jika kita bisa terbang ke bulan? Bagaimana cara sholatnya? Bagaimana jika ada manusia terbuat dari besi?" Orang-orang di zamannya menertawakan beliau. Abu Hanifah gila membahas hal yang belum terjadi. Tapi hari ini, kita naik pesawat atau terbang. Kita punya robot atau manusia besi. Hukum-hukum yang dihayal Abu Hanifah 1300 tahun lalu tiba-tiba menjadi relevan hari ini. Visioner,

0: Kehidupan tenang Abu Hanifah di Kufah mulai terusik oleh badai politik. Tahun 122 Hijriah, Zaid bin Ali, cucu Husain bin Ali, cicit Rasulullah, menyerukan perlawanan terhadap kezaliman Khalifah Bani Umayyah, Hisham bin Abdul Malik. Masyarakat Kufah yang berdarah panas mendukung Zaid. Abu Hanifah berada di posisi sulit. Hatinya mencintai Ahlul Bait. Ia tahu Bani Umayyah saat itu banyak melakukan korupsi dan kezaliman. Abu Hanifah tidak mengangkat pedang secara fisik. Beliau berpendapat bahwa perang fisik seringkali membawa mudarat lebih besar. Namun, beliau memberikan dukungan moral dan finansial. Beliau mengirimkan uang 10.000 dirham kepada Zaid bin Ali sambil berpesan. Keluarnya Zaid bin Ali ini mirip dengan keluarnya Rasulullah saat Perang Badar. Ia berjuang melawan kezaliman. Dukungan finansial dari tokoh sekelas Abu Hanifah adalah pukulan telak bagi Gubernur Umayyah. Ini menandakan bahwa kaum intelektual dan pedagang tidak lagi percaya pada pemerintah. Pemberontakan Zaid gagal. Zaid syahid terbunuh. Tubuhnya disalib di Kufah selama bertahun-tahun sebagai peringatan. Abu Hanifah menyaksikan pemandangan mengerikan itu dengan hati hancur. Ia semakin yakin bahwa melawan penguasa zalim tidak cukup dengan otot, tapi harus dengan ilmu dan kadarisasi umat.
1: Tahun 129 Hijriah, kekuasaan Bani Umayyah di ujung tanduk. Gubernur Irak saat itu, Yazid bin Umar bin Hubairah, berusaha merangkul para ulama untuk mengamankan posisi politiknya. Ia memanggil para ulama Kufah. Ibnu Abi Layla ditawari jabatan hakim. Ia terima. Ibnu Syubrumah ditawari jabatan. Ia terima. Tibalah giliran Abu Hanifah. Ibnu Hubairah berkata, "Aku serahkan stempel kekuasaan di tanganku kepadamu. Tidak ada keputusan yang keluar kecuali dari tanganmu. Jadilah penanggung jawab Baitul Mal, bendahara negara. Jabatan basah, kunci brankas negara. Tapi Abu Hanifah tahu, uang di brankas itu bercampur dengan hasil rampasan dan pajak yang zolim." Abu Hanifah menjawab tegas, "Demi Allah, seandainya dia memintaku untuk menghitung pintu masjid wasit pun, aku tidak mau. Apalagi dia memintaku untuk melegalkan hukuman mati bagi orang yang tak bersalah. Gubernur murka, penjarakan dia, cambuk dia setiap hari sampai dia mau." Setiap hari, Abu Hanifah diseret keluar, dicambuk 10 kali. Hari pertama, 10 cambukan. Hari kedua, 20 cambukan. Hingga hari ke-10, total 100 cambukan lebih. Kepala beliau bengkak, wajah beliau lebam. Para ulama lain datang membujuknya. "Wahai Abu Hanifah, kami pun tidak suka jabatan ini, tapi kami terpaksa menerimanya. Terimalah sekadar formalitas agar engkau selamat." Abu Hanifah menjawab tegas, "Jika mereka memintaku membangun masjid, aku mau. Tapi mereka memintaku melegalkan pembunuhan. Leherku lebih mudah dipotong daripada imanku dijual." Melihat keteguhan itu, Algojo melapor pada gubernur, "Tuan, orang ini bisa mati. Jika dia mati, Kufah akan terbakar amarah." Gubernur akhirnya menyerah. Ia melepaskan Abu Hanifah. Begitu bebas, Abu Hanifah tidak pulang ke rumah. Ia langsung memacu kudanya menuju Mekah. Ia memilih menjadi pelarian politik daripada menjadi pelacur intelektual. Di Mekah, beliau tinggal selama beberapa tahun hingga dinasti Bani Umayyah runtuh total pada tahun 132 Hijriah.
0: Tahun 130 Hijriah, Abu Hanifah tiba di Mekah sebagai pelarian politik. Tubuhnya masih menyisakan nyeri akibat cambukan Gubernur Ibnu Hubairah, namun jiwanya merasa merdeka. Di tanah haram ini, beliau menemukan suaka. Tidak ada algojo, tidak ada paksaan jabatan. Yang ada hanyalah tawaf, ilmu, dan diskusi. Di Mekah, Abu Hanifah tidak mengisolasi diri, Justru pengasingan ini menjadi S2 dan S3-nya dalam ilmu hadis. Jika di Kufah beliau dikenal sebagai Raja Logika, Ahlul Rai, di Mekah dan Madinah beliau memperkaya dirinya dengan riwayat, Ahlul Hadis. Disinilah terjadi pertemuan-pertemuan monumental yang seringkali luput dari buku sejarah ringkas. Pertemuan antara Abu Hanifah dengan para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para imam Ahlul Bait yang sangat dihormati. Salah satu momen paling ikonik adalah diskusinya dengan Imam Muhammad Al-Bakir, cucu Husain bin Ali. Pertemuan ini dicatat dalam kitab Al-Manaqib karya Al-Maki. Sahabat, bayangkan adegan ini. Di satu sisi ada Imam Muhammad Al-Bakir, pemegang otoritas spiritual darah Nabi. Di sisi lain ada Abu Hanifah, bintang baru dunia intelektual Islam. Ada desas-desus yang sampai ke telinga Al-Bakir bahwa Abu Hanifah sering mengotak-ngatik agama dengan logika semata. Imam Al-Bakir bertanya dengan nada menyelidiki, "Apakah engkau yang bernama An-Nu'man yang telah mengubah agama kakekku, Rasulullah, dan hadis-hadisnya dengan kias?" Tuduhan yang berat, mengubah agama Nabi. Abu Hanifah tidak marah. Beliau duduk bersimpuh dengan adab seorang murid di hadapan guru. Abu Hanifah menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari mengubah agama kakekmu, wahai putra Rasulullah. Duduklah di tempatmu yang mulia, agar aku bisa menjelaskan sebagaimana kakekmu menjelaskan." Setelah Imam Al-Bakir duduk, Abu Hanifah mulai mengeluarkan senjata logikanya yang brilian untuk membuktikan bahwa kiasnya justru untuk membela syariat, bukan merusaknya. "Abu Hanifah, saya akan bertanya 3 hal kepadamu, wahai imam. Jawablah aku. Manakah yang lebih lemah, laki-laki atau wanita?" Al-Bakir, "Wanita." Abu Hanifah, "Berapa bagian warisan wanita?" Al-Bakir, "Setengah dari laki-laki." Abu Hanifah, "Lihatlah, jika aku mengubah agama kakekmu dengan logikaku, niscaya aku akan memberi wanita bagian 2 kali lipat dari laki-laki, karena mereka lebih lemah dan butuh bantuan. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tetap mengikuti Al-Quran. Wanita dapat setengah." Abu Hanifah melanjutkan, "Mana yang lebih utama, sholat atau puasa?" Al-Bakir, "Sholat." Abu Hanifah, "Jika aku menggunakan logika semata, niscaya aku akan memerintahkan wanita haid untuk mengqadha sholat, mengganti sholat, karena sholat lebih utama, dan membiarkan puasa. Tapi aku mengikuti syariat kakekmu, wanita haid mengqadha puasa, bukan sholat." Pertanyaan terakhir, "Mana yang lebih najis, air kencing atau air mani?" Al-Bakir, "Air kencing." Abu Hanifah, "Jika aku mengubah agama dengan akalku, niscaya aku akan mewajibkan mandi besar karena kencing, karena lebih najis, dan cukup wudu karena mani. Tapi aku berlindung kepada Allah dari hal itu, aku tetap mengikuti syariat kakekmu." Mendengar jawaban itu, Imam Muhammad Al-Bakir bangkit dan memeluk Abu Hanifah, lalu mencium keningnya. Beliau berkata, "Engkau benar. Amalkanlah ilmumu, wahai Nu'man." Ini adalah momen persatuan. Tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah liberal atau pengacak-acak agama terbantahkan langsung di hadapan zuriyah Nabi. Beliau adalah penjaga syariat yang menggunakan akal untuk memagari wahyu, bukan untuk menandinginya. Selama 6 tahun, sebagian riwayat mengatakan 5 tahun, di Hijaz, Abu Hanifah mematangkan ilmunya. Hingga akhirnya, angin perubahan berhembus kencang dari arah timur.

Tahun 132 Hijriah, 750 Masehi. Dunia Islam terguncang. Pasukan berbendera hitam dari Khurasan, dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani, menyapu bersih kekuasaan Bani Umayyah.

Khalifah, sang penumpah darah, melakukan pembantaian besar-besaran terhadap sisa-sisa keluarga Umayyah. Dan Khalifah kedua, saudara As-Saffah, yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, adalah politisi jenius yang paranoid. Al-Mansur adalah pendiri sejati kekuasaan Abbasiyah. Dialah yang membangun kota Baghdad. Tapi dia pula yang membunuh Abu Muslim Al-Khurasani, panglimanya sendiri, karena takut tersaingi. Dia pula yang memenjarakan dan membunuh banyak keturunan Ali bin Abi Thalib yang dianggap ancaman. Abu Hanifah melihat realita ini dengan hati pedih. Ternyata, pikir beliau, serigala telah pergi, tapi digantikan oleh singa. Abu Hanifah mengambil sikap tegas, non-kooperatif. Beliau menolak semua hadiah dari Khalifah. Suatu hari, Al-Mansur mengirimkan uang hadiah sebesar 10.000 dirham kepada Abu Hanifah, jumlah yang sangat besar. Abu Hanifah menolaknya dengan halus. Katakan pada Amirul Mukminin, aku tidak membutuhkan ini. Al-Mansur tersinggung. Baginya, penolakan hadiah adalah tanda pembangkangan. Ia mulai menaruh curiga. Orang ini berbahaya, pengaruhnya di masyarakat terlalu kuat. Pedagang mematuhinya, ulama mendengarnya, rakyat mencintainya. Dia adalah negara di dalam negara. Al-Mansur pun menyusun strategi. Abu Hanifah tidak bisa dihancurkan dari luar, karena dia bersih. Dia harus dihancurkan dari dalam, dengan cara ditarik masuk ke dalam sistem, agar rakyat melihat bahwa imam suci mereka telah menjadi ulama istana.

Sahabat, disinilah drama terbesar itu dimulai. Tahun 146 Hijriah, Khalifah Al-Mansur memanggil Abu Hanifah dari Kufah ke Baghdad. Alasannya, Khalifah ingin mengangkat Qadi Al-Qudah atau Hakim Agung. Ini bukan sembarang jabatan. Ini setara dengan Ketua Mahkamah Agung plus Menteri Kehakiman. Gajinya fantastis, fasilitasnya setara menteri. Apakah Al-Mansur benar-benar butuh keadilan Abu Hanifah? Tidak. Al-Mansur butuh legitimasi. Dia butuh stempel Abu Hanifah untuk membenarkan tindakan-tindakan politiknya yang keras. Jika Abu Hanifah yang menandatangani vonis mati pemberontak, rakyat tidak akan protes. Abu Hanifah tahu persis jebakan ini. Saat surat panggilan itu datang, beliau berkata kepada murid-muridnya, "Demi Allah, dia tidak memanggilku untuk memuliakanku. Dia memanggilku untuk menjadikanku jembatan neraka." Di hadapan Al-Mansur, terjadilah dialog yang sangat cerdas. Dialog ini menunjukkan betapa jeniusnya Abu Hanifah dalam berargumen atau dialektika. Al-Mansur, "Wahai Abu Hanifah, terimalah jabatan Hakim Agung ini. Tidak ada di Irak yang lebih alim darimu." Abu Hanifah, "Wahai Amirul Mukminin, aku tidak pantas untuk jabatan itu." Beliau menggunakan kata la asluh atau aku tidak patut atau cocok. Al-Mansur marah. "Engkau berdusta. Engkau sangat pantas." Perhatikan jawaban Abu Hanifah. Ini adalah checkmate logika. Abu Hanifah, "Nah, Anda sendiri baru saja menghukumiku sebagai pendusta. Jika aku seorang pendusta, maka aku tidak sah menjadi hakim, karena syarat hakim harus jujur. Namun jika aku jujur bahwa aku tidak pantas, maka ucapanku benar bahwa aku tidak pantas. Jadi, dalam kedua kondisi, aku tetap tidak bisa menjadi hakim." Al-Mansur kehilangan kata-kata, tapi kekuasaan tidak butuh logika. Kekuasaan butuh kepatuhan. Al-Mansur bersumpah, "Demi Allah, engkau harus menerimanya." Abu Hanifah membalas sumpah, "Demi Allah, aku tidak akan menerimanya." Suasana istana mencekam. Bersumpah menentang sumpah Khalifah di depan wajahnya adalah tindakan bunuh diri. Seorang pengawal bernama Ar

0: Rabi atau Hajib atau Ajudan Khalifah berteriak, "Celaka engkau, wahai Abu Hanifah. Engkau membuat Amirul Mukminin melanggar sumpahnya." Abu Hanifah menoleh tenang. Amirul Mukminin lebih mampu membayar kafaroh sumpah daripada aku harus membayar kerusakan agamaku. Murka Al-Mansur meledak. Tangkap dia, masukkan ke penjara pembangunan.
1: Hukuman pertama bukanlah penjara besi, tapi kerja paksa. Khalifah memerintahkan Abu Hanifah untuk menjadi pengawas dan pengangkut batu bata dalam proyek pembangunan tembok kota Baghdad. Tujuannya satu, humiliation atau penghinaan. Bayangkan, seorang imam besar, guru ribuan ulama, usianya sudah mendekati 70 tahun, dipaksa bekerja kasar di bawah terik matahari Irak yang mencapai 45 derajat Celsius. Para pekerja lain menangis melihatnya. Mereka berebut ingin membawakan beban sang imam. Tapi pengawas istana melarang. Biarkan dia merasakan beratnya bata, agar dia tahu beratnya menolak khalifah. Namun, rencana Al-Mansur gagal total. Alih-alih terhina, rakyat justru semakin mencintai Abu Hanifah. Setiap kali Abu Hanifah lewat memanggul batu, orang-orang berhenti bekerja dan mendoakannya. Beliau menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan, simbol harga diri ulama yang tidak bisa dibeli. Al-Mansur sadar strateginya menjadi bumerang. Ia menarik Abu Hanifah dari lokasi proyek dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah yang sesungguhnya.

0: Sahabat, sebelum kita masuk ke detik-detik akhir hayat beliau, kita perlu meluruskan satu hal penting. Selama masa hidupnya, Abu Hanifah sering diserang dengan tuduhan sebagai penganut Murji'ah. Apa itu Murji'ah? Secara sederhana, ini adalah aliran sesat yang mengatakan iman itu cukup di hati dan lisan. Amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Dosa besar tidak membahayakan iman. Apakah benar Abu Hanifah seorang Murji'ah? Ini adalah fitnah besar yang sering dikutip orang tanpa ilmu. Faktanya, Abu Hanifah memang berpendapat bahwa amal adalah penyempurna iman, bukan rukun iman. Berbeda dengan Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Pendapat beliau ini bertujuan untuk menyelamatkan persatuan umat Islam saat itu yang hobi saling mengkafirkan karena dosa politik. Sikap beliau adalah Murji'ah As-Sunnah, menunda vonis terhadap pelaku dosa besar kepada Allah, bukan Murji'ah Al-Bid'ah yang meremehkan syariat. Buktinya, lihatlah hidup beliau. Jika beliau meremehkan amal, untuk apa beliau rela dicambuk? Untuk apa beliau sholat malam ratusan rakaat? Untuk apa beliau menolak jabatan basah? Perbuatan beliau adalah bukti paling nyata bahwa beliau sangat takut akan dosa. Di dalam penjara, beliau justru berdakwah. Beliau meluruskan pemikiran para tahanan yang ekstrim. Penjara Baghdad berubah menjadi pesantren dadakan.
1: Al-Mansur kehabisan akal. Fisik Abu Hanifah lemah, tapi mentalnya baja. Maka Al-Mansur menggunakan senjata terakhir, keluarga. Ia menekan ibunda Abu Hanifah. Ibu beliau masih hidup, sudah sangat sepuh. Ibunya sangat mencintai Nu'man. Ibunya mengirim pesan ke penjara. Wahai anakku, Nu'man, pengetahuanmu tentang agama ternyata tidak menyelamatkanmu, malah mencelakakanmu. Mengapa engkau menyiksa dirimu dan ibumu seperti ini? Turutilah kemauan raja, agar kita bisa hidup tenang. Pesan ini lebih sakit daripada 100 cambukan. Abu Hanifah menangis terseduh-seduh. Hatinya hancur mendengar keluhan ibunya. Anak mana yang tega membuat ibunya sedih? Tapi perhatikan jawaban beliau. Jawaban yang menunjukkan prioritas cinta tertinggi. Beliau berpesan kepada murid yang menjenguk. Sampaikan pada ibuku. Wahai ibu, anakmu tidak sedang menyiksamu. Anakmu sedang berusaha menyelamatkan kita berdua dari api neraka yang jauh lebih panas dari penjara ini. Jika aku menerima jabatan itu, aku akan menandatangani vonis zolim. Apakah ibu rela anakmu menjadi bahan bakar neraka? Di sini kita belajar bahwa ketaatan kepada orang tua, birrul walidain, itu mutlak, kecuali dalam hal maksiat kepada Allah. Abu Hanifah lulus ujian berberat ini.
0: Sudah 15 hari Abu Hanifah dikurung tanpa kejelasan. Setiap hari beliau dicambuk 10 kali. Total cambukan di masa Abbasiyah ini jauh lebih banyak dari masa Umayyah. Al-Mansur akhirnya menyadari bahwa Abu Hanifah tidak akan pernah bertekuk lutut. Membiarkannya hidup di penjara hanya akan membuatnya menjadi martir hidup. Melepaskannya akan menjatuhkan wibawa khalifah. Pilihan terakhir adalah eliminasi. Malam itu, seorang tabib istana masuk ke sel. Ia membawa semangkuk minuman. Tabib itu berkata, "Minumlah, ini obat agar engkau kuat." Abu Hanifah menatap mata tabib itu. Beliau tahu, firasat seorang mukmin itu tajam. "Aku tidak akan meminumnya dan membantumu membunuh diriku," tolak beliau. Tabib itu memberi kode pada penjaga. Mereka memegangi tangan dan kaki sang imam yang sudah rentah, membuka paksa mulutnya, dan menuangkan racun itu. Cairan panas menjalar ke kerongkongan.
1: membakar lambung. Sakitnya luar biasa. Tapi Abu Hanifah tidak berteriak memaki Al-Mansur. Beliau melakukan satu hal yang selalu beliau lakukan saat menghadapi masalah besar. Salat. Dengan sisa tenaga, beliau merangkak, mengambil tayamum atau wudu dengan sisa air. Beliau berdiri menghadap kiblat. Allahu Akbar. Mungkin itu adalah salat terpendek beliau, atau mungkin terpanjang secara spiritual. Saat sujud, racun itu bekerja maksimal. Jantungnya melemah, nafasnya terhenti. Di dalam sujud itulah, pada bulan Rajab, tahun 150 Hijriah, Imam Abu Hanifah, An-Nu'man bin Sabit, menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat bukan sebagai hakim agung di Istana Kuala. Beliau wafat sebagai narapidana di lantai batu yang dingin. Tapi malaikat mencatatnya sebagai syuhada kebenaran.
2: Sebelum wafat, Abu Hanifah sempat membisikkan wasiat kepada putranya, Hammad bin Abi Hanifah. Wasiat yang menjadi pukulan telak terakhir bagi Al-Mansur. Wahai anakku, jika aku mati, kuburkanlah aku di pemakaman Khaizuran. Tapi carilah sepetak tanah di sana yang engkau yakin tanah itu halal, bukan tanah hasil rampasan atau gosap milik penguasa. Wasiat ini sampai ke telinga Al-Mansur. Khalifah berteriak histeris, "Siapa yang bisa menyelamatkanku dari Abu Hanifah? Hidupnya menyusahkanku, matinya pun mempermalukanku." Wasiat itu menyiratkan bahwa seluruh tanah Baghdad yang dibangun Al-Mansur adalah tanah rampasan yang subhat. Dan Abu Hanifah tidak sudi tulangnya bersentuhan dengan tanah haram itu. Pemakamannya dihadiri lebih dari 50 ribu orang. Sholat jenazah diulang 6 kali karena saking banyaknya pelayat. Orang-orang menangis seolah kehilangan ayah kandung mereka sendiri. Hari itu, Baghdad berduka. Tapi hari itu juga, kebenaran menang telak atas kekuasaan.

Baghdad, 150 Hijriah. Malam itu, setelah jasad suci Abu Hanifah menyatu dengan tanah, dunia Islam seolah kehilangan separuh akalnya. Kufah menangis, Baghdad berduka, Mekah dan Madinah mengirimkan doa. Di dalam mimpi seorang ulama ahli ibadah, Daud At-Tai, murid Abu Hanifah yang memilih jalan zuhud, ia melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Ia melihat bintang-bintang berjatuhan dari langit ke pangkuan Abu Hanifah, dan sang imam membagikan bintang-bintang itu kepada manusia. Ketika terbangun, Daud menangis dan berkata, "Demi Allah, imam telah wafat, ilmu telah terkubur. Siapa yang sanggup menggantikannya?" Kekosongan itu nyata. Selama hidupnya, Abu Hanifah adalah benteng. Ia adalah filter yang menyaring kebijakan penguasa. Kini benteng itu runtuh. Murid-muridnya merasa yatim piatu, bukan hanya secara emosional, tapi juga secara intelektual. Namun Allah tidak pernah membiarkan agamanya tanpa penjaga. Jika satu bintang padam, Allah akan menyalakan bulan. Dan bulan itu adalah dua murid utamanya, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.

0: Sahabat, disinilah sejarah memberikan kita sebuah plot twist atau kejutan yang luar biasa. Anda ingat betapa kerasnya Abu Hanifah menolak jabatan Hakim Agung sampai mati dicambuk? Tapi tahukah Anda, murid terbaiknya, Yakub bin Ibrahim atau yang dikenal sebagai Imam Abu Yusuf, justru menerima jabatan itu. Bahkan ia menjadi Qadi Al-Qudah atau Hakim Agung pertama dalam sejarah Islam di bawah pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Apakah Abu Yusuf mengkhianati prinsip gurunya? Apakah ia menjual agama demi dunia seperti yang ditakutkan Abu Hanifah? Mari kita selami lebih dalam. Jangan buru-buru menghakimi. Abu Yusuf berasal dari keluarga sangat miskin. Dulu saat belajar kepada Abu Hanifah, ia hampir berhenti karena harus bekerja memberi makan ibunya. Abu Hanifah lah yang diam-diam membiayai hidup Abu Yusuf agar ia tetap fokus belajar. Setelah Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf hidup dalam kesulitan ekonomi yang parah. Suatu hari, ia harus menjual tiang kayu rumahnya hanya untuk membeli makanan. Saat itu, Harun Ar-Rasyid naik tahta. Harun berbeda dengan kakeknya, Al-Mansur. Harun mencintai ilmu, meski ia tetap seorang raja yang dikelilingi intrik. Harun butuh sosok ulama yang kuat untuk menata hukum imperium yang membentang dari Afrika hingga India. Harun memanggil Abu Yusuf. Wahai Abu Yusuf, jadilah hakim agung, tatalah hukum di negeriku. Abu Yusuf menerimanya, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah otonomi penuh. Khalifah tidak boleh mengintervensi keputusan hukumnya dan ia berhak mengangkat hakim-hakim di seluruh provinsi berdasarkan kualifikasi, bukan nepotisme. Abu Yusuf membuktikan bahwa ia tidak menjual agama. Suatu hari, ada sengketa tanah antara seorang petani biasa melawan Khalifah Harun Ar-Rasyid sendiri. Abu Yusuf memanggil Khalifah ke pengadilan. Ia tidak menyediakan kursi emas, melainkan mendudukkan Khalifah sejajar dengan si petani. Dalam persidangan, Khalifah tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah. Abu Yusuf mengetuk palu. Tanah ini milik petani. Harun Ar-Rasyid terdiam, lalu menerima keputusan itu. Inilah kemenangan fikih Hanafi. Abu Hanifah menolak jabatan karena di zamannya, Al-Mansur, hakim hanyalah boneka. Tapi Abu Yusuf menerima jabatan karena di zamannya, Harun Ar-Rasyid, ia memiliki kekuatan untuk menegakkan keadilan bahkan di atas kepala khalifah. Melalui tangan Abu Yusuf inilah, mazhab Hanafi menjadi mazhab negara atau official mazhab. Ia menyebarkan metodologi gurunya ke seluruh penjuru dunia lewat sistem peradilan yang sistematis. Jadi gurunya menanam benih dengan darah dan air mata, muridnya memanen buah dengan strategi dan kekuasaan. Keduanya mulia di jalan yang berbeda.
1: Jika Abu Yusuf adalah tangan besi yang menegakkan mazhab lewat kekuasaan, maka murid kedua, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, adalah tinta emas yang mengabadikannya lewat tulisan. Asy-Syaibani masih remaja saat Abu Hanifah wafat. Ia baru berusia 18 tahun. Ia kemudian menyempurnakan ilmunya kepada Abu Yusuf dan bahkan pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Asy-Syaibani adalah jembatan yang unik. Ia menguasai logika atau rai ala Abu Hanifah dan menguasai teks atau hadis ala Imam Malik. Dialah yang berjasa membukukan ribuan kasus fikih Abu Hanifah yang selama ini hanya berupa diskusi lisan. Buku-bukunya dikenal sebagai Zahir al-Riwayah, 6 kitab induk. 1. Al-Asl atau Mabsud. 2. Al-Jami al-Kabir. 3. Al-Jami al-Sagir. 4. As-Siyar al-Kabir. 5. As-Siyar al-Sagir. 6. Az-Ziyadat. Tanpa pena Asy-Syaibani, mungkin pemikiran Abu Hanifah akan hilang ditelan zaman, seperti hilangnya mazhab Laid bin Sa'ad atau mazhab Auza'i yang tidak dikodifikasi dengan baik. Satu fakta menarik, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, adalah murid langsung dari Muhammad Asy-Syaibani. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku membawa ilmu seberat satu beban unta dari Muhammad bin Hasan." Lihatlah mata rantai ini, sahabat. Abu Hanifah, Asy-Syaibani, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Keempat imam mazhab ini saling terhubung, saling menghormati, dan saling mengambil ilmu. Perbedaan mereka adalah rahmat, bukan alasan untuk saling melaknat.
0: Sahabat, pernahkah Anda bertanya, mengapa mazhab Hanafi menjadi yang terbesar di dunia? Jawabannya ada pada karakter mazhab ini, rasionalitas dan fleksibilitas. Ketika Islam menyebar ke wilayah non-Arab yang budayanya sangat berbeda, seperti Turki dan India, pendekatan tekstual yang kaku seringkali menemui jalan buntu. Mazhab Hanafi, dengan metode istisan dan penghormatan pada urf, adat kebiasaan, mampu memberikan solusi hukum yang elegan tanpa melanggar prinsip syariat. Itulah sebabnya, 1. Turki Utsmani atau Ottoman. Kekhalifahan Islam terlama ini menjadikan mazhab Hanafi sebagai hukum resmi negara selama 600 tahun. Undang-undang mereka, majalah Ahkam al-Adliyah, berbasis Hanafi. 2. Mughal di India. Raja-raja India seperti Akbar dan Aurangzeb menggunakan fikih Hanafi untuk mengatur masyarakat India yang majemuk. 3. Jalur sutra. Para pedagang yang membawa Islam ke Tiongkok dan Asia Tengah, mayoritas bermazhab Hanafi. Hari ini, jika Anda sholat di Istanbul, di masjid-masjid megah buatan Mimar Sinan, tata caranya adalah Hanafi. Jika Anda melihat Muslim di India, Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, hingga Muslim Uighur di Cina, mereka adalah anak-anak intelektual Abu Hanifah. Bahkan di Indonesia, meski mayoritas Syafi'i, kita berhutang banyak pada logika usul fikih yang dikembangkan oleh ulama Hanafi dalam memecahkan masalah kontemporer seperti perbankan syariah dan asuransi. Di era modern ini, kita sering melihat dua ekstrem yang berbahaya. Satu ekstrem adalah kaum liberal yang mendewakan akal dan membuang wahyu seenaknya. Ekstrem lainnya adalah kaum tekstualis kaku yang membaca dalil secara harfiah tanpa melihat konteks, sehingga Islam terasa sempit dan menyulitkan. Imam Abu Hanifah berdiri tegak di tengah-tengah. Beliau mengajarkan kita untuk cerdas dalam beragama. Akal adalah anugerah Allah yang harus dipakai untuk memahami kedalaman wahyu, bukan untuk menandinginya. Beliau mengajarkan bahwa syariat Islam itu solih likulli zaman wa makan, relevan untuk setiap waktu dan tempat. Ketika zaman berubah, hukum bisa berkembang, asalkan prinsip dasarnya tetap terjaga. Kisah Abu Hanifah menampar kita yang seringkali malas berpikir. Kita yang maunya instan, copy-paste dalil tanpa memahami illat hukumnya. Beliau juga menampar kita yang seringkali menggadaikan idealisme demi jabatan. Jangan jual akhiratmu untuk duniamu, bisik Abu Hanifah dari balik jeruji sejarah. Dan jangan jual akhiratmu untuk dunia orang lain, penguasa, tambahnya lagi.
2: ...150 Hijriah, beliau pergi. Tahun yang sama, ketika Imam Syafi'i lahir ke dunia. Seolah Allah ingin mengatakan, matahari tidak pernah benar-benar tenggelam. Ia hanya berpindah tugas menyinari belahan bumi lain. Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit, pedagang yang menjadi imam, mawali yang menjadi guru orang Arab, narapidana yang menjadi raja di hati umat. Jasadnya mungkin telah lebur di tanah Baghdad yang kini sering bergejolak. Namun warisannya hidup dalam setiap sujud kita, dalam setiap akad jual beli kita, dalam setiap degup jantung peradaban Islam. Ia mengajarkan kita bahwa kehormatan itu mahal, ilmu itu cahaya, dan kebenaran itu layak diperjuangkan meski nyawa taruhannya. Sahabatku, semoga perjalanan panjang ini tidak hanya menambah wawasan sejarah di kepala kita, tapi juga menyalakan api giroh di dada kita. Mari kita kirimkan Al-Fatihah dan doa terbaik untuk Sang Imam Agung. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan biarkan ia berhenti di gadget Anda. Bagikan, kabarkan pada dunia bahwa Islam memiliki pahlawan intelektual yang integritasnya melampaui emas permata. Tulis di kolom komentar, "Saya mencintai ulama pewaris Nabi," sebagai tanda cinta kita pada ilmu. Jangan lupa subscribe Rio Fulana untuk kisah-kisah yang menghidupkan jiwa. Sampai jumpa di episode berikutnya, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyong ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
8: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern. Juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia berdiri di puncak Bukit Uhud dan memandang musuh yang merangsek maju mengarah pada dirinya. Beliau memandang ke sebelah kanan dan tampak olehnya seorang perempuan mengayun-ayunkan pedangnya dengan gagah perkasa melindungi dirinya. Beliau memandang ke kiri dan sekali lagi beliau melihat wanita tersebut melakukan hal yang sama, menghadang bahaya demi melindungi sang pemimpin orang-orang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Tidaklah aku melihat ke kanan dan ke kiri pada pertempuran Uhud kecuali aku melihat Nusaibah binti Ka'ab berperang membela aku." Memang, Nusaibah binti Ka'ab Ansoriyah demikian cinta dan setianya kepada Rasulullah, sehingga begitu melihat junjungannya itu terancam bahaya, dia maju mengibas-ibaskan pedangnya dengan perkasa, sehingga dikenal dengan sebutan Ummu Umarah. Adalah pahlawan wanita Islam yang mempertaruhkan jiwa dan raga demi Islam, termasuk ikut dalam perang Yamamah di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid sampai terpotong tangannya. Ummu Umarah juga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menunaikan Baitur Ridwan, yaitu suatu janji setia untuk sanggup mati saya di jalan Allah. Nusaibah adalah satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 orang lelaki Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam baiat Aqabah yang kedua itu ditemani suaminya Zaid bin Ahsim dan dua orang putranya Hubaib dan Abdullah. Wanita yang seorang lagi adalah saudara Nusaibah sendiri. Pada saat baiat itu Rasulullah menasihati mereka, "Jangan mengalirkan darah dengan sia-sia." Dalam perang Uhud, Nusaibah membawa tempat air dan mengikuti suami serta kedua orang anaknya ke medan perang. Pada saat itu Nusaibah menyaksikan betapa pasukan muslimin mulai kocar kacir dan musuh merangsek maju, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri tanpa perisai. Seorang muslim berlari mundur sambil membawa perisainya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepadanya, "Berikan perisaimu kepada yang berperang." Lelaki itu melemparkan perisainya yang lalu dipungut oleh Nusaibah untuk melindungi Nabi. Ummu Umarah sendiri menuturkan pengalamannya pada perang Uhud sebagaimana dia mengatakan, "Saya pergi ke Uhud dan melihat apa yang dilakukan orang. Pada waktu itu saya membawa tempat air, kemudian saya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di tengah-tengah para sahabat. Ketika kaum muslimin mengalami kekalahan, saya melindungi Rasulullah, kemudian ikut serta dalam medan pertempuran. Saya berusaha melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang. Saya juga menggunakan panah, sehingga akhirnya saya terluka." Saat ditanya tentang 12 luka di tubuhnya, Nusaibah menjawab, "Ibnu Kumayyah datang ingin menyerang Rasulullah ketika para sahabat sedang meninggalkan baginda. Lalu, Ibnu Kumayyah berkata, 'Mana Muhammad? Aku tidak akan selamat selagi dia masih hidup.' Lalu, Mus'ab bin Umair dengan beberapa orang sahabat termasuk saya menghadapinya. Kemudian Ibnu Kumayyah memukulku. Rasulullah juga melihat luka di belakang telinga Nusaibah, lantas berseru kepada anaknya, 'Ibumu, ibumu, balutlah lukanya. Ya Allah, jadikanlah mereka sahabatku di surga.' Mendengar itu Nusaibah berkata kepada anaknya, 'Aku tidak peduli lagi apa yang menimpaku di dunia ini.' Subhanallah, sungguh setianya beliau kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam."

Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nas, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahlihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qab. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan. Ya namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah. Maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari diri. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri kita masuk ke rumah kepingin keluar. Betul, ada suami-suami yang takut pulang ke rumah. Kenapa lihat? Aduh, aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya, ada. Jangan enggak. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama, perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia, tenteram hati, ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah ya. Siap bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga hartamu.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa bagi orang yang memakai pakaian baru. Ilbas jadidan, wa ish hamidan, wa mut syahidan. Berpakaianlah yang baru, hiduplah dengan terpuji, dan matilah dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah, jilid 2 halaman 1178.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177.
8: Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
9: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
10: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
11: Selamat datang kembali di Putbal, sebuah konten yang hadir untuk membantu orang-orang seperti saya kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, Ustadz Frik Syaw harusnya bangga sama saya karena tadi malam saya datang sebuah tempat di mana godaan hammernya luar biasa, tapi saya tidak minum.
4: Luar biasa, serius.
11: Hari ini Putbal datang kembali untuk membahas sesuatu yang sebenarnya ya, kalau nanti kita tarik, itu justru jadi salah satu alasan kenapa Putbal itu ada. Tapi nanti kita kesana. Sebelum bercerita soal atau masuk ke topik, ngasih tahu aja bahwa acara Before Iftar tiket offline-nya itu sudah habis terjual. Banyak banget yang ingin bertemu langsung dengan kita kelihatannya Ustadz.
3: Iya banyak.
11: Terus banyak yang pengen tanya jawab. Mungkin ya, mungkin akan sangat sayang kalau ujung-ujungnya kita tetap lebih banyak ngobrol daripada interaksi.
3: Iya benar.
11: Karena mereka kan pasti berharap pengennya interaksinya ya. Tapi saya suka ngomong, jadi nanti kita ukurlah waktunya. Karena salah satu yang memang jadi nilai jualnya adalah hadirnya Putbal di dalam Before Iftar. Acaranya sebenarnya mulai dari jam 1 siang, ada banyak sekali kegiatan di situ. Dan acara yang dari siang tetap bisa ditonton secara live streaming di RCTI Plus. Jadi bisa beli aja pay per view-nya di RCTI Plus, kalau nggak salah harganya Rp49.000. Sikat aja di situ. Kalau yang dari siang itu masih bisa nonton gratis tuh. Tapi ketika mulai ke inti acara, mulai ke sore dan segala macam, udah mulai offline. Ditutup untuk yang berbayar. Oke. Sekarang kita membahas sesuatu. Jadi di episode awal Putbal, kala masih bernama Kembali, salah satu pembahasan itu adalah tentang kekuatan Islam adalah dalam persatuannya.
3: Iya betul.
11: Terus waktu itu sempat ngomongin betapa Islam ini menurut pandangan saya yang awam ya, itu tuh kayak terbagi. Nah tentu kita pengen ngomongin soal bersatunya Islam, tapi mungkin ini waktu yang tepat juga untuk cerita soal, nah ini yang saya pernah dengar tapi saya nggak tahu apakah ini bisa dikonfirmasi atau enggak. Katanya ada ayat yang bilang bahwa pada akhirnya umat Islam akan kebelah.
3: Terpecah belah.
11: Itu benar.
3: Nah, jadi pertama-tama kalau ngomongin tentang persatuan itu bagiku tema personal sih, Mas. Dan dalam hidupku yang aku ingat ya, aku lebih banyak sedih, lebih banyak stres, depresi, atau lebih banyak nangis ketika bahas tentang ini. Bukan bahas sih, tapi berkaitan dengan ini. Jadi ini personal banget sih bagi aku. Mungkin aku juga perlu untuk spill ke orang-orang yang bawah saya ketika aku masuk Islam, aku benar-benar ngerti tentang pentingnya persatuan. Karena itu langsung jadi kayak poin yang aku benar-benar kayak tahu pasti ini satu-satunya masalah Islam nih untuk sekarang ya, untuk saat ini ya. Yaitu adalah persatuan. Maka mulai dari masuk Islam aku selalu berdoa begini, ya Allah, andai ada satu doa yang harus andai ada satu doa yang engkau boleh kabulkan dan yang lain enggak dikabulkan, sudah jelas aku minta ini. Sudah jelas aku minta, ya Allah, ikatkan hati orang-orang Muslim agar mereka tuh bisa bersatu. Karena menurutku it matters more than everything. Yang ada di dalam Islam, aku tahu problematika di dalam Islam tuh banyak. Banyak orang bodoh, banyak orang ignorance, banyak orang yang kayak cuman peduli diri sendiri dan segala macam. Tapi menurutku ya, kalau ada sesuatu yang harus benar-benar quick fix dan hasilnya, impactnya itu langsung, itu memang persatuan. Jadi menurutku ini penting banget sih. Ini awalnya dulu nih,
11: Ustadz. Tapi sebelum kita kesana ya, sebelum kita mempermasalahkan kenapa kita nggak bareng, nggak bersatu dan nggak, karena kan nanti kita juga akan bahas bahwa di Islam tuh banyak yang dilakukan secara berjamaah gitu.
3: Betul.
11: Tapi sebelum itu, kalau agama adalah sesuatu yang personal banget antara kita dengan Allah,
3: betul.
11: Kenapa persatuannya jadi matters gitu? Tidakkah cukup untuk saya tahu Islam, saya belajar Islam, ini adalah cara saya berkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Betul.
11: Terus
3: bagus banget.
11: Kenapa jadi krusial sampai itu adalah doa yang paling diharapkan sama Ustaz untuk dikabulkan?
3: Karena Mas sadar nggak sih? Sebenarnya kan Islam ini kan tentang cinta ya. Sebenarnya kan semua agama itu tentang cinta. Kalau andai kan akidah itu mau diperas, sebenarnya akidah itu adalah rasa cinta sebenarnya. Kan akidah itu kan adalah ikatan ya. Nah, pertanyaan ikatan apa? Ya ikatan cinta sebenarnya. Makanya kan di dalam agama itu Allah kan memulai segala sesuatu dengan cinta ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang banget mengasihi kamu, yang sayang banget sama kamu, lalu kemudian yang benar-benar peduli sama kamu dan seterusnya. Nah, efek cinta itu Mas, itu gak bisa sendiri tuh. Efek cinta itu tidak pernah sendiri. Begitu kita jatuh cinta, kita pasti perlu orang lain.
11: Untuk
3: berbagi cinta itu.
11: Dua cintanya?
3: Enggak, bukan nikah ya. Contoh gini misalnya, ketika Mas misalnya mencintai stand up,
11: yeah,
3: Mas pasti bikin organisasi.
11: Oh gitu maksudnya, benar sih.
3: Mas pasti pengen bagi dengan apa yang Mas rasain kepada orang lain.
11: Benar sih.
3: Nah itu efek cinta tuh.
11: Iya. Yeah.
3: Begitu terus mending kita jatuh cinta, kita pasti promo. Yeah. Begitu kita jatuh cinta, kita pasti seneng ngomongin sesuatu yang kita cintai, yeah, dengan orang lain.
11: Iya. Yeah.
3: Berarti kalau misalnya ada orang sudah punya cinta, itu adalah immediate efeknya juga. Atau sesuatu yang konsekuensi lah. Nah artinya ketika seseorang memang betul hubungan kita dengan Allah, kita sudah selesai, kita pasti perlu untuk terus kemudian berjamaah.
11: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Karena itu adalah bagian daripada rasa cinta itu.
11: Yeah,
3: artinya berjamaah itu menjadi konsekuensi wajib orang-orang yang punya cinta.
11: Dan juga kayaknya konsekuensi kita sebagai makhluk sosial ya. Betul. Bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial itu selalu membutuhkan koneksi gitu atas atas apa yang lagi kita rasakan gitu ya.
3: Secara survival instinct juga sama. Kita lebih mudah bertahan bersama-sama. Makanya orang zaman dulu mereka bersama-sama bukan karena mereka mau, tapi kan survival instinct Nah tapi balik lagi, sebenarnya kalau di dalam Islam tidak hanya survival instinct atau makhluk sosial, tapi sebenarnya karena Allah mengetahui bahwa saya kalau ada orang yang mencintai dia, dia pasti kan mau berbareng-bareng. Makanya kan di dalam Al-Quran itu ayat tentang bersama-sama itu memang dikaitkan dengan cinta. Misalnya kul in kuntum tuhibbunallah, kuntum itu artinya adalah kalian. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi kalian kalau cinta sama Allah, ikutin aku. Tidak kalau kamu cinta sama Allah.
11: Kalian
3: cinta sama Allah. Berarti cinta itu akan bareng-bareng. Karena orang-orang yang suka Manchester United misalnya akan bareng-bareng orang yang suka Manchester United, walaupun norak kan itu kan.
11: Saya masih berduka terhadap rambut seorang Tribo yang
3: tidak jadi dipotong ya.
11: Syukur ya.
3: Aku bilang aduh,
11: tapi muka pemain MU-nya kayak kalah. Kayak kalah 10-0 tuh.
3: Iya, aduh. Aku sedih. Momentumnya udah tepat itu kan ya, dan kalah. Aduh, bukan kalah, draw gitu kan.
11: Draw ya. Tapi kayak kalah rasanya.
3: Iya, benar. Aku rasanya kayak kalah sih. Aku rasanya enggak enak banget.
11: Tapi itu menarik sekali ngomongin soal MU dan bagaimana orang yang suka MU
3: bareng.
11: Seperti orang betul seperti orang yang seorang muslim ya, muslimah itu punya tendensi untuk bareng gitu.
3: Betul.
11: Nah, ada satu bagian tadi Ustadz ngomong bahwa orang itu secara instintif berbarengan tuh untuk melindungi dirinya,
3: survival.
11: Apakah salah satu alasan kenapa kekuatan persatuan ini dibutuhkan untuk melindungi keberlangsungan Islam sendiri di bumi?
3: Banget. Makanya Rasul mengandaikan gini, kalau bisa diandaikan bahwasanya seorang muslim itu kayak hewan, maka kita itu lebah, kata Rasul. Jadi kalau kita lihat lebah itu luar biasa tuh. Pertama, lebah gak akan ganggu kalau gak diganggu. Dan mereka dalam tanda kutip menyerang hanya untuk melindungi komunitasnya. Nah jadi contoh misalnya lebah ya, kita lihat ya, lebah itu adalah makhluk bermanfaat. Semua orang tahu bahwasanya lebah itu harmless. Bahwasanya dia gak akan nyerang kalau dia gak diserang. Dan dia selalu ngambil segala sesuatu yang terbaik untuk ngasih yang terbaik pada orang lain. Dari apa yang terbaik itu. Nah kita tuh kayak lebah. Lebah itu tidak pernah sendiri. Dia punya pembagian struktur untuk tadi melindungi semua komunitasnya itu biar berlangsung dengan seperti apa adanya. Gitu. Seperti apa harusnya gitu maksudnya.
11: Tapi kalau misalkan emang salah satu alasan kenapa persatuan ini dibutuhkan untuk keberlangsungan si Islam. Seperti ya kayak dulu ada film animasi judulnya The Croods tentang manusia purba. Manusia purba itu bareng-bareng karena dengan berada di bagian dari bagian sebuah grup, kemampuan bertahan itu lebih tinggi.
3: Lebih tinggi, betul.
11: Terus dari itu kan kita terkaitkan dengan Islam. Kalau kita bersatu, kalau kita bareng-bareng, kita jadi lebih bertahan. Betul. Tapi pertanyaan kemudian emangnya yang mengancam Islam apa?
3: Bagus.
11: Gak bisa kita sebut agama lain kan?
3: Bagus.
11: Agama lain kan lagi jalan sendiri gitu.
3: Benar, bagus banget. Rasulullah ngasih tahu kepada kita, sebenarnya memang permasalahan kaum muslimin itu akan dari kaum muslimin sendiri hancurnya awalnya. Makanya kan Rasul kan pernah berdoa dengan tiga hal kan yang berkaitan juga yang kita bahas. Pertama, nanti kita akan masuk ke 73 golongan itu. Yang pertama Rasul berdoa begini,

0: nggak, kamu nggak bersatu, kamu hancur.
1: Ya.
0: Nah itu yang terjadi tuh. Nah ya, itu fakta dari Rasulullah. Berikutnya baru datang dari eksternal.
1: Itu tadi 73 itu 73 kelompok di dalam Islam.
0: Islam maka hadisnya begini. Kata Rasulullah, orang-orang sebelum kalian, dari orang-orang ahlul kitab, berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani berarti ya. Terpecah mereka menjadi 72 golongan.
1: Dua golongan.
0: Sedangkan kalian akan segera terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasul.
1: Wow.
0: Nah, jadi Islamnya terpecah jadi 73. Yang menarik adalah begitu sahabat-sahabat dapat itu, mereka langsung nanya, terus gimana? Kata Rasul, satu yang masuk surga, 72-nya masuk neraka.

0: pertanyaan sederhana. Kalau Mas Panji buat klub komik Ahlus Sunnah Wal Jamaah, udah pasti masuk surga belum?
1: Harusnya.
0: Labelnya doang?
1: Iya.
0: Enggak kan?
1: By label, ya kan menurut saya.
0: Iya. Menurut keyakinan Mas itu kan ya. Sama kayak gini, Mas labelnya adalah seorang comika, tapi apakah benar-benar Mas seorang comika?
1: Ah, ya, berarti ya.
0: Tergantung kan?
1: Tergantung.
0: Tergantung amal.
1: Iya.
0: Berarti banyak orang yang sekarang merasa bahwasanya dia termasuk yang satu, yang lain tidak. Itu problemnya tuh. Padahal Rasulullah jelas-jelas mengatakan bahwasanya yang masuk surga adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan ini dirinci oleh para ulama bahwa ini adalah bersifat, ini adalah namanya sifat, bukan klaim atau bukan kata benda.
1: Sifat. Orang sifat. Yang bersifat itu dua lah.
0: Betul. Berarti NU bisa jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Muhammadiyah bisa jadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kalau sifatnya seperti itu.
1: Tapi permasalahan terbesarnya adalah itu tadi ya. Kayaknya ada banyak juga di Islam. Bahkan sampai dengan sekarang yang.
0: Betul.
1: Gua nih. Lu enggak gitu. Dan,
0: betul.
1: Dan jadinya.
0: Kontraproduktif.
1: Iya karena. Gimana ya. Ada kecenderungan untuk gak jadi gak mau dialog gitu.
0: Itu yang gue bilang itu personal banget sih. Artinya gini. Terus terang ya Mas ya. Terus terang. Aku kalau ditanya ya, lebih mudah mana berdialog dengan orang yang bukan muslim atau berdialog dengan orang muslim yang merasa dia muslim yang lain bukan?
1: Wah, susah tuh.
0: Jawabannya adalah jelas lebih mudah berdialog sama yang bukan muslim.
1: Iya.
0: Aku ngobrol dengan orang yang bukan muslim, mereka sangat terbuka. Walaupun kita punya banyak perbedaan, kita tahu memang kita berbeda. Kita memang dari awal sudah terus kemudian bertemu dengan satu niatan bahwasanya kita memang tidak bisa untuk sama dalam segala hal. Tapi kita juga tidak mungkin berbeda semua dalam semua hal gitu maksudnya. Nah sehingga ketika kita datang, harapan kita tuh sudah jelas bahwasanya aku datang kepada kamu karena aku respect kepada kamu. Tapi kita gak bisa kadang-kadang ya, dalam beberapa hal kita gak bisa begini dengan orang-orang yang muslim. Karena mereka merasa bahwasanya hanya aku yang Islam, sedangkan kamu tidak Islami. Itu problemnya. Memang ada yang seperti itu tuh.
1: Hanya aku yang Islam dan kamu tidak Islami.
0: Betul. Artinya problematika ini kalau kita tarik balik lagi ke belakang, ini pernah terjadi ketika tahun 900-an sampai tahun 1000. 900-an sampai tahun 1000 dan berakhir di tahun 1099 ketika Baitul Maqdis diambil oleh pasukan salib. Dan dalam pandangan aku ketika aku mempelajari, Baitul Maqdis ini kayak indikasi Mas. Kalau umat muslim itu benar, maka Baitul Maqdis itu benar. Tapi kalau Baitul Maqdis bermasalah, itu sudah indikasi jelas bahwa kita sebagai umat bermasalah. Nah, dan apa masalah pada waktu itu? Sama persis. Cuma lebih parah. Bayangin Mas, di waktu tahun 900 atau 1000 itu, pernah ada orang-orang yang berbeda pandangan tentang Islam dalam perkara-perkara yang bersifat teknis, itu sampai bunuh-bunuhan di masjid.
1: Teknis maksudnya fikih.
0: Iya, fikih. Salatnya seperti apa? Lalu terus kemudian cara pandang agamanya seperti
1: sampai
0: apa?
1: Sampai bunuh-bunuhan.
0: Sampai bunuh-bunuhan di masjid. Di masjid loh, Mas.
1: Di masjid.
0: Artinya, coba kita masuk dalam kepala mereka. Legitimasi apa yang membuat mereka merasa bisa menumpahkan darah orang di masjid? Oke, coba kita ambil simulasinya. Contohnya misalnya ya. Kalau kita nih. Menurut Mas misalnya, kalau kita ketemu sama orang yang bukan muslim, udah bukan muslim makan babi, minum khamr, berzina, bagaimana cara kita untuk dakwah kepada dia? Yang kita mau dia masuk Islam kan, atau dia baik kan? Kan gak mungkin kita marahin kan, gak mungkin kita pukul kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi orang-orang muslim ini, berarti dia memandang ada muslim yang lain, itu lebih parah daripada itu semua tuh.
1: Iya parah, kacau.
0: Ada terjadi tuh. Aku gak bisa komprehen ketika
1: terus,
0: aku baca.
1: Kondisinya kan berubah, tapi kemudian berhenti maksudnya.
0: Setelah itu berhenti, ketika mereka sadar.
1: Apa yang
0: buat mereka berhenti?
1: Iya.
0: Ada satu ulama yang sangat berpengaruh, namanya Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab namanya Ihya Ulumuddin, tentang bagaimana menghidupkan agama. Dan pembahasan-pembahasan beliau di situ mengembalikan ulama pada kerjaan yang sebenarnya.
1: Yaitu?
0: Yaitu adalah benar-benar takut sama Allah dan memperbaiki umat dan mengusung persatuan daripada kritik satu sama lain. Nah, ketika dia sudah bisa mengembalikan itu, umat bersatu. Jadi kuncinya memang satu, ulama.
1: Kalau dalam pemahaman saya, Ustadz, kan di Indonesia tuh ada Bhinneka Tunggal Ika.
0: Betul.
1: Orang tuh selalu memaknainya berbeda tapi satu.
0: Betul.
1: Kalau saya tuh memaknainya berbeda tapi bersatu. Satu tuh berarti singular, jadi

0: warnanya tuh cuma satu warna, yang lain gak boleh jadi warna yang lain gitu. Kalau saya memahaminya, semua orang boleh jadi warna masing-masing, tapi bersatu. Nah, kalau dibalikin ke konteks Islam, kalaupun kita akan kebagi ke 73 kelompok, tidak berarti kita tidak bisa bersatu kan, Ustaz?
1: Nah, jawabannya adalah 73 itu sebenarnya sudah keluar dari Islam. Yang 72.
0: Betul. Oh iya?
1: Satu doang yang Islam. Hanya saja, hanya saja. Jangan, jadi gak apa-apa sih. Jam itu kan bagus ya. Tapi hanya saja, hanya saja sebenarnya mas, yang satu itu justru yang mayoritas. Yang 72 itu justru yang minoritas. Jadi Allah tuh saking baiknya, ngasih sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh luas banget. Contoh kayak gini mas ya. Contohnya misalnya, kita ambil contoh Nuaiman yang sering kita ambil contoh. Dia minum khamar mas. Aku gak minum khamar, jelas gitu kan ya. Tapi begitu dia minum khamar dan dicambuk karena kesalahannya, karena maksiatnya, jelas dia memang melakukan sebuah kemaksiatan dosa dan dia dicambuk. Tapi bagaimana ketika Rasulullah merespon, ada yang bilang dia munafik ya Rasulullah. Rasul katakan jangan bilang gitu, dia masih muslim, cuma bermaksiat. Maksudnya, jadi Rasul tidak menghapuskan keislamannya hanya karena dia minum khamar kan. Aku tidak berkata khamar itu ringan, enggak. Khamar itu berat banget. Tapi perlu lebih daripada itu untuk menanggalkan status muslim daripada seseorang. Artinya selama masih ada status muslim, berarti dia masih punya hak. Kamu harus ngomong dia dengan baik. Kamu tidak boleh mencederai dia. Kamu bahkan gak boleh untuk nodongin senjata ke dia. Kamu harus lindungi terus kemudian perasaan dia. Kalau dia misalnya gak melakukan sesuatu, kamu cari alasan-alasan yang bisa untuk memudahkan dia. Contoh misalnya, gue udah lihat kayaknya Panji gak pergi ke masjid-masjid deh. Oh mungkin kita coba untuk husnuzon. Mungkin dia lagi sakit. Atau mungkin dia lagi haid. Apapun lah. Artinya kita kan coba untuk husnuzon kan. Karena kata Rasulullah kalau dia seorang muslim, kamu cari. Kamu cari semua alasan yang bisa bantu dia. Sampai kamu gak dapat alasan lagi. Jadi gak bisa langsung Panji gak ke masjid. Munafik dia. Gak bisa gitu. Kita gak boleh langsung ngejudge. Tapi harus cari alasan-alasan dulu. Nah artinya perlu daripada sekedar itu untuk jadi orang bilang dia bukan muslim. Nah ini satu golongan ini mas. Sedangkan yang 72 golongan mudah. Kalau dia keluar daripada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, berarti dia sudah keluar daripada satu golongan yang selamat.
0: Saya waktu itu pernah lagi Ustaz ke sebuah wilayah. Agar saya tidak perlu sidang adat, jadi saya tidak sebut wilayahnya. Tapi saya datang untuk liputan. Mereka percaya bahwa Rasulullah itu pernah datang ke kampung itu. Jadi dia di satu jadi kalau saya deskripsiin langsung ketahuan, tapi intinya mereka punya hari besar di luar hari-hari besar Islam kita, di mana mereka percaya di hari itu Nabi Muhammad SAW itu datang ke situ. Terus waktu saya wawancara, saya ngobrol sama ini orang, saya yang ya sekarang aja lagi putbal ya, itu bahkan denger
1: serius nih.
0: Ini bukan Islam ini bang gitu. Yang dia katakan itu tidak sama persis. Tidak sama sekali dengan apa yang saya tahu tentang Islam gitu. Tapi dia bilang dia Islam. Bahkan dia maksudnya orang memanggil dia haji gitu. Jadi kayak oh ini mungkin yang dimaksud tadi kali ya.
1: Selama tidak keluar daripada 6 sama 5 itu, dia tetap muslim. Perlu lebih daripada sekedar persangkaan untuk ngeluarin orang daripada statusnya sebagai seorang muslim. Nah, artinya tetap bisa jadi dia satu golongan yang selamat itu, cuma bermaksiat gitu maksudnya. Tapi kita gak bisa bilang, oh ini golongan ini cuma golongan gue yang selamat. Jadi tetap aja semua itu besar sih mas sebenarnya.
0: Saya tadi kayaknya skip deh. Saya kurang paham soal yang apa tadi, Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Ahlussunnah wal Jamaah, oke. Seperti apa kriterianya ya. Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama membahas dengan sangat-sangat mudah sebenarnya. Yang disebut dengan Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mengikuti Nabi, dan yang paling tahu tentang Nabi pasti adalah para sahabatnya. Dan kalau yang paling tahu daripada para sahabatnya pasti followersnya para sahabat. Dan yang paling tahu tentang followersnya para sahabat adalah followersnya followers para sahabat. Nah itu dalam bahasa Arab Nabi, lalu terus kemudian sahabat, tabiin. Tabiin dalam bahasa Inggris bermakna literally followers. Tabiin. Dan tabiut tabiin, followersnya followers. Nah jadi ada generasi ini yang disebut dengan generasi salaf sebenarnya. Nah jadi artinya kalau mengikuti mereka sudah disebut dengan Ahlus Sunnah. Ada lagi yang berkata, enggak, lebih mudah lagi gini aja katanya. Kalau kamu mengikuti salah satu daripada mazhab, itu sudah Ahlus Sunnah. misalnya mengikuti Maliki atau mengikuti Syafi'i atau mengikuti Hanafi atau mengikuti Hambali, maka kamu termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Indonesia yang Syafi'i semua itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Turki semuanya Hanafi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti orang-orang yang ada di Madinah yang Maliki itu semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada orang-orang di Arab Saudi misalnya juga yang Hambali itu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu lebih mudah lagi. Nah, yang ulama agak membahas agak jelimet itu adalah al-jamaahnya, bukan al-sunnahnya lagi. Al-sunnah wal-jamaah. Al-jamaah ini agak sedikit ribet. Karena ada yang mengatakan al-jamaah berarti adalah persatuan. Seperti hari Jumat adalah hari persatuan, maka al-jamaah adalah persatuan kaum muslimin yang punya pemimpin. Itu al-jamaah. Ada lagi yang mengatakan nggak harus. Tapi yang dimaksud dengan al-jamaah adalah mayoritas di antara umat. Itu al-jamaah. Berarti contoh, mayoritas umat muslim bilang riba itu adalah haram. Berarti itulah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah.
0: Oh gitu. Nah,
1: dan ada pendapat-pendapat yang lain juga sama.
0: Itu agak jeli, lebih mudah
1: dimengerti
0: untuk,
1: ya.
0: Dan untuk menjadi bagiannya.
1: Betul. Jadi gampangnya, ya kita sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah sih sebenarnya.
0: Tapi kan ada kekhawatiran itu ya, Ustaz.
1: Banget, banget. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah tetap mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kan tetap yang namanya oknum ada. Dan kita bisa jadi keluar dari situ. Nah, karena itulah Rasulullah itu senantiasa ngasih tahu kalau kalian mau ngikutin sunahku, nanti kalian begini, kalian begini, kalian begini. Yang paling jelas adalah kata Rasulullah, kalian coba ngelihat orang-orang di antara kalian yang soleh. Nah, jadiin mereka sebagai pegangan. Ya, gambarnya seperti itu. Artinya kalau misalnya contoh ya, Mas Panji misalnya punya satu ulama yang Mas Panji jadiin sebagai...

0: Ibrani sama kan ya, orang-orang Yahudi itu menjadikan hari pertama itu hari Ahad. Makanya orang-orang Nasrani beribadah di hari Sabat. Kita udah pernah jelasin ya. Hari Sabat adalah hari ketujuh. Yang menarik, hari ke-6 itu harusnya namanya hari Sadis. As-Sadis artinya yang ke-6. Tapi di dalam Islam diubah menjadi hari Jumu'ah. Jumu'ah artinya adalah persatuan. Karena selama sepekan sekali Allah minta kepada kita untuk bareng-bareng sebagai konsekuensi agama kalian.
1: Gitu. Ini ada di Quran.
0: Ada di Quran. Nah, kan ada Jumu'ah kan, Al-Jumu'ah kan. Nah berarti ini adalah hari di mana orang-orang harus bareng-bareng semuanya. Jadi sepekan sekali kalian harus bareng supaya kalian tahu kalian itu satu komunitas itu maksudnya. Saling pedulilah satu sama lain gitu. Karena sebenarnya gini mas. Masjid di dalam masa Rasulullah itu adalah bukan hanya sekedar tempat ibadah, tapi balai warga sebenarnya. Jadi orang-orang sakit diketahui dari sana, orang-orang punya keperluan diketahui dari sana, nyelesain problematika di sana. Nah, itu Jumu'ah tuh.
1: Saya menyadari gara-gara stand up, saya menyadari itu Ustaz.
0: Kok bisa?
1: Jadi waktu itu saya punya materi stand up. Ini tahun 2012 atau 2013 ya lupa.
0: Udah lama banget.
1: Yang ngomongin soal kenapa sih orang di masjid malah ngumumin soal janjian arisan. Oh 2013 tuh. Soal janjian arisan gitu.
0: Betul.
1: Saya bilang masjid kan ya tempat kita ibadah, tempat kita sholat gitu. Terus ngapain pengumuman ada yang meninggal, ada anak hilang, anak disuruh pulang tuh harus di masjid. Baru kemudian saya dikoreksi sama penonton dan followers yang bilang bahwa tapi emang dari dulu nggak gitu peran masjid.
0: Betul. Sekarang aja yang dikebiri lah gamanya gitu.
1: Betul. Dan saya waktu itu diingatkannya lebih menarik lagi. Saya dibilangin bahwa lebih dulu ada masjid di sini sebelum ada pemerintahan.
0: Benar.
1: Sehingga apa ya, kayak kalau kita disebut di sini alun-alun tempat warga ngumpul dulu untuk umat Muslim ya berkumpulnya di masjid. Semua kegiatan berporos di masjid. Abis itu nggak lama dari itu. Saya kan tinggal di Romangun, di daerah tempat tinggal saya itu ada masjid. Salah satu masjid yang paling aktif memang speakernya. Terus pas saya datang, ada plangnya. Dia udah berdiri dari tahun 189 berapa gitu.
0: Oh, sebelum kemerdekaan ya.
1: Iya, jadi pas saya lihat, dikoreksi sama penonton.
0: Ternyata orang di situ. Ngeliat
1: buktinya langsung.
0: Atau orang di situ yang koreksi langsung.
1: Apa iya, jangan-jangan ya. Tetangga saya itu. Tapi ya itu berarti emang dari dulu kita diharapkan untuk bertemu, bersatu. Terutama di hari Jumat untuk mengingatkan bahwa lu ini satu kelompok loh gitu.
0: Betul. Karena di dalam Islam tuh benar-benar memandang penting yang namanya persatuan. Contoh misalnya gini ya, kata Rasulullah, tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak sementara tetangganya gak makan. Berarti kan coba bayangin, tetangga gak makan bisa jadi penyebab kita masuk neraka, coba bayangin.
1: Ulangin,
0: tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak sementara tetangganya kelaparan.
1: Tidak beriman seseorang yang tidur nyenyak ketika tetangganya kelaparan.
0: Iya, dan tidak disebut tetangganya muslim atau bukan. Nanti kalaupun tetanggamu bukan muslim, kamu tetap harus peduli sama dia. Maka Rasul bilang, aku sampai-sampai diwasiatin sama Jibril, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga mau dimasukin dalam daftar waris kalau aku mati. Gampangnya begitu. Artinya ini sampai sebegitu penting tetangga dan jamaahnya itu kan ya. Artinya bukan yang lain, tapi tetangga yang kita perhatiin. Nah ini Islam benar-benar sangat melihat yang namanya kebersamaan itu menjadi bagian daripada Islam itu sendiri.
1: Ini saya punya pertanyaan yang agaknya mungkin gak kejawab juga sih.
0: Okay.
1: Tapi ada berapa kali sih diungkap di Al-Quran ke ajakan untuk bersatu? Atau berjamaah atau untuk bersama gitulah. Berapa kali atau banyak ya?
0: Secara tidak langsung aku melihat hampir semua ayat begitu. Seperti kita pernah bilang bahwa Allah hampir-hampir tidak pernah memakai kalimat kata ganti kamu. Engkau sendirian, tapi kamu. Atau Allah selalu menggunakan kata kalian. Jadi Allah tuh addressing kita as an ummah. Allah addressing kita sebagai satu grup, bukan satu orang. Nah artinya kalau kita bicara itu secara tidak langsung itu semuanya. Tapi perintah bersatu yang secara langsung banyak banget. Yang paling terkenal adalah di sholat Jumat dibacain bahwasanya wahai orang-orang beriman, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ingat ketika Allah dulu memberikan kalian nikmat, dulu kalian berpecah belah kan. Kemudian apa yang kami lakukan? Kami satukan hati-hati kalian dan terus kalian menjadi seorang saudara satu sama lain. Ketika kalian sebelum itu mau masuk jurang gara-gara kalian ribut satu sama lain, Allah terus kemudian gantiin kalian seperti Islam. Itu kan Allah kan sampaikan kepada kita tuh. Artinya perintah untuk bersatu tuh banyak banget di dalam Al-Quran. Bahkan itu jadi sebuah syarat daripada kemenangan yang Allah kasih. Gitu.
1: Kita waktu itu ketika kita lagi ngebahas sholat, kita ngomongin soal bahwa sholat itu idealnya dilakukan berjamaah. Apalagi yang diperintahkan atau dikatakan akan lebih baik kalau bersama-sama.

0: Sebelum kita bahas yang lebih baik, aku langsung masuk ke segala sesuatu yang gak mungkin dilakukan kecuali berjamaah.
1: Oke.
0: Ekonomi. Ekonomi Islam tuh kalau cuma satu yang pintar gak akan pernah jalan tuh ekonomi Islam.
1: Betul.
0: Ekonomi Islam tuh harus sistem. Jadi harus bareng-bareng melaksanakan. Apalagi ekonomi. Misalnya sistem peradilan. Itu harus bareng-bareng. Apalagi misalnya ya semua sistem-sistem Islam sebenarnya harus dilakukan secara berjamaah. Karena kalau gak berjamaah ya dia kehilangan kekuatannya. Tapi kalau misalnya yang Allah anjurkan untuk berjamaah selain daripada sholat misalnya, selain sholat ya berarti ya sedekah itu dianjurkan juga untuk berjamaah. Misalnya lagi amar ma'ruf nahi munkar, berbuat segala sesuatu yang baik dan mencegah keburukan-keburukan itu juga dianjurkan untuk berjamaah. Gitu.
1: Ulangi, berbuat,
0: menyuruh orang berbuat baik, segala macam seruan terhadap kebaikan dan semua seruan untuk menanggulangi keburukan itu berjamaah. Contoh gotong royong itu amar ma'ruf tuh. Jagain bumi itu amar ma'ruf tuh. Jagain orang biar enggak korupsi itu amar itu nahi munkar. Jagain orang agar tidak melacur itu nahi munkar. Nah, itu adalah amar ma'ruf nahi munkar semuanya berjamaah perintahnya.
1: I see. Oke. Nah, kalau kita ngomongin soal kita ada satu kali kita ngebahas bagaimana kita belajar Islam pun bareng-bareng.
0: Betul.
1: Kayak kajian bentuknya.
0: Betul.
1: Itu juga diperintahkan.
0: Perintahin. Rasul bilang gini. Allah punya malaikat-malaikat yang khusus ditugasi nyari majelis. Berarti bukan hanya satu orang yang belajar, tapi nyari majelis. Dan begitu dapat mereka langsung malaikat-malaikat itu disuruh menempati tempat-tempat sela-sela di antara orang yang duduk. Ditumpuk sampai langit pertama.
1: Wow.
0: Lalu terus kemudian Allah akan nanyain satu persatu. Ini tentunya adalah perwakilan kita yang gak tahu ya, karena Allah gak perlu nanya sebenarnya. Allah tanya, mereka ngapain? Nah, kata-kata mereka semua tuh ngapain? Berarti lebih banyak lebih bagus tuh. Mereka ngapain? Mereka lagi memuji nama engkau ya Allah. Oh gitu. Kira-kira apa yang mereka minta? Mereka minta surga ya Allah. Emang mereka sudah pernah lihat surga? Belum ya Allah. Tapi mereka mau? Iya. Saksiin mereka semua dapat. Kata Allah. Dan itu tidak terjadi ketika sendirian tuh. Lalu terus kemudian ditanya lagi. Terus mereka minta apa lagi? Mereka maunya dihalangi dari neraka ya Allah. Emang mereka tahu susahnya neraka? Enggak ya Allah. Belum pernah mereka lihat? Belum. Tapi mereka gak mau masuk neraka. Iya. Oke, saksiin. Mereka semua gak masuk neraka. Terus malaikat nanya, tapi ada yang datang telat terus tidur. Ya kira-kira gitulah. Yang kira-kira niatnya gak jelas gitu maksudnya. Terus Allah bilang, demi kemuliaanku semua yang datang di sana dapat. Karena itulah namanya berkah berjamaah. Di lain sisi mas, ada cerita Rasulullah bilang, ada satu tempat bermaksiat pada Allah. Allah bilang, malaikat azab turun, azab semua orang di situ. Malaikatnya turun, naik lagi mas ke tempat Allah. Ya tentunya Allah sudah tahu semuanya, tapi ini cerita untuk kita kan. Kata Rasulullah, malaikat yang disuruh turun mengazab itu naik lagi. Sampai naik lagi, dikatakan sama Allah, kenapa nggak diazab? Malaikat bilang, aku mau azab sih tadi. Cuma ada satu orang yang lagi sujud. Yang lagi sujud, dia sholat. Masa aku ngazab orang yang lagi sujud? Ya Allah, di situ masih ada orang baik. Tahu kata Allah apa? Allah bilang, azab orang di situ mulai dari muka orang yang lagi sujud itu.
1: Damn.
0: Makanya, dari muka orang. Loh kita kaget kenapa dia diazab mulai dari mukanya. Allah bilang, Rasul cerita, Allah bilang karena dia adalah orang yang mukanya gak merah ketika ngelihat orang-orang berbuat zolim.
1: Wow, gokil, segitu besar tanggung jawabnya.
0: Artinya bisa jadi Indonesia belum diazab karena ada Mas Panji, bisa jadi. Bisa jadi. Karena ya kan Mas Panji bukan ulama, jelas ya. Aku kan motivator nih. Tapi kan maksudnya kalau kita lihat sesuatu yang gak benar, masa kita diem? Itu justru yang menyebabkan kita jadi diazab. Tapi kan kita ibadah. Gak bisa. Orang ada hadisnya. Artinya untuk amar ma'ruf nahi munkar itu harus bareng. Kamu gak bisa baik sendiri. Islam tidak didesain untuk orang baik sendiri.
1: Wow, Islam tidak didesain untuk orang baik sendiri.
0: Betul.
1: Saat mundur dikit ya, saya baru sadar sesuatu. Ini kan karena ya, acara ini kan tempat saya belajar ya. Saya baru sadar sesuatu, bahkan di pembahasan kita soal sholat nggak ngebahas sholat Jumat.
0: Iya, benar.
1: Iya, itu kan satu. Ini takut ngomongnya salah nih, tapi itu cuman.
0: Tinggal minta maaf kalau salah mas.
1: Iya, saya cukup ahli dalam minta maaf. Nggak, tapi terasa sekali identitas masyarakat Islam di semua daerah di dunia di hari Jumat tersebut.
0: Benar.
1: Bahkan di Amerika pun kelihatan orang, ibarat katanya di New York orang Islamnya baru pada muncul di Jumat lah.
0: Yeah, spesial,
1: kelihatan
0: ya.
1: Tuh geraknya tuh kelihatan gitu. Terus udah gitu kayak misalkan kita lagi, misalkan saya waktu itu lagi tur di Eropa, terus ini waktunya Jumatan, di mana ya masjid? Kita hanya perlu keluar terus noleh, ngelihat orang lagi jalan bareng-bareng, ini pasti mau ke masjid ikutin. Benar. Gitu. Jadi kan ada perintah untuk bertemu dan bersama, berbarengan di hari Jumat itu kan terasa sekali.
0: Betul.
1: Tapi ada apa lagi di salat Jumat yang yang menjadikan, ya lu salat bareng-bareng lah gitu, setiap hari Jumat gitu. Di itu kan untuk menggantikan zuhur ya Ustaz.
0: Yeah, betul. Yeah.
1: Kenapa ngambilnya jam tersebut gitu?
0: Betul.
1: Kenapa di siang? Kenapa nggak yang ini awam sekali ya Ustaz, maaf ya, tapi kenapa nggak yang maghrib sih gitu misalnya?
0: Bagus banget. Jarang banget yang nanya kayak gitu.
1: Iya kan?
0: Nggak pernah sih yang nanya.
1: Jarang ketemu orang bodoh soalnya. Tapi kan penasaran aja Ustaz. Karena itu kan hari yang dimana kita diminta untuk bersatu kan?
0: Betul. Betul banget. Nah, kalau kita ngeliat itu sebenarnya hari Jumat itu hari show off.
1: Hari show off.
0: Hari show off.
1: Show off force-nya orang Islam.
0: Iya, makanya zuhur itu artinya adalah show off artinya.
1: Emang ya?
0: Zuhur artinya adalah tampak.
1: Oh.
0: Zuhur itu artinya paling terang.
1: Oh.
0: Zuhur itu adalah paling kelihatan. Kalau misalnya contoh ya, misalnya orang-orang semuanya tingginya 5 meter, sorry, orang-orang tingginya 1,5, tiba-tiba ada yang 2 meter, itu namanya zuhur tuh namanya tuh.
1: Begitu ya.
0: Ada sesuatu yang paling kelihatan. Nah, itu zuhur artinya sesuatu yang paling terang. Makanya Jumatan itu dibuat ketika zuhur, supaya orang-orang ngelihat.
1: Kelihatan.
0: Dan ketika kalian ngelihat kalian banyak, kalian juga kuat. Wow. Itu adalah niatnya. Cuman ketika aku jelasin aku jadi malu. Kenapa? Karena sekarang nggak ada. Karena kalau misalnya Mas, kalau Mas tanya aku ya, ya sebenarnya secara praktis bagi orang-orang Muslim zaman sekarang, mau diakui atau tidak diakui, Jumat tuh nggak penting Mas. Makanya kadang-kadang kita guyonan. Kalau ini secara praktis ya, bukan secara agama ya. Makanya kadang-kadang kita guyonan. Jumatan mana yang lebih cepat di situ biar hari Jumat kita produktif.
1: Karena sebenarnya Jumatan juga cuma 2 rakaat ya.
0: Karena itulah Mas merasa Jumatan tuh penting banget karena Mas di luar.
1: Oh.
0: Jadi show of force-nya tuh bener-bener terasa.
1: Yeah, yeah,
0: dan bener-bener aku merasa lagi berjamaah nih.
1: Yeah,
0: karena Mas tinggal di tempat seperti itu. Dan begitulah Islam di masa Rasulullah. Jumatan tuh punya fungsi. Memberikan kekuatan, penyebaran informasi, setelah itu ada sesuatu yang mereka lakukan sebagai sebuah jamaah, kan kita tidak. Bahkan kita aja gak tahu kita jamaah masjid mana sebenarnya.
1: Iya.
0: Di masa Rasulullah itu, masjid itu punya ikatan yang kuat. Seperti kalau di zaman sekarang, orang Katolik dengan parokinya. Jadi orang Katolik itu, mereka terregister loh Mas. Jadi gereja ini membawa orang-orang ini nih. Jadi kalau misalnya ada masalah sama orang-orang ini urusanku menurut gerejanya. Idealnya kan begitu. Padahal Islam begitu Mas. Jadi Rasulullah itu nunjukin bahwasanya satu masjid itu misalnya, contoh ya, dikasih nama dengan kampung tersebut, bukan namanya Al-Mutakin semua Mas. Atau bukan namanya Al-Iman semua. Atau Al-Ikhlas semua dan segala macam. Sekarang kan masjid namanya sama semua kan. Yang paling banyak Baitur Rahman tuh. Nah, tapi sebenarnya dikasih nama menurut kampung, supaya orang tahu aku part of masjid ini.
1: Oh wow.
0: Karena aku tinggal di Tegal Gundil, harusnya ada masjid Jami Tegal Gundil.
1: Yeah.
0: Kalau Mas tinggal di Rawamangun harusnya ada masjid Jami Rawamangun. Karena Mas terregister di situ kan gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi aku as a community aku ngerti apa yang harus dilakukan di komunitas ini gitu maksudnya. Dan itu yang terjadi di masa Rasul.
1: Kenapa sekarang bergeser ya? Kayak saya sekarang kalau ditanya lu jamaah masjid mana? Saya nyebutnya Al Musyawarah Kelapa Gading. Saya di situ mulu. Banyak salatin segala macam gitu.
0: Berarti kan harusnya kan yang dekat kan harusnya kan ya. Tapi enggak apa-apa. Itu kan kenapa sekarang enggak begitu ya? Menurutku banyak sekali sih pergeseran di antara orang muslim pada zaman sekarang. Orang muslim zaman sekarang lebih mengutamakan ritual daripada esensi. Aku enggak bilang ritual salah. Tapi ingat bahwa saya ritual tuh datang dari esensi. Kenapa orang-orang terus kemudian mungkin ya menyenangi acara putbal misalnya? Karena di putbal tidak hanya ritual yang dibahas, karena ritual sudah banyak yang membahas. Tapi kita mencoba untuk membahas esensi apa yang kamu dapat dari ritual ini. Karena dengan berjalannya waktu, seringkali ritual lebih bertahan daripada esensi.
1: Iya benar. Tapi kan kita pernah ngebahas itu juga ya Ustaz, bahwa kadang orang bisa jalanin ritualnya karena belum diberi hidayah sama Allahnya.
0: Benar.
1: Ya, jadi ya, kayak,
0: benar.
1: Jadi kayak kayak ada akan ada orang yang mungkin nonton ini juga bilang, nah gue tuh itu tuh, gue bergerak sih otomatis gue, cuman ada kekosongan gitu.
0: Benar, karena ritualnya sudah jalan, tinggal esensinya kan.
1: Yeah.
0: Nah, ini yang aku lihat di Jumatan yang terjadi di Indonesia. Maka orang-orang yang pergi Jumatan cuma sekedar dalam tanda kutip menggugurkan kewajiban. Mungkin aku juga.
1: Hmm.
0: Karena nggak ada sesuatu yang as a jamaah, as a community yang kita bisa lakukan.
1: Mungkin itu juga yang terjadi kalau misalkan kita beragama sendirian kali ya. Jadi kita kayak kehilangan konteks. Perlu nggak sih kita menjadi bagian dari sebuah, ini takut salah sebut bisa, tapi menjadi sebuah bagian dari sebuah majelis gitu?
0: Itu ayat Quran, Mas.
1: Oh.
0: Jadi Allah bilang,
1: gokil emang Panji.
0: Gokil. Lu punya bakat jadi nabi kayaknya.
1: Jangan gitu lah. Datang lagi.
0: Akan tinggal minta maaf. Gitu kan. Enggak, jadi gini. Maksudnya itu adalah kalau zaman dulu gitu kan ya. Nah, jadi nabi palsu maksudku.
1: Iya, ya, ada tuh banyak pada zaman.
0: Banyak kan yang jahat-jahat itu kan ya. Nah, tapi maksudku gini, di dalam Al-Qur'an Allah sampaikan begini, "Wal takuminkum ummatun yaduna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kalau bahasa Indonesia begini, harus ada di antara kalian kelompok. Jadi Allah mewajibkan adanya kelompok atau majelis, kelompok atau gerakan yang mereka akan melakukan tiga tugas utama di dalam Islam.
1: Hmm.
0: Pertama, yad'una ilal khair atau dalam bahasa ulamanya adalah menyeru orang kepada Islam. Yang kedua, amar ma'ruf, menyuruh pada yang baik. Yang ketiga, nahi munkar, mencegah pada kemungkaran.
1: Hmm.
0: Jadi itu harus dilakukan berjamaah.
1: Hmm.
0: Kalau sendiri bisa nggak? Bisa sih. Tapi tadi, kita akan terdisconnect dari agama kita. Yang menarik, Mas, pembahasan tentang jamaah itu adalah gini. Aku pengen tanya Mas sih. Menurut Mas nih, Mas milih benar atau milih bareng?
1: Milih benar.
0: Kenapa, Mas?
1: Karena saya bisa aja bareng tapi terhadap kesalahan gitu.
0: Tapi kan asik, Mas.
1: Nggak asik sih, Ustaz. Masuk neraka. Di neraka juga bareng sih itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, coba ya. Kalau aku boleh elaborasi ya. Aku pernah ditanya.
1: Saya hati-hati banget tuh barusan tuh jawabnya tuh, Ustaz.
0: Betul. Bagus.
1: Takut salah.
0: Itu islami banget sih, Mas.
1: Iya. Ustaz mah gitu. Mulu kerjaannya nih.
0: Nah, ini aku bagianin comikannya, Mas ya. Nah, jadi gini. Aku pernah ditanya. Kamu lebih milih sendiri tapi benar? Atau kamu milih salah tapi bareng? Tahu gak jawaban gue, Mas? Aku langsung gak ragu. Aku bilang mendingan aku salah tapi bareng.
1: Oh, kenapa?
0: Nah, kebanyakan orang salah paham tentang tentang ini adalah mereka senantiasa mendikotomikan antara benar dan bareng. Padahal bareng itu part daripada benar.
1: Wow.
0: Jadi itu gak bisa dipisahin.
1: Bareng adalah part dari benar.
0: Sama kayak kalau ada orang bilang mending quality time atau quantity time. Orang bilang quality time lah. Mending kita waktunya dikit tapi kita quality daripada waktunya banyak gak quality. Orang lupa bahwasannya part of quality adalah quantity.
1: Wow.
0: Benar kan, Mas? Artinya bullshit lah kalau ada orang yang bilang bahwasanya aku quality sama anakku, tapi walaupun sedikit, enggak ada. Lu enggak bisa bilang quality kalau lu enggak bisa memenuhi quantity.
1: Iya.
0: Itu berlaku.
1: Apalagi cinta urusannya, benar.
0: Kan enggak mungkin kan?
1: Iya.
0: Maksudnya ada orang bilang
1: garuk-garuk kepala gua.
0: Gara-gara lu pergi dari sana.
1: Terus.
0: Tapi enggak apa-apa sih, Mas. Itu kan tetap ke sana kan?
1: Iya.
0: Itu yang terjadi pada benar dan bareng. Jadi aku tuh kadang-kadang gimana ya, kok kamu bisa mendikotomikan antara bareng dan benar, milih mana? Karena part of benar itu bareng. Maka kalau aku secara pribadi milih itu benar atau bareng. Kalau aku bareng dulu sih, Mas. Karena aku udah bilang dari awal, Mas. Aku ngelihat Muslim tuh banyak banget masalahnya. Dan di antara selalu banyak masalah Muslim itu bukan pada kebenaran, Mas. Tapi pada bareng yang paling banyak nih. Artinya kalaupun kita bareng salah, aku yakin 100% Allah ngasih cinta kasihnya buat umat yang sudah mau bareng itu untuk ditata menuju jalan yang benar.
1: Ya, karena kalaupun kita mengutamakan benar dalam kesendirian, kekuatan itu pun gak terbangun, gak ada penambahan orang untuk benar bareng.
0: Dan kita jadi setannya, Mas. Karena kita menolak untuk bareng sama orang karena kita merasa benar. Padahal kita tuh gak akan pernah tahu kita benar atau enggak. Tapi kalau bareng kan sudah kelihatan nih.
1: Yeah.
0: Bareng kan sudah ada. Oke, ini kita bareng nih. Yeah. Terus gimana? Ya udah kita cari yuk bareng-bareng. Nah, kenapa aku bilang begitu juga? Karena aku ngeliat di dalam Al-Quran, banyak orang ngumpul, bingung, Mas. Gak tahu juga mau ngapain. Contoh yang paling terkenal, Ashabul Kahfi. Mereka bareng-bareng. Mereka udah tahu ini salah nih. Tapi mereka gak tahu harus berbuat apa. Mereka udah tahu ada raja yang zolim, ngepersekusi orang-orang yang beriman pada Kristen pada saat itu. dan mereka nggak tahu harus ngapain. Maka mereka bilang, yaudah terus kita gimana? Yaudah yang penting kita bareng-bareng. Yuk ke gua yuk. Apa doa mereka? Robbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ketahuan banget mereka bingung. Mereka bilang, ya Allah kami gak tahu mau ngapain gitu kan. Tolong berikan kami kasih sayangmu, rahmamu ya Allah. Kami gak tahu, tunjuki kami, kami harus buat apa. Mereka have no plan. Mereka gak punya clue. Mereka gak tahu harus mulai dari mana. Mereka cuma tahu Allah kasih sayang pada orang-orang yang bareng-bareng.
1: Wow. Saya sambil Ustaz cerita, itu sambil ingat sebuah momen waktu saya kuliah di Senior PITB kan, Ustaz. Terus ada satu momen di mana saya, ini cerita agak panjang, tapi untuk ilustrasi ya Ustaz. Yeah. Waktu tahun pertama saya kerja main mulu, bareng mulu sama teman-teman.
0: Yeah.
1: Tapi terus gitu nilai IP saya dalam satu tahun pertama itu nggak nyampe 2, 1 koma. Teman-teman saya yang lain 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 5. Saya sendiri doang yang 1 koma. Saya pikir ini gue bareng sama mereka, tapi kenapa gue nilainya jelek sendiri gitu. Lalu di semester 3 ada satu tugas yang saya putuskan, gue mau kerjain ini sendiri gue kerjain ini sendirian. Sebuah desain packaging botol kecap lah waktu itu, saya masih ingat. Lalu nilai saya bagus. Nilai saya bagus, saya bilang saya punya tesis waktu itu. Kayaknya gue harus sendiri aja deh. Saya gak mau barengan sama yang lain karena yang lain bisa mengganggu gue dalam
0: belajar.
1: Dalam belajar dan melakukan tugas ini. Sampai satu hari saya lagi-lagi, kayaknya di semester 4 kalau gak salah, itu ngerjain tugas sendirian. Karena gak mau bareng sama yang lain, takut terganggu dan segala macam ya. Lalu ketika nyerahin tugas, kita kayak ada ACC 1, ACC 2, lalu produk final. Ketika nyerahin di ACC 1, saya tahu ternyata saya nyasar sekali. Tugas saya tidak sama tidak sama dengan apa yang ditugaskan. Lalu saya barusan sadar dari omongan Ustadz bahwa justru dalam kesendirian itu peluang kita merasa benar padahal nyasar tuh gede banget. Sesalah-salahnya orang yang bareng, peluang untuk ke jalan yang benar justru ada ketika lagi bareng.
0: Benar, merinding aku.
1: Iya, jadi kayak walaupun mereka ngaco, tapi at least ada satu atau dua orang yang bilang, eh gue baru tahu, tadi dikasih tahu sama dosen, gak gini tahu gitu. Ketimbang saya lagi sendirian dan merasa nilai gue akan lebih baik kalau gue sendirian.
0: Betul, betul banget, betul banget. Itu keren banget tuh. Nah, artinya bareng menurutku lebih penting. Yang berikutnya lagi, aku bilang sama orang yang nanya, pertanyaanku sederhana, kalau andaikan kita udah lulus di dunia ini dengan segala macam Allah perintahin dan Allah ridho sama kita dan kita masuk surga. Pertanyaanku sederhana, emang ada orang masuk surga sendiri? Di dalam Al-Quran sudah disampaikan gak ada orang masuk surga sendiri. Orang masuk neraka juga gak ada yang masuk sendiri. Maka ketika orang masuk surga, Allah bilang mereka berbareng-barengan, gak ada yang sendiri. Artinya gak ada practically di dunia orang benar sendiri, gak ada. Karena orang masuk surga bareng-bareng masalahnya. Yang kedua, orang masuk surga ngapain? Aku bilang gitu. Orang masuk surga mas kerjaannya ngobrol mas. Bareng-bareng juga. Lah kalau lu misalnya di dunia lu gak proven bisa bareng, ngapain lu masukin kamu ke surga? Kamu nanti jadi toxic di situ. Jadi kamu mungkin kalau kamu gak bisa di dunia atau bareng-bareng, mungkin kamu gak cocok di situ gitu. Karena di situ juga bareng-bareng gitu maksudnya. Jadi aku pikir kayaknya bareng lebih penting deh menurutku. Karena bareng itu ada benernya. Jadi kalau misalnya orang benar belum tentu bisa bareng, tapi aku yakin di dalam bareng itu ada bener. Karena part of benar itu bareng.
1: Pada akhirnya bareng atau bener bareng itu juga bisa sesederhana sebagai cara untuk kembali lagi menjadi baik gitu ya. Misalkan gue udah meleng kemana, terus pingin lagi kembali menjadi baik. Sebenarnya bareng bersama dengan orang yang benar itu salah satu solusinya, Ustaz. Atau gimana?
0: Banget-banget sih menurutku. Jadi artinya berjamaah itu bisa banget untuk jadi support system. Karena menurutku ya, segala sesuatu itu justru kalau misalnya kita bareng, jadi lebih mudah banget. Karena support system itu gunanya untuk itu ya. Misalnya contoh kayak gini misalnya. Aku masuk Islam. Kalau aku masuk Islam cuma sendirian di kos-kosanku, aku pasti lambat banget belajar. Tapi begitu aku misalnya masuk dalam kos-kosan yang mereka adalah support sistemnya, minimal aku sholat subuh dibangunin mas.
1: Benar juga.
0: Minimal kalau saya Jumatan aku dibangunin gitu kan ya. Nah itu jadi mudah banget untuk kita. Nah seringkali orang tuh misalnya susah, bukan karena susah, karena mereka belum dapat komunitas aja sih sebenarnya. Maka support system itu kan ya kalau kita lagi sedih kita diingatkan, kalau kita lagi senang kita dibantu, networking dan segala macam. Karena berjalan sendiri tuh memang lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita berjalan sendiri, seringkali kita nggak sampai tujuan karena kita sudah kehilangan semuanya. Tapi kalau kita berjalan bareng, itu mungkin lebih lambat. Tapi itulah manusia. Dia didesain untuk sampai tujuan kalau bisa bareng. Jadi memang supporting system penting banget.
1: Ya, dan memang Ramadan mungkin momen yang tepat juga ya untuk benar
0: Betul.
1: bareng, karena
0: Betul.
1: ya sahur bareng akan lebih seru, buka bareng juga akan
0: Benar.
1: lebih seru, traweh
0: Benar.
1: bareng juga akan lebih seru. Ya,
0: Benar.
1: benar
0: Ah,
1: bareng
0: itulah
1: jadi lebih
0: di
1: enak.
0: Ramadan itu semua dilatih gitu kan,
1: Ya,
0: Mas.
1: ya, ya.
0: Jadi kayak puasa sendiri kayak gimana ya? Kayak
1: Ya,
0: awkward gitu, Mas. Tapi
1: ya.
0: kalau puasa bareng-bareng kayaknya nggak enak kalau kita batal gitu kan
1: Ya.
0: ya. Juga terawih juga sama
1: Ya,
0: kan ya.
1: ya.
0: Jadi kalau bareng-bareng tuh semua jadi lebih mudah.
1: Ya. Mungkin di ujung obrolan ini kita bisa simpulkan ya bahwa benar bareng itu emang satu frasa kesatuan gitu.
0: Iya, saya
1: Dalam
0: nggak bisa
1: barang ada
0: dipisahkan.
1: benar,
0: Benar.
1: untuk benar mesti bareng gitu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Itu dia tuh.
1: Ya, dan benar bareng itu bukan cuma membuat kita sebagai individu jadi lebih baik ya
0: Ya.
1: dalam beragama, tapi benar bareng juga membuat kita sebagai umat Muslim menjalin persatuan dan kekuatan, karena itu yang lagi dibutuhkan sekali sih sekarang
0: Ya,
1: dalam Islam.
0: itulah yang membawa kita pada satu satu jawaban terhadap pertanyaan Mas tadi yang di awal. Kenapa sih orang bisa nggak bareng? Pertama kali yang disampaikan oleh Al-Quran adalah fitnah itu ada pada iblis. Iblis itu Mas pro banget. Kalau misalnya dia di comika, dia Mas panjinya lah. Nggak ada yang bisa ngomong lebih panjang daripada dia gitu kan ya. Nggak ada yang bisa punya penonton lebih banyak daripada dia. Persis banget Mas.
1: Pro
0: Gimana?
1: banget tuh
0: Pro
1: iblis
0: banget
1: ya.
0: dia, pro banget. Dia paling lama sujud, dia paling lama ibadah, dia proven, disuruh apapun dia bisa melakukan.
1: Wow.
0: Dia semuanya bisa. Tahu nggak Mas yang dia nggak bisa apa? Dia nggak bisa nahan ketemu newbie Mas.
1: Gak bisa nahan kita punya
0: Newbie.
1: newbie.
0: Jadi dia bisa challenge apapun dia bisa. Yang nggak bisa adalah ngelihat orang goblok Mas.
1: Karena?
0: Karena dia merasa dia lebih daripada newbie. Kan Allah kan bilang gini, aku mau nyiptain manusia ya. Iblis mulai bilang, apa? Untuk apa? Tapi dia nggak mau ngomong Mas. Itu bedanya tuh. Kalau orang yang benar, kalau dia ada perasaan ngomong. Tapi kalau dia nyimpen. Terus Allah bilang lagi, kami yang nyiptain manusia. Dia nanti akan jadi pengelola di atas muka bumi. Dalam hati dia bilang, emang lebih bagus daripada gue? Gue kan yang sekarang ngurusin bumi. Baik-baik aja, emang gue salah? Dalam hati tapi. Terus kemudian dibilang, nanti kalau sudah gue ciptain, semuanya sujud ya kepada Adam. Sujud. Perasaan gak ada satupun penciptaan yang disuruh sujud. Emang apa bagusnya daripada aku? Aku disuruh disuruh sujud bertahun-tahun, ratusan tahun aku bisa. Ini ada masalah apa? Dia ngeliatin manusia, cerita dalam hadis. Biasa aja. Dia ngeliatin Adam dalam penciptanya yang belum ditiupkan ruh. Dia ngeliat terus kemudian pusarnya. Ah, ini mah mudah digoda. Ketika Allah ciptain Adam beneran, udah ditiupkan ruh, lalu melihat semuanya bersujud pada Adam, semuanya sujud pada Adam kecuali iblis. Iblis gak mau. Dia sudah sampai pada satu kesimpulan, aku gak mau sujud pada dia. Ditanya sama Allah, kenapa gak mau sujud? Dia bilang, kenapa aku harus sujud? Aku lebih baik daripada dia. Dia bikin narasi baru, aku dari api, dia dari tanah. Artinya, yang bisa membuat orang tidak bareng-bareng adalah ketika dia merasa dia punya lebih daripada yang lain.
1: So asik tuh. Jujur iblis so asik.
0: Artinya dalam satu titik dia masih merasa manusia. Berarti manusia lemah. Berarti manusia punya keterbatasan. Berarti manusia pasti akan punya sesuatu yang mentok. Di titik itu dia merasa berbarengan itu bukan.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lho.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa. Karena doa adalah Hisnul Muslim, benteng seorang Muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
5: Doa untuk kedua orang tua. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil.
6: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup.

ma rawaina an Rasulillah, yang kami riwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, innan nadhara, sesungguhnya melihat, ila mahasinil mar'ati, kepada kebagusan wanita, sahmun, itu adalah panah, masmumun, yang beracun, min sihabi iblisa, daripada panah-panahnya iblis. Faman tarakaha, barang siapa yang bisa meninggalkan panah tersebut, panah yang beracun, adzaqahullahu, Allah akan merasakan kepada dia ta'ma ibadatin, rasanya ibadah yang indah, tasurruhu, akan menjadikan ia senang. Subhanallah, ada orang beribadah berat, bukan tidak usah ada orang, kita kadang ibadah berat, tidak usah orang lain, ibadah kita susah, mungkin kita belum bisa menikmati ibadah, biarpun kita sholat malam pun ternyata motivasi kita bukan karena kita rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kita melakukan itu semua karena rutinitas, kebiasaan sehari-hari. Akan tapi ada hamba Allah yang melakukan itu semua karena merasakan kenikmatan. Dan kunci untuk merasakan kenikmatan di dalam ibadah tersebut adalah dari mata, seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa yang namanya mata itu memandang perempuan, sebetulnya bukan perempuan saja yang dipandang. Kalau seorang perempuan memandang laki-laki terus menerus, itu ada sahmun min sihami iblisa, itu panah iblis yang beracun, sehingga akan menghadirkan bayangan-bayangan, hayalan-hayalan, yang semuanya itu akan menghantarkan seorang yang melihat tersebut menjadi banyak melakukan satu kesalahan. Dan lebih dari itu, ketahuilah bahwa lezatnya ibadah kalau orang sudah biasa menghindari pandangannya dari melihat yang haram. Dan mungkin semua perlu koreksi diri, di saat semuanya susah untuk ibadah, maka bisa saja sebabnya karena mata yang jelalatan, mata yang tidak pernah kita jaga. Mari kita jaga mata kita. Wa in wajada, dan jika menemukan, anna halawatal ibadati, sesungguhnya manisnya beribadah, wa lazzatal munajati, lezatnya munajat kepada Allah, lezatnya memohon kepada Allah, minal abidina, bagi seorang hamba itu bimakanin, posisi yang amat tinggi, penting, martabat yang luar biasa. Bagi yang menyadari bahwa lezatnya ibadah, manisnya ibadah, Allah, ini pangkat tinggi. Orang bisa merasakan lezatnya ibadah, tidak semua dari kita. Kita itu kadang-kadang beribadah pun pengen cepat barnya. Ya Allah, kok masih 20, kok belum seberapa nih? Terawih aja pengen cepat bar kan? Kepanjangan, masya Allah, lamanya, ya Allah. Yang biasa sholat malam 11 rakaat atau 7 rakaat, dapat 2 rakaat saja sudah ngitung masih 2 rakaat, dan seterusnya. Baru menemukan lezatnya ibadah, indahnya ibadah, sehingga ini yang ditemukan oleh para a'immah terdahulu. Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah, melakukan salat semalam 500. Tidak mustahil, karena apa? Baginya adalah nikmat. Siang hari untuk bekerja, siang hari untuk urusan manusia, akan tapi di malam hari urusannya dengan Allah. Sehingga sebagian dari mereka itu, aku tidak merasakan berduka kecuali saat matahari terbit, karena setelah matahari terbit aku harus urusan dengan manusia, dan di saat matahari terbenam itulah saat bahagiaku, aku menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para kekasih-kekasih Allah, matanya yang terjaga. Dia tidak pernah rindu untuk yang macam-macam urusan dunia. Matanya terbatas pandangannya. Wahada syai'un mujarrab, menjaga mata ini sesuatu yang mujarrab, kata Imam Ghazali, untuk meningkatkan ibadah. Alimahu wa tahakkakahu, akan tahu kemujarabannya ini. Wa tahakkakahu, akan membuktikan kemujarabannya ini. Siapa? Man amilabi, mujarab ini terbukti, akan bisa membuktikan ini semua orang yang pernah mencoba menjaga matanya. Allah, jaga mata. Liannahu, sesungguhnya seseorang itu, idam tana'a, jika menahan, menjaga, anin nabari, melihat, ila malayaknihi, sesuatu yang tidak penting. Kalau sudah mata seseorang itu dijaga dari melihat yang tidak penting, yajitu, maka akan menemukan lazzatan, kelezatan, lil ibadati, ibadah, wahalawatan, dan manisnya, lil ta'ati, melakukan ketaatan, walil qalbi, dan di dalam hati ia akan menemukan safwatan, kejernihan, liam yajidha, yang tidak pernah ia ketemukan qabla dhalika, sebelum itu. Maka mulai hari ini, yuk kita jaga mata kita. Dalam Al-Quran, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga mata, pandangan mata, bukan saja kepada urusan yang haram. Di dalam televisi pun sama, membuka aurat di dalam televisi,
Jangan dengar fatwa pisisannya orang keblinger. Kalau tidak asli enggak apa-apa. Jadi lihat film telanjang enggak apa-apa. Ini sakit yang fatwa kayak begitu. Ada fatwa begitu? Dan kita pernah mendengar langsung dari seorang ustaz, semoga Allah mengampuninya, mengambil istimbat daripada kitab fikih. Bahasanya apa? Selagi tidak sesungguhnya enggak apa-apa. Bahkan kalau melihat perempuan telanjang dengan cerpen begini enggak apa-apa. Innalillah. Ini adalah kebusukan-kebusukan fatwa, fatwa-fatwa picisan yang merusak. Ketahuilah, yang membangkitkan syahwat, melihat biarpun di televisi, berapa kali sehari kita menemukan kerusakan dengan televisi yang kita putar. Mulai dari iklannya yang menampilkan dada, menampilkan paha, menampilkan ini, sampai pakai bedak saja kan dipamerkan di TV kan, ada kan? Pakai bedak katanya begitu, macam-macam, lihat. Itu bagi laki normal apa enggak tergoda? Kalau ada orang mengatakan, oh saya tidak tergoda, bukan tidak tergoda, karena sudah terbiasa digoda. Wa majruhu lil mayyiti ilamu. Jadi kalau memang luka itu kepada orang yang mati tidak menyakiti lagi. Memang kalau sudah orang hina, biasa dalam kehinaan, melakukan satu kesalahan bukan hina lagi, karena sudah biasa. Jadi kalau ada orang melihat perempuan sudah biasa, melihat perempuan, aurat perempuan kok biasa, itu bukan karena perempuan itu tidak punya daya goda, karena mati kita sudah rusak. Ada orang mengatakan, oh saya sih biasa saja, melihat perempuan setengah badan bajunya biasa. Bukan biasa, karena sudah standarmu rusak. Kita ini sudah rusak. Jadi lihat televisi, pemandangan-pemandangan yang semacam itu. Bagaimana sekarang di rumah kita, Allah? Makanya kita malas ibadah. Televisi yang kita saksikan semacam itu, mungkin disimpan di HP kita semacam itu. Belum lagi sekarang dipajang di jalan-jalan itu. Allah, merusak ibadah. Ayo, kita sendiri akan menjaga mata kita. Dan kalau kita sudah menjaga mata kita, kata Imam Ghazali, akan menemukan ladzatul iman, ladzatul ibadati, kelezatan di dalam beribadah.

0: Weh, Kang Bejai, suara pedo lho, Kang. Kata-kata bijak hari ini apa iki, Kang?
1: Rika ngetes sinyong ya mesti, ya ra?
0: Lulu, ya buat inspirasi no Kang. Apa iki, enek ora iki?
1: Ngene baen, urip gue kudu murup.
0: Weh, lah iki artine apa lho Kang?
1: Rika urip, nang dunya ge ora selawase. Kalau gajah mati meninggalkan gadring, harimau mati meninggalkan belang, lah manusia mati meninggalkan nama baik. Bukan begitu Pak Ijo?
0: Oh ngono ya. Lah nek menurutmu aku sebagai bakul piye iki Kang?
1: Ya Rika kan bakulan es. Mengko nek laris ya sebagian dibagi-bagi untunge dinggo sedekah, bagi ilmune dinggo kanca-kancane. Aja pelit ilmu Rika.
0: Bisa-bisa masuk Kang Bejo.
2: Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang meninggalkan petunjuk pasti akan binasa atau sengsara. Telah dijelaskan bahwa petunjuk itu telah diberikan kepada manusia sejak Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke muka bumi ini. Manusia mengikuti petunjuk tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup. Karena merupakan sunatullah bahwa siapa yang mengikuti petunjuk tersebut pasti ia akan bahagia. Namun di antara manusia ada yang tidak menjaganya. Hawa nafsu yang muncul dari dalam diri memaksanya untuk meninggalkan kehidupan yang asal itu dengan berbagai alasan yang memukau dan mempesonakan. Fitrah yang suci dibiarkan lemah di hadapan hawa nafsu yang terus diberi peluang untuk kuat dan berkuasa. Akhirnya, petunjuk yang semestinya ia ikuti, kini ia tinggalkan. Yang menjadi raja di hati tidak lagi fitrah yang suci, tetapi nafsu yang keji. Sudah merupakan sunnatullah di dunia ini, bahwa siapa yang meninggalkan petunjuk, pasti ia akan binasa atau sengsara. Hal itu adalah karena, yang pertama, petunjuk itu diturunkan untuk memelihara hidup manusia. Maka dengan meninggalkan petunjuk, berarti terganggulah kehidupan yang tengah berlangsung. Kedua, petunjuk itu diturunkan sebagai ujian bagi manusia. Apakah akan diikuti atau akan ditinggalkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an.

nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Sad ayat 26, yang artinya, "Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Kemudian yang kedua, pendengar, waspada terhadap kedengkian musuh, di antaranya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 120, yang artinya, "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." Yang ketiga, pendengar, mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 26, yang artinya, "Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka apakah mereka tidak mendengarkan atau memperhatikan?" Dan yang keempat, pendengar, berdoa supaya tidak dipalingkan dari petunjuk. Seperti doa dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia." Pendengar, mudah-mudahan sunnatullah ini dapat kita pahami dengan baik, dan semoga dapat kita jadikan bekal dalam memelihara hidup di muka bumi ini dan di akhirat nanti.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten

0: Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Cangciang TCM.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.
6: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
7: RDS FM.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Agus Sugiarto, umur kurang lebih hampir 40. Kalau asli dari Jakarta, kebetulan nikah dengan orang Cianjur, jadi saya memutuskan untuk menetap di Cianjur. Kemudian selepas kuliah dari 2005 sampai 2016, 11 tahun kurang lebih, itu menghabiskan bekerja di perbankan. Kemudian 2016 pensiun dini, alhamdulillah sampai hari ini beralih profesi menjadi pedagang online, bisnis online yang dijual kurang lebih produk UMKM dari Cianjur. Oh, untuk bisnisnya yang saya jalankan sendiri ya saat ini saya mulai di tahun 2014 atau 2015 kurang lebih. Itu pun karena istri. Jadi istri awalnya coba-coba dagang online baju-baju dari Tanah Abang. Kebetulan yang dijalanin istri itu dropship. Alhamdulillah saya lihat kayaknya menarik nih bisnis online. Sampai pada tahun 2015 kalau nggak salah, istri resign karena pada saat mau lahir anak kedua, yang bisnisnya sampingannya itu diserahin ke saya. Nah, di situ saya belajar banyak. Oh, begitu rasanya dagang online. Kurang lebih hampir setahun saya seriusin bisnis dropship. Baju-baju dari Tanah Abang, itu pakaian anak, pakaian dewasa, gamis, segala macam, itu saya jalanin. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk ngambil pensiun dini. Tadinya saya memutuskan untuk resign, cuman nggak diizinin sama pimpinan unit gitu kan. Sampai akhirnya di tempat saya kerja di Bank Niaga itu keluar program pensiun dini. Akhirnya saya ikut program pensiun dini, disetujui tapi harus nunggu 1 tahun. Jadi saya keluarnya 2016 bulan April. Nah, selama kurun waktu setahun itu, nah di situ saya belajar untuk online. Karena pensiun dini saya dapat dana pensiun kurang lebih 100 jutaan lebih. Di saat itu saya mikir saya lunasin hutang-hutang yang ada, kayak semodel kartu kredit dan yang lain-lain saya lunasin. Sampai akhirnya saya seriusin untuk bisnis online pakaian. Tapi qadarullah, setelah 3 bulan dari dana yang ada saat itu kurang lebih sekitar 80, dalam jangka 3 bulan 4 bulan itu sisa 10 juta. Sisa 10 juta itu nggak tahu kemana, pokoknya hilang aja kan. Hilang itu dalam arti kata, padahal saya tidak hidup foya-foya, tidak beli ini beli itu, tidak, tapi habis saja gitu aja. Dan kemudian bisnis yang saya jalanin juga kesini sepi. Setelah itu saya ingat saya sama istri bicara, ini duit sisa 10 juta, mau bisnis apa lagi nih setelah yang baju ini jatuh gitu kan. Nah, di saat itu saya mendapat ide untuk bisnis makanan, khususnya produk-produk dari Cianjur. Saat itu saya tertarik untuk dagang online abon, kebetulan ya, sama gepuk. Itu yang pertama kali. Ada suatu momen di saat itu istri saya kasih video Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz berkata, kalau kita mau keluar dari yang namanya riba, khususnya untuk pegawai bank, keluarlah dari situ. Jangan mau keluar cuman masih berkecimpung di dalam kubangan, kalau kata dalam kubangan. Jadi gimana mau bersih ketika kita ketika sudah disemprot terus menerus tapi kita masih ada di kubangan gitu loh. Gimana mau bersih? Keluarlah dari kubangan itu sehingga nanti pada saat proses pembersihannya dapat terlaksana dengan baik, mungkin maksudnya seperti itu. Nah, di situ saya baru ngeh gitu. Riba tuh kayak gimana, segala macamnya. Saya belajar dari situ, terus saya juga akhirnya belajar tentang muamalah ya. Ternyata yang saya lakukan dalam jangka hampir 2 tahun dengan dagang online sistem dropship itu salah. Gitu. Kalau yang dari saya baca, ternyata yang saya jalankan dulu tidak sesuai syariat. Dari yang modal 10, sisa 10 juta tadi, akhirnya kita memutuskan, saya dan istri, untuk memulai bisnis makanan. Nah, dengan cara yang baru, Kang. Jadi kita pembeliannya secara tunai. Jadi kita stok di rumah, kemudian kita pastikan barang yang kita beli itu sudah dilakukan akad jual beli. Ada yang cash, ada juga yang pakai tempo. Nah, pakai tempo ini saya adaptasi dari cerita Abdurrahman bin Auf ya, karena pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika nggak punya apa-apa, itu kan dia bisnis jual belinya dengan pembayaran sistem tempo. Nah, dengan sering waktu dimulai di Shopee, kemudian dimulai di Tokopedia, sampai akhirnya pada saat 2017 dipercaya Shopee untuk menjadi penjual prioritas. Penjual prioritas itu toko saya hanya boleh jual di Shopee saja. Di marketplace lain model Tokopedia, Bukalapak itu harus ditutup untuk jangka waktu tertentu karena ada MOU-nya yang menyatakan seperti itu gitu. Kurang lebih kalau nggak salah 2 tahun. Nah setelah itu, setelah 2 tahun beres, baru saya buka kembali cabang-cabang di Tokopedia, kemudian sampai terakhir di Lazada. Nah saat ini kita ada di Shopee dengan 3 toko, di Tokopedia 2 toko, kemudian di Lazada 2 toko. Jadi kalau di total mungkin kita jalan 7 toko. Dan sampai hari ini, sampai bulan kemarin itu saya sama istri saja yang kelola. Kita masih belum punya pegawai. Ada mungkin pada saat event-event tertentu saja kita minta bantuan ke saudara. Baru di bulan ini ketika semua sudah beres, tanggungan-tanggungan saya beranikan untuk coba melangkah maju satu ke depan untuk pakai pegawai. Pada saat itu dari yang sisa 10 saya masih punya cicilan mobil. Ya sisa-sisa kewajiban dulu yang belum saya penuhi itu ada sisa cicilan mobil, kemudian harus anak sekolah 2 gitu kan, dan saat itu juga saya kontrak rumah kurang lebih 15 juta lah setahun. Tapi intinya sih kalau untuk modal yang saya pelajari, memang mungkin banyak pengusaha atau UKM ngeluhnya modal. Sebenarnya sih nggak harus modal banyak sebenarnya kalau dari awal ya. Kita kembangkan dengan dari modal yang ada, selama manajemennya benar, otomatis modal tersebut akan jadi besar kan. Caranya gimana? Yaitu yang saya pelajari adalah jangan dana modal, kemudian dana operasional, dan dana untuk yang lain-lain itu disatukan. Jangan, kita harus bagi-bagi. Kita harus bagi-bagi posnya. Ini dana untuk modal nggak usah diotak-atik. Ada dana untuk anak-anak, ada dana segala macam itu dipisah. Kalau saya dulu mungkin modelnya dana dari marketplace Shopee itu untuk modal sehari-hari gitu kan diputer. Dana dari Tokopedia itu buat keperluan lain. Kemudian dana dari Lazada itu untuk tabungan yang nggak diganggu gugat. Jadi ketika kita tarik, udah kita nggak ganggu gugat. Jadi masing-masing sudah ada posnya. Dengan demikian, kalau manajemennya baik, otomatis modalnya juga semakin bertambah gitu kan. Jadi nggak perlu lagi tuh kita harus pinjem ke bank gitu kan, atau pinjem kemana segala macam itu nggak perlu. Karena dengan manajemen yang bagus, sama dengan pemasaran yang bagus, itu bisa berjalan kok semuanya gitu. Apalagi kalau saat ini bisnis online ini kan bisnis digital, itu kan trennya kan semakin naik. Gitu. Yang paling simpel itu adalah ketika kita dagang online, satu produk dengan offline ya, online dengan offline. Kita dagang offline di suatu lokasi, yang mungkin ngelihat atau mengunjungi toko kita mungkin bisa dihitung dengan jari, nggak sampai ratusan, tapi beda dengan online. Ketika kita buka toko online, yang lihat dan datang masuk ke toko kita itu hitungannya bukan ratusan, bisa sampai ribuan gitu loh. Bedanya di situ. Nah, kenapa nggak dengan kemajuan yang seperti sekarang ini, kita-kita yang pedagang online ini, kita ikutin alurnya gitu loh, kita ikutin alurnya. Akan lebih baik kalau bisa bermain di lebih dari satu marketplace, atau kita punya lebih dari satu toko. Bahkan saya pernah terjebak dalam satu sesi di mana omset itu memang besar, tapi dengan profit yang kecil. Ya, gitu. Jadi seperti apa ya, kayak kerja bakti mungkin Kang ya, jadi omset besar, paket banyak gitu kan, tapi saya kurang memperhatikan dari sisi profit. Itu mungkin karena dulu saya ngejarnya nilai transaksinya atau nilai pesanannya yang harus keluar, bukan nilai profitnya gitu. Itu mungkin maksudnya dulu karena ingin cari pelanggan atau segala macam. Saya sempat terjebak dalam proses itu gitu, kurang lebih 2 tahun. Jadi modal juga nggak bisa langsung drastis naik gitu kan. Nah di situ perjuangannya 2 tahun di situ gitu. Setelah itu saya sama istri berprinsip udah kita jual produk, tapi kita patok dengan minimal profitnya sekian. Jangan sampai kita mengikuti lagi di pasar. Maksudnya biarkanlah pasar dengan bermain harga segitu, tapi kita bermain di luar pasar gitu kan. Kita bisa bermain dari sisi dari sisi gramasi atau dari sisi pelayanan yang lebih baik mungkin dari situ. Itu kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun dalam proses seperti itu sampai akhirnya terus bertambah sampai stabil-stabilnya mungkin di 2018 sampai 2019 itu udah stabil, modal udah cukup gitu kan. Yang kata orang harus pinjam ke bank untuk lebih besar, ternyata enggak juga, kita udah buktiin gitu. Ditambah juga karena pengeluaran tiap bulannya kita udah minim, dalam arti kata enggak ada lagi cicilan-cicilan segala macam gitu kan. Enggak ada kewajiban lah, kewajiban utang, seperti itu. Kalau untuk modal yang ada itu biasanya sih sebagian itu kita simpan untuk modal berjalan. Dalam arti kata modal berjalan itu untuk cari produk yang baru, Kang. Dari UKM yang baru. Jadi sebenarnya UKM-nya tuh nggak yang itu-itu aja, nggak cuman katakanlah nih yang produk unggulan saya kan dari Abon Karwati gitu kan. Nggak cuma dari itu, tapi kita coba cari dari UKM-UKM lain yang memang bisa diangkat produknya. Jadi modalnya kita difokusin lagi ke sana gitu loh. Tapi sebagian lagi kita save untuk next step-nya tuh kayak apa lagi gitu. Jadi ketika kita butuh dana, dananya udah ada. Karena kan semuanya kan sistemnya jual putus. Kita nggak ada sistem titip, nggak ada konsinyasi atau apa. Semuanya jual putus gitu. Saya beli barangnya, kita jual lagi ke pasar gitu. Jadi semuanya memang sistemnya jual putus, tidak ada konsinyasi atau titip segala macam. Kalau untuk dari sisi ilmu bisnis, justru sekarang ini lebih mudah dan lebih banyak dipelajari ya, Kang ya. Karena ada media YouTube gitu kan, ada media Instagram gitu kan. Tapi yang sering saya ikutin, yang sering saya pelajarin itu ya dari YouTube, mungkin dari ahli-ahli atau mungkin dari senior-senior penjual online. Karena saya di bisnis makanan, jadi kan kita harus tahu tren, misalkan nih tren makanan tuh kayak apa sih, jenis apa yang lagi ngehits nih. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nggak punya produk sendiri, bisa tuh dimanfaatin untuk kondisi-kondisi tersebut. Di marketplace A ramenya ini, kita bisa jual kembali di toko kita di marketplace B gitu kan. Dan itu lumayan, dapat profitnya lumayan. Maju dan tidaknya usaha kita kan kembali lagi dari Allah ya, yang menggerakkan para pembeli untuk datang melihat dan membeli ke tempat kita, itu memang karena kan dari Allah gitu kan. Prinsip yang saya bawa berdagang ini, dulu saya nggak paham konsep ini, tapi setelah berdagang saya baru paham konsep rezeki, Kang. Jadi saya lupa di Al-Qur'an dalilnya di surat apa, cuma yang dari yang saya pernah baca disebutkan kalau manusia itu lahir ke dunia itu jauh sebelumnya sudah ditetapkan rezekinya, nilai rezekinya ya kan. Jadi itu tidak akan berubah walau seperak pun. Dia mau jadi apa, mau usaha apa, mau seperti apa, nilai rezekinya nggak akan berubah. Dan ini yang diterapkan sekarang ini di dalam saya berdagang gitu loh. Jadi sebenarnya kita mau rame, kita mau sepi, itu tidak akan mengubah nilai rezeki kita gitu. Mau punya satu toko, mau punya 2, 3, 4, 5, bahkan 100 toko pun tetap tidak akan merubah nilai rezeki kita gitu loh. Kalau untuk konsep awalnya memang saya pribadi itu setelah terjun ke makanan ini konsepnya adalah kita gimana caranya Kaila Zaki itu membantu teman-teman UKM yang nggak bisa promosi, karena kan kendala faktor susah majunya UKM adalah marketing kan, pemasaran. Karena mungkin bisa dibilang 50% atau lebih itu tidak paham konsep marketing, digital marketing atau marketplace segala macam. Nah, Kaila Zaki itu menjembatani itu. Jadi kita fokus di UMKM di Cianjur yang belum pernah jual barangnya secara online, itu kita bantu jual secara online gitu. Bahkan dari kita juga minta mereka untuk buka toko juga dengan produk yang sudah kita beli. Jadi di toko saya ada, di tempat mereka bikin toko baru dengan barang mereka sendiri. Jadi katakanlah di tempat saya itu sudah naik promosinya, kemudian dari orang-orang bisa lihat di toko sebelah ternyata si suppliernya sendiri bisa naik lagi produknya. Konsep kami seperti itu. Karena ada yang nanya, nggak khawatir ketika udah kita bantu up dan tadi juga buka toko lagi? Kalau buat saya itu nggak ada masalah, karena balik lagi tadi nilai rezekinya kan tidak akan berubah gitu. Itu konsep kita yang sampai hari ini, gimana caranya kita ngerangkul UKM-UKM yang ada di Cianjur agar bisa jual produknya secara online gitu. Mau lewat saya atau mau buka sendiri silakan gitu. saya belum pernah dari awal untuk menghitung nilainya, tapi kalau mungkin bisa dilihat di Shopee ya khususnya ya, yang bisa kelihatan, atau di Lazada kita, itu mungkin sudah puluhan ribu terjual. Sekarang mungkin yang jalan 5-10 UMKM. Ada yang dari produk Ibu Karwati, kemudian kita jual juga dari sambal dari Honje, warung-warung kondang. Jadi rata-rata kita di tiap kecamatan tuh ada, walaupun kadang UMKM-nya sendiri nggak pede sama produk mereka. Jadi katakanlah jualnya masih bal-balan, tanpa merek gitu kan ke kitanya gitu. Jadi udah wae kumaha kaila jaki ngejualna, yang penting barang kita keluar gitu. Ada yang masih kayak gitu. Dan itu mungkin PR buat saya, ngedidik mereka buat, ayolah kalau punya brand, naikin brandnya, jangan cuma jual barang tanpa brand gitu. Apalagi dengan kualitas yang dimiliki dari UMKM ini memang bukan minim ya, saya bilang sangat bagus, cuman mereka aja yang kurang percaya diri buat nge-blow up produk mereka ke pasaran. Kalau untuk saat ini, saya sudah cukup senang dengan ngelihat produknya teman-teman UKM yang dulu belum ada di internet, belum ada di marketplace, itu sudah cukup senang lah buat saya. Memang konsep dari awalnya memang seperti itu, mengenalkan produk mereka sendiri, mereka jual sendiri ke konsumen lah. Ya kurang lebih seperti itu udah cukup menyenangkan kok, ngelihat teman-teman UMKM udah pada ngerti marketplace, sudah pada ngerti Shopee, udah pada ngerti Lazada, bahkan ada beberapa yang ada yang teman saya juga dari kurir nih, kurir ekspedisi, bisa jualan dengan omset yang bagus sekarang, dia berani resign, bahkan barang-barang mereka sekarang udah banyak menyebar di marketplace walaupun masih tanpa nama gitu. Setelah berjibaku kurang lebih 5-6 tahun di bisnis online, saya berserta istri, alhamdulillah kami bisa beli rumah, alhamdulillah kami beli dengan cash, kami tidak kredit secara riba, KPR atau sejenisnya, kami beli secara cash walaupun secara bertahap, tapi tetap tanpa bunga, tanpa denda. Itu yang kebahagiaan yang kami rasakan di tahun ini setelah berjuang sekian tahun, akhirnya yaitu bisa mewujudkan salah satu impian dari kami. Lagi-lagi sesuai dengan khotbahnya Ustadz Khalid yang kita pegang berdua, kalau misalkan Allah izinkan kamu punya rumah, kalau kata Allah jadi itu jadi. Tapi selama memang Allah belum mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Maka jangan malu untuk ngontrak rumah atau segala macam, itu bukan aib gitu. Lebih baik ngontrak daripada pinjam ke bank, harus pinjam ke bank, harus KPR ini itu. Itu yang saya pegang sama istri. Makanya kita bertahun-tahun, kita selalu ingat-ingat apa yang dikatakan dari apa salah satu dakwahnya Ustadz Khalid, yang memang benar-benar jadi kita buat acuan gitu ya, jadi buat acuan. Tenang aja, nanti juga Allah kasih kok. Kalau memang sudah waktunya, Allah kasih. Itu jadi pegangan kita gitu. Dan memang terbuktinya Allah baru kasihnya di tahun ini gitu, alhamdulillah gitu. Dulu saya berpikirnya gini, kalau saya punya pegawai itu akan mengurangi nilai pendapatan saya karena harus bayar gaji kan. Tapi pernah lagi ada quote yang mengatakan, kalau ada pegawai yang datang ke tempat kita, kerja di tempat kita, itu rezekinya dia ngalir ke toko kita. Insya Allah toko kita makin berkah, makin ramai. Karena pegawai itu pasti punya rezeki dong. Ketika dia bekerja sama kita, ikut sama kita, partner sama kita, nilai rezekinya itu akan ngalir melalui toko kita. Gitu. Dan ternyata saya baru ngejalaninnya 1 bulan ini dan memang buatnya terbukti. Alhamdulillah di bulan lalu penjualan saya sampai ke 3.500 paket, itu masuk target. Dari yang bulan sebelumnya sekitar masih 3.000-an juga, cuman nggak sampai sekarang. Ya alhamdulillah dari 2018, 19, 20 emang stabilnya di 1 miliar gitu kan. Cuman yang saya bikin heran ketika pandemi, ketika di mana orang-orang jatuh, saya tidak merasakan hal yang sama, alhamdulillahnya itu saya. Karena makanya bisa kebeli ini dari, yaitu dana dari 2020 itu terkumpul, bisa DP rumah ini gitu. Insya Allah tahun ini pun 1,5 M lewat. Kiat-kiat ya, kalau kiat-kiat Yang pertama sih niat karena Allah, kemudian niat karena keluarga. Sebisa mungkin jangan pernah pakai modal dari riba. Gitu, pakai dari modal yang ada, kembangkan dari modal yang ada. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga, kita fokus sama apa yang kita lakukan. Maksudnya, karena saya awalnya dari bisnis snack atau cemilan, selama 5 tahun ini terus aja fokus di situ. Jadi kita nanti akan dapat jatuh bangunnya tuh kayak gimana, solusi ketika jatuh tuh harus seperti apa. Jadi kita dapat itu dari ya tadi dari fokus gitu, fokusin aja. Demikian yang sudah saya sampaikan. Saya Dedi, owner dari Kayla Zaki Shop. Semoga semua apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boyo, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Di siang ini kita bisa kembali kumpul di Saung Sunda Sawargi. Tak lupa salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita, kuduah kita dan uswah kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini, kita akan membahas tentang 15 perkara yang bisa kita siapkan untuk bekal sebelum ajal kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, kematian itu disebut dengan musibah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 106, Allah mengatakan, fa'asabatkum musibatul mauti, maka musibah kematian itu akan menimpa kalian. Dari sini kita tahu bahwa kematian itu sebuah musibah. Ya, karena kematian itu bisa menghancurkan jiwa, membuat ketakutan manusia. Betapa banyak akibat kematian, anak-anak menjadi yatim. Betapa banyak akibat kematian, pemerintah bahkan negara menjadi khawatir. Bahkan kematian sendiri bisa merobohkan kesombongan orang yang sombong, bisa melemahkan kekuatan orang yang merasa kuat, karena kematian tidak mengenal siapapun. Dan kita bisa saksikan dari sejarah, dari zaman ke zaman, betapa banyak orang-orang kaya mati, raja-raja, bahkan orang-orang mulia sekelas para nabi dan rasul juga tidak luput dari kematian. Artinya kematian itu musibah. Tetapi musibah kematian ini tidak lebih besar dibandingkan musibah lalainya manusia dari kematian. Jadi kematian itu sudah musibah, tapi lalai dari kematian itu jauh lebih musibah lagi. Karena kalau hanya sekedar mati saja, selesai, terkadang bisa menyelesaikan kepenatan hidup. Tetapi masalahnya karena setelah kematian itu ada pertanggungjawaban. Berarti kematian itu bukan akhir daripada perjalanan. Makanya ada istilah, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahatan lana. Jika saja setelah kematian itu kita dibiarkan begitu saja, maka sungguh kematian itu adalah tempat peristirahatan bagi kita. Walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'al ba'daha an kulli syai'in. Tetapi masalahnya setelah kematian itu ada kebangkitan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mempertanyakan kepada kita segala sesuatu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalahnya. Maka lalai dari kematian itu lebih musibah daripada kematian itu sendiri. Karena lalai dari musibah kematian itu mengakibatkan musibah lebih besar setelah kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya seorang ulama salaf Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, man aktsara min dzikril mauti uqrima bi tsalatsin. Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian maka dimuliakan dengan tiga perkara. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, artinya tidak lalai dari kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Pertama, bita'jili taubati, dia akan bersegera bertobat. Yang kedua, wanashatin fil ibadati, dia akan sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Wa qana'atin fil qalbi, dan akan tertanam qana'ah, bentuk redha dalam hati dari setiap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan tertipu dengan dunia. Tetapi kata beliau, wa man nasiyal mauta uqiba bi tsalatsin, tapi siapa yang melupakan kematian dia pun dihukum dengan tiga perkara. Apa saja tiga perkara itu? Bitaswifin fit taubati, maka dia akan mengundur-undur taubat, melambat-lambatkan taubat. Kapan lu taubat? Nanti-nanti. Wa kaslin fil ibadati, menjadi lemah dan malas saat beribadah. Wa adamil qanaati fil qalbi, dan hilang perasaan qanaah, redha dengan pemberian Allah. Dia akan tergantung hatinya dengan dunia. Inilah fungsi kenapa kita tidak boleh lalai dari kematian. Karena orang yang lalai dari kematian dipastikan dia tidak mau tobat. Dia akan malas ibadah dan hatinya akan tergila-gila dengan dunia. Tapi sebaliknya orang yang mengingat kematian, maka dipastikan dia akan bersegera bertobat dan akan semangat untuk beribadah, dan pasti hatinya juga akan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kematian manusia itu umumnya ada dua kelompok. Umumnya orang yang mati itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, saat kematian atau saat ajal menjemput dia, dia sangat merindukan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ini keberadaannya, maka Allah pun akan rindu berjumpa dengan orang yang seperti ini. Tapi ada kelompok yang lainnya, kelompok yang saat ajalnya datang, dia benci berjumpa dengan Allah, tidak suka berjumpa dengan Allah. Maka orang yang seperti ini dipastikan Allah pun murka dan tidak suka berjumpa dengan dia. Itulah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'a, wa man kariha liqa' Allah kariha Allah liqa'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun benci berjumpa dengan dia. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, bukankah kita semua benci dengan kematian? Kenapa ada orang-orang yang mereka malah senang berjumpa dengan kematian karena ingin senang berjumpa dengan Allah? Bukankah kita semua membenci kematian? Apakah ada orang yang seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, dengarkan, laisa dzaka, bukan seperti itu maksudnya. Walakin, akan tetapi kata Rasul, huwal abdus salih, inda sakaratil mauti ta'tihi malaikatur rahman, tubashiruhu biruhin wa raihan wa rabbin radin ghairi ghadban. Fayafrahu bilika'illahi, fayafrahu Allahu bilika'i. Bukan begitu pemahamannya, wahai Aisyah, kata Nabi. Tetapi di sana ada hamba yang saleh, yang tatkala sakaratul maut datang, maka malaikat-malaikat rahmat mendatanginya, kemudian menghabar gembirakan dengan wewangian yang luar biasa dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Maka hamba itu juga akhirnya senang ingin berjumpa dengan Allah. Allah pun senang berjumpa dengan dia. Ammal abdul asi, adapun hamba yang bermaksiat, kata Nabi, fata'tihi malaikatur rahman tubashiru bisakhatin wa adhabin, fayakrahu liqa' Allah, fayakrahu Allahu liqa'ah. Maka hamba yang lalai, yang bermaksiat, malaikat rahmat akan datang dan menghabar gembirakan dengan azab yang datang dari Allah. Maka ketika itu dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Maksudnya apa? Jadi saat manusia itu meninggal dunia, detik-detik meninggal dunia, berdasarkan riwayat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang panjang sekali dari Bara bin Azib radhiyallahu an, bahwa tatkala manusia meninggal itu didatangi oleh beberapa malaikat, salah satunya adalah malakul maut dan malaikat-malaikat pembantu. Di mana malaikat-malaikat ini mendatangi orang yang hendak dicabut nyawanya, kemudian akan membisikkan di telinganya. Lah, bisikan ini ada dua macam. Bisikan yang pertama, bisikan kabar gembira dan mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Jangan sedih, jangan takut, karena Allah sudah janjikan sorga kepadamu. Tapi bisikan yang kedua sangat mengerikan dan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah irji'i ila ghadabin minallahi wa sakhati. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kepada kemarahan dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, bisikan yang pertama di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menghabar gembirakan kepada orang yang akan dicabut nyawanya, saat itulah orang yang sedang sakaratul maut rindu berjumpa dengan Allah. Maka saat menjelang kematiannya, Allah pun sangat rindu ingin berjumpa dengan dia. Tapi bagi orang yang kena bisikan yang kedua, diancam dengan kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, disitulah dia benci berjumpa dengan Allah. Dan saat itulah Allah juga benci dengan dia. Atau logikanya seperti ini. Ada dua orang saat hidup di dunia ini, yang satu dia kumpulkan dunianya. Setelah terkumpul dunianya, maka dia sedekahkan dunianya hanya untuk membangun istana di sorga. Sementara yang satu dia kumpulkan dunianya, setelah terkumpul dunianya justru dia membuat istana di dunia. Saat kematiannya, tentu kelompok yang pertama dengan yang kedua akan berbeda. Orang yang menghabiskan kekayaannya untuk membuat istana di sorga saat kematiannya, maka dia sangat ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia sudah menginvestasikan kekayaannya di sorga, dia ingin kembali kepada keuntungannya. Tapi orang yang kedua, yang dunianya untuk membangun istana di dunia, maka dia benci untuk menjelang kematiannya. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan kekayaannya. Dia akan meninggalkan rumahnya, istananya, uangnya, tanahnya.
0: kekayaannya, bisnisnya, sehingga dia tidak mau mati. Disitulah dia benci berjumpa dengan Allah dan Allah pun benci berjumpa dengan dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah seharusnya seorang muslim itu harus punya persiapan diri untuk menghadapi kematiannya. Abu Darda radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saat sedang ihtidhar sakaratul maut. Apa kata Abu Darda radhiyallahu an, ala rajulun ya'malu li misli masra'i hadha? Ala rajulun ya'malu li misli sa'ati hadha? Ala rajulun ya'malu li misli yaumi hadha? Summa baka. Kata Abu Darda radhiyallahu an, saat detik-detik wafatnya dia mengatakan, tidakkah seseorang beramal seperti amalanku detik-detik wafatku? Tidaklah seseorang beramal dengan amalanku seperti saat ini, dan tidaklah seseorang beramal dengan amalanku seperti hari ini. Kemudian Abu Darda menangis, datang istrinya dan mengatakan, atabki waqad sahibta Rasulillah, bukankah engkau sudah berkawan lama, begitu lama dengan Rasul, kenapa kau masih menangis? Maka Abu Darda radhiyallahu an mengatakan, mali la abki wala adri allamun ahjam min dhunubi. Kenapa aku tidak menangis, kata Abu Darda, sementara aku tidak tahu apakah pahalaku jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosaku? Apakah balasanku lebih mulia dibandingkan azabku? Apakah yang akan saya terima itu dalam bentuk kebahagiaan atau dalam bentuk azab yang akan Allah timpakan? Lihat bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita perlunya persiapan. Kalau sekelas Abu Darda saja, persiapan kematian itu penting. Apalagi kita. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sama, menjelang wafatnya dia menangis. Kemudian ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah, wa mayubkika ya Abu Hurairah, apa yang membuat anda menangis wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan, wallahi la abki ala dunyakum, demi Allah aku menangis bukan karena dunia kalian, walakinni abki ala bu'di safari wa qillati zadi wa inni asbahtu fi su'udin muhbitin ala jannatin aw narin wala adri ayyuhuma ya'khudhu bi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku menangis karena setelah kematianku ini safarku semakin jauh, sementara bekalku semakin sedikit. Dan nanti aku akan dinaikkan ke sebuah tempat yang tinggi, kemudian aku akan dilemparkannya. Aku tidak tahu apakah yang menyambarku sorga ataukah neraka. Aku tidak tahu apakah yang menyambarku sorga ataukah neraka. Itulah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, penghafal hadis terbanyak. Dia mengatakan, perjalananku setelah kematianku sangat banyak, sangat jauh, sementara bekalku sangat sedikit. Harusnya perkataan ini bukan Abu Hurairah yang mengucapkan, tapi kita yang mengucapkannya. Karena dia sahabat Nabi SAW, kullan wa'adallahul husna, seluruh para sahabat dijanjikan sorga, sementara kita belum ada jaminan sorga. Harusnya kata-kata ini layak kita ucapkan, bahwa safar akan terlampau melelahkan, sementara bekal tidak cukup dalam perjalanan. Maka sudah selayaknya seseorang itu merenungkan kematian dan persiapan menuju kematian. Cobalah kita renungkan sedikit, entah tengah malam, sepertiga malam habis tahajud, kita merenung sedikit soal kematian. Bagaimana ketika ruh itu dicabut dari badan kita, kemudian tiba-tiba kita dihantar ke kuburan. Kemudian sampai di kuburan datang mungkar dan nakir bertanya soal tiga soalan. Kemudian kita sendirian di sebuah ruangan hanya 1x3.5 meter. Kemudian suasana gelap mencekam, suasana yang sangat menakutkan, dan begitu seterusnya. Pernahkah terbayang kalau kita ini akan sampai ke tempat itu? Makanya Anas bin Malik radhiyallahu an sampai mengatakan, ala uhadditsukum bi yawmaini wa laylataini lam tasma'ul khalaiq bimithlihinna. Maukah kuhabarkan, kata Anas bin Malik, tentang dua hari atau dua malam di mana seluruh makhluk tidak pernah mendengarnya?
1: Kata Anas bin Malik, maukah ku jelaskan kepada kalian tentang dua hari atau dua malam di mana seluruh makhluk tidak akan pernah mendengarnya? Kemudian Anas bin Malik mengatakan, awalu yaumin yaji'ukal bashir minallahi ta'ala imma biridahu au bisakhatihi. Malam pertama adalah di malam ketika malaikat datang menemui kita untuk menjemput ajal kita. Kita tidak tahu dua malaikat yang datang kepada kita ini, apakah yang satunya menghabar gembirakan tentang kematian kita, ataukah yang satunya menghabarkan tentang amarahnya Allah kepada kita. Dan hari itu akan sampai kepada kita saat dicabut ruh kita. Kemudian yang kedua, wa yaumun tu'radu fihi ala rabbika akhidha kitabik imma biyaminik aw bishimalik. Dan hari kedua saat dibentangkan catatan amalan kita, kita tidak tahu apakah tangan kanan kita yang mengambilnya ataukah tangan kiri. Kemudian Rasul mengatakan, wa lailatun tasta'nifu fihal mabitu fil kubur. Dan ingat, nanti kita akan menjumpai satu hari atau satu malam di malam pertama kita masuk dalam kuburan. Di malam pertama kita masuk dalam kuburan, semua kita akan merasakannya. Logikanya, kalau seandainya kita dikurung di sebuah tempat, tempat itu mungkin berupa kamar, tidak ada kipas, tidak ada AC, tidak ada listrik, tidak ada HP, tidak ada apa-apa, hanya ruangan kosong gelap gulita. Bisa bertahan berapa hari kita dalam ruangan itu?

Tentu di dalam kematian itu, di balik itu ada hikmah yang perlu dipahami. Pertama, bahwa di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita hamba-hambanya, ada hari di mana kita ini akan terlepas daripada ruh kita. Apa hikmahnya? Pertama, hikmah kematian itu bahwa kematian itu adalah marhalatun yamurru bihal insan. Sebuah marhala di mana setiap manusia harus melaluinya. Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi Adam harus diturunkan dari sorga ke bumi supaya merasakan kematian. Kalau Adam tetap di sorga, tidak akan ditembus dengan kematian. Karena sorga itu sesuatu yang kekal abadi dan tidak ada kefanaan. Tapi ketika Adam kemudian diturunkan dari sorga ke bumi, maka sejak itulah Adam mengalami apa yang disebut dengan kematian. Karena dia adalah manusia, di mana setiap manusia itu akan sampai kepada marhala seperti ini, di mana ruh dan jasad pasti terpisah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, bahwa kematian itu adalah kamalu kudratillahi azza wajal, kesempurnaan kekuasaan Allah kepada kita. Allah itu maha kuasa menghidupkan orang, mematikan orang, menyuburkan tanah, menghancurkan tanah, membangun alam semesta, menghancurkan alam semesta. Itu semua kesempurnaan kekuatan Allah. Allah itu zat yang maha kuasa. Sekarang pertanyaannya, siapa manusia yang merasa paling jago di bumi? Mana mereka sekarang? Fir'aun yang mengatakan bahwa seluruh lautan dan sungai berada di bawah kakiku. Di mana Fir'aun? Allah tenggelamkan dalam air. Kemudian Namrud yang dengan sombongnya mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Di mana Namrud mati dengan seekor nyamuk yang diselipkan di dalam otaknya selama 40 tahun tersiksa. Akhirnya setiap kali datang sakit kepalanya, dia menyuruh pembantunya untuk memukulkan dengan sandal. Selama 40 tahun kepalanya dipukul sandal, apa enggak mati? Enggak percaya? Boleh. Ya, pukul aja 40 kali itu. Setiap hari sampai 40 tahun, apa enggak mati orang itu? Sakuat-kuatnya Namrud pun mati jadinya kan. Gara-gara nyamuk bersarang kepalanya dipukuli sampai mati. Selama 40 tahun. Qarun yang gemboknya saja, kunci-kunci gemboknya saja itu dibawa oleh orang-orang kuat, bukan satu dua orang. Banyak yang menggotongnya. Macam mana gemboknya, macam mana pintunya, macam mana gudangnya. Hong kuncinya saja yang bawa orang-orang kuat itu. Uli kuah, orang-orang yang punya kekuatan. Itu baru kuncinya. Mungkin kunci zaman dulu beda dengan kunci sekarang ya. Mungkin kunci zaman dulu mungkin besar-besar gitu ya. Ya gemboknya pasti besar itu. Pintunya lebih besar lagi, gudangnya lebih besar lagi. Artinya tidak ada orang yang paling kaya melebihi Qarun. Pertanyaannya, di mana Qarun? Tidak ada lagi Qarun. Allah sudah tenggelamkan ke dasar bumi. Dan itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan dan mematikan. Kemudian yang ketiga, bahwa kematian dan kehidupan itu sebuah ujian yang datang dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian untuk apa? Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi kematian itu ujian, bahkan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lulus enggak dalam kehidupan kita dengan kematian atau tidak? Makanya kenapa setiap solat setelah kita membaca salawat dalam tasawuf akhir, kita meminta kepada Allah dari empat perlindungan. Salah satunya adalah dari keburukan saat hidup dan saat kematian. Wa a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Maksudnya para ulama mengatakan fitnah kematian di sini maksudnya fitnah menjelang ajal kematiannya.
yang menentukan apakah dia mengakhiri hidup.

0: hidupnya sul khatimah atau husnul khatimah. Karena iblis tidak akan membiarkan orang yang sedang sakaratul maut itu, dia mati husnul khatimah, pasti menginginkan suul khatimah. Makanya di saat itulah, saat kritisnya manusia saat menjelang kematian, iblis dan tentaranya jauh lebih banyak berkumpul di sekitarnya dibandingkan para malaikat. Karena jangan sampai kemudian hamba Allah ini mati dan dia tidak kufur. Itulah yang ditakutkan iblis. Maka ini semualah ujian bagi Allah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berdoa setiap solat itu, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'ati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sampai kapan? Sampai mati. Istiqamah, ya. Kemudian yang keempat, bahwa kematian itu fil mauti ni'amun azimatun la tata'atta linnasi illa bihi. Di dalam kematian itu ada nikmat yang sangat besar sekali yang dirasakan oleh manusia yang hidup. Jadi kalau ada orang mati, itu bagi orang yang hidup maka itu sebuah nikmat yang besar. Sebab kalau seandainya tidak ada orang mati sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, siap Batam ini mungkin gak kayak gini padatnya. Mungkin gak ada tempat mungkin kita. Mungkin ibu di pinggir-pinggir itulah, di pelataran-pelataran itu. Mungkin tinggal di solokan-solokan ya. Karena mungkin kota-kota sudah dihuni oleh umat sebelum kita. Mungkin kita ketepinggirkan ke hutan-hutan sana. Kalau seandainya sejak Adam sampai hari ini tidak ada orang mati, kita gak bisa bayangkan. Coba bayangkan. Mungkin Indonesia ini gak cukup gitu ya untuk menampung orang sebanyak itu. Bahkan dunia juga tidak akan cukup untuk menampung. Makanya kenapa pada hari kiamat, saat kiamat dibangkitkan, bumi ini dirubah bentuknya. Yang tadinya bulat akhirnya terhampar. Sebab kalau bumi bulat kemudian Allah membangkitkan sejak Adam sampai yang terakhir mati, gak akan muat. Makanya dengan cara Allah katakan wal ardu muddat, dan bumi dibentangkan, maka walaupun manusia dibangkitkan semuanya, maka bumi akan siap menampungnya. Artinya dengan adanya kematian, nikmat besar bagi yang hidup, sehingga orang yang hidup bisa bertempat tinggal di mana saja. Bumi masih longgar bagi mereka. Ini diantara hikmah kematian juga. Dan kematian juga, lam yakhliqillahul bashar fid dunya ala hilqatin qabilatin lidawam. Bahwa di antara hikmah kematian, Allah tidak menciptakan manusia di dunia ini dalam bentuk yang kekal abadi. Dalam bentuk yang kekal abadi tidak. Demi kemaslahatan. Demi kemaslahatan. Coba kalau seandainya di zaman Nabi Nuh yang postur tubuhnya seperti postur tubuh Adam kan, 30 meter, kemudian datang ke saung Sunda minta makan, kira-kira berapa bakul tuh dia makan tuh? Pun susah kalau mereka desak-desak bayar listrik, diinjak-injak kita ini. Mungkin kepencet-pencet mati tuh saat ngantri itu. Kalau kumpul sama kaumnya Nuh ya, yang besar-besar itu. Kemudian kalau mereka buat mobil juga mungkin lebih besar, mungkin segede gini mobilnya. Mobil kita kecil, disangka mobil-mobilan sama orang tuh. Ya. Jadi kan ini hikmah sebenarnya. Kenapa kemudian adanya kematian itu? Ya, ini di antara contoh hikmah-hikmah yang disebutkan para ulama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa dalam kematian itu ada hikmah. Maka jangan pernah kita dilalaikan dari kematian. Kalau sampai kita dilalaikan dari adanya kematian, karena ada saja orang-orang itu yang menganggap dirinya tidak akan mati, itu masalahnya. Padahal di depan mata lo sudah jelas-jelas dia melihat orang tabrakan mati, jelas-jelas mati. Bahkan dengan tangannya dia mandikan, dengan tangannya dia kafankan, dengan tangannya dia sholatkan, bahkan dia kuburkan. Habis menguburkan orang mati, dia tidak merasa dia akan mati. Buktinya apa? Buktinya tidak berubah kehidupannya. Habis dari kuburan ngantarkan jenazah, ya tidak sholat tetap tidak sholat. Tidak mau ngaji tetap tidak mau ngaji. Tidak mau silaturahmi tetap juga, tidak mau baca Quran juga, dan begitu seterusnya. Itu tanda bahwa dia lalai mengingat kematian. Padahal kematian di depan matanya. Makanya kenapa kemudian lalai dari kematian itu? bisa mengakibatkan banyak hal. Pertama, orang yang lalai dari kematian itu biasanya suka menghabiskan waktunya kepada sesuatu yang tidak ada manfaat dalam hidupnya. Dipastikan itu. Orang yang suka hura-hura hari-hari, menghambur-hamburkan kekayaannya dengan maksiat, ke tempat-tempat maksiat, atau mungkin menghambur-hamburkan kekayaannya ke tempat-tempat yang mubah, atau membeli sesuatu yang mubah dan begitu seterusnya. Ini umumnya orang yang seperti ini biasanya karena tidak ingat mati. Maka dia habiskan umurnya untuk perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Ataupun yang kedua, biasanya orang-orang yang lalai dari kematian itu, dia mengecilkan perkara-perkara yang besar. Contoh meremehkan dosa. Dia kira kalau seandainya dia tidak sholat, atau meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian jatuh kepada perkara-perkara maksiat, zina, judi, dan yang semacamnya. Dia kira Allah membiarkan mereka. Tidak, Allah tidak akan membiarkan mereka. Karena orang yang lari dari kematian itu biasanya begitu. Dia mengecilkan perkara besar. Ah, sholat itu buat apa? Yang penting KTP Islam katanya. Yang penting KTP-nya katanya. Ataupun biasanya, seperti yang dikatakan Ali bin Dakok tadi. Orang lari dari kematian itu akhirnya malas tobat. Kemudian malas beribadah dan melakukan ketaatan. Dan hatinya tergantung dengan dunia. Tidak ada qanaah. Karena orang yang tidak ingat akan mati merasa dia hidup selamanya. Sehingga setiap hari otaknya dipenuhi dengan duit dunia dan begitu seterusnya. Jadi tujuannya hanya mengejar dunia dan tidak ada yang lainnya. Dari pagi sampai malam sampai pagi lagi itu yang dikejarnya. Dan ini bahaya. Betapa banyak orang yang dijemput kematian sementara dia tidak sadar. Dia belum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan umumnya orang ghaflah itu biasanya dia suka berbuat maksiat dan dosa, mengikuti hawa nafsu dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, kita akan masuk, lalu apa saja persiapan kita menjelang ajal kita ini? Adapun persiapan yang pertama, tidak lain dan bukan tentunya adalah persiapan memperbanyak amal saleh. Ini sudah jelas secara umum, ya, secara umum bahwa persiapan kita menghadap kematian itu adalah memperbanyak amal saleh. Tetapi amal saleh itu kan ada 2 sifatnya. Amal saleh itu ada 2 sifat. Maksudnya 2 sifat itu, ada amal saleh memiliki sifat umum. Setiap amal saleh, setiap amal yang baik, baik dalam bentuk ucapan, baik dalam bentuk perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak, baik yang lahir ataupun yang batin, itu memang sebuah kebaikan untuk mempersiapkan sebelum kematian kita. Tapi ada amal saleh yang lebih khusus, yang jelas-jelas Rasul mengatakan sangat bermanfaat setelah kematian kita. Bahkan disebutkan dalam satu redaksi hadis, ada 7 amalan kan itu. Pertama, ta'limul ilmi, mengajarkan ilmu. Walaupun mungkin kita tidak mumpuni dalam hal ilmu agama, tapi ya tahulah, pemanya dia bisa baca Quran. Kita bisa mengajarkan Quran kepada orang yang belum bisa baca Quran. Atau mungkin kita tahulah tentang hukum-hukum seputar toharo, seputar ibadah, seputar sholat. Kita bisa mengajarkan kepada orang-orang yang belum sampai hukum-hukum itu kepada mereka. Coba bayangkan, minimalnya walaupun tidak kepada orang lain, kepada keluarga lah. Contoh mamanya, orang tua mengajarkan anaknya baca Fatihah. Coba bayangkan, Fatihah yang dihafal anaknya dari orang tuanya itu, pasti akan dibaca minimalnya sehari 17 kali itu dalam sholat tuh. Dan itu dibaca sepanjang hayat sampai dia mati. Berarti, ibu yang mengajar Fatihah kepada anak itu, dia akan mendapatkan bacaan Fatihah anaknya saat sholat 17 kali dalam sehari. Sementara bacaan Quran itu 1 huruf 10 pahala. Fatihah itu berapa huruf itu? Kalikan saja kali 10. Maka orang yang mengajarkannya pun akan mendapatkan hal yang sama dengan pembacanya. Karena Rasul mengatakan, man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ijra'un nahari. Ijra'un nahar, menjalankan air, kata Rasul. Pamannya ini di ladang-ladang lah biasanya kan. Di ladang-ladang mengalirkan air ke sawah-sawah orang, bersedekah dengan air ke ladang-ladang orang. Dan kita punya sumbernya umpamanya. Atau kita punya alat, beli mesin kemudian mengambil air dari sungai, kemudian dialirkan ke sawah-sawah warga. Maka itu amalan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena menyangkut jiwa manusia. Itu menyangkut jiwa manusia kan. Kalau seandainya terjadi kekeringan, manusia kelaparan, bisa mati. Tapi kemudian ketika sawah itu subur, ladang itu subur, menyelamatkan banyak jiwa manusia. Satu jiwa yang diselamatkan, seolah-olah kita menyelamatkan semua jiwa manusia. Sebagaimana satu jiwa kita bunuh, seolah-olah kita membunuh seluruh jiwa manusia yang ada di bumi. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, hafrul abar, menggali sumur. Mana masjid yang belum ada sumurnya, biar saya danai buat sumur bor di sini. Bisa untuk tempat wudu dan mandi bagi orang-orang yang ke masjid. Atau mana pesantren yang belum ada airnya, biar saya galikan sumurnya. Oh, enggak boleh pakai sumur, enggak apa-apa, bayarkan pakai ATB. Pamannya datang ke masjid, bulan ini ATB-nya saya bayar, umpamanya. Coba ibu bayangkan, kalau ibu kasih bayar satu ATB satu bulan, berarti selama sebulan itu kita lihat jemaah masjid itu berapa orang. Kalau seandainya lima waktu itu, dari zuhur sampai zuhur lagi, mungkin ada sekitar 50 sampai 100 orang yang sholat di masjid itu, dan mengambil wudu dari air yang kita bayari wudunya, berarti kita sudah mendapatkan pahala orang 100 orang sholat tuh. Selama sebulan lagi, bayangkan. Banyak pahalanya itu. Datang aja, ini bulan ini saya bayar listriknya, saya bayar airnya. Luar biasa lagi pahalanya. Gak sadar itu. Tapi jangan bayar listrik orang, bayar listrik sendiri tak dibayar pula, nanti gelap. Ya. Ya, maksudnya, dia berusaha untuk kelebihan hartanya bayar listrik umum supaya mendapatkan pahala. Apalagi pesantren. Pesantren pamannya yang tahfidz Quran itu 1000 orang. Satu bulan ibu bayari, ini listrik saya bayar. Selama satu bulan anak-anak itu baca Quran, setiap satu hurufnya 10 pahala. Apa gak dapat? Banyak kita itu pahala hanya nyumbang bayar listrik satu bulan. Jadi luar biasa. Ya, termasuk di sini hafrul abar. Ya. Kemudian yang keempat, gharasun nakhli. Menanam pohon kurma. Iya, kalau di Arab, kalau di kita kan mangga lah kan. Kita beli bibit-bibit mangga, kita tanam aja di pinggir-pinggir jalan itu. Kemudian kalau dia sudah berbuah, tulis saja siapa yang ambil silahkan. Jangan bakhil. Terkadang kita bakhil, codot aja gak dikasih, diberongsongi sama ini, plastik. Ya, gak boleh itu. Kelelawar aja gak boleh makan. Itu kan bakhil sekali itu. Gimana orang kelelawar ya tak boleh, ulat-ulat pun tak boleh, disemprotnya sama baiklin. Jadi boleh kita nanam pohon, kemudian buahnya kita bagi-bagikan, biarkan mereka metik. Tapi jangan memanen sendiri. Makanya tulisi satu orang minimal satu umpamanya kan, satu karung ya habislah satu aja. Baik, kemudian yang kelima, binaul masajid. Bangun masjid. Bangun masjid itu ya bukan bangun satu. Ya kalau memang punya uang satu masjid bagus ya. Tapi Nabi SAW tidak membatasi. Karena Rasul mengatakan, man bana lillahi masjidan kamif hasik kirtatin, kata Rasul. Barang siapa yang membangun masjid seperti sangkar burung. Kata Syaukani rahimahullahu ta'ala mengatakan, apa maksudnya bangun masjid seperti sangkar burung? Berarti burung aja yang sholat jamaah, manusia tidak. Bukan, artinya walaupun yang kita sumbangkan untuk pembangunan masjid tidak besar, entah satu lonjor besi, entah satu gerobak pasir, entah satu sak semen dan begitu seterusnya, maka dia pun sama akan dibangunkan satu istana di sorga. Itu maksudnya. Jadi walaupun sedikit, pahalanya tetap dapat sama, akan dibangunkan rumah di sorga. Kemudian juga yang keenam, tawrisul mushaf, mewakafkan mushaf. Kita beli satu dua mushaf di pasar, mana masjid yang ramai, wakafkan di situ. Coba bayangkan kalau seandainya nanti mushaf kita diambil sama jemaah di situ kemudian dibaca, maka kita juga mendapatkan pahala baca Quran dia. Makanya ibu kalau ditakdirkan umroh atau haji gitu ya, mumpung di sana cari beli mushaf, taruh di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu kan orang kan gak berhenti-berhenti 24 jam tuh. Mesti satu ketika juga pasti mushaf kita diambil dia. Pasti itu dipastikan kalau sudah ramai orang pasti akan terambil mushaf kita kan. Maka ketika terambil dan dibaca, kemudian dibaca Quran, maka kita juga dapat pahala bacaan Quran orang yang membaca dari mushaf kita. Maka jangan pelit ya. Kemudian juga yang ketujuh, tarbiyatul abna wa husnu ta'dibihim. Tarbiyatul abna'i wa husnu ta'dibihim. Berusaha mentarbiyah anak supaya anak kita semakin besar, semakin berakhlak, semakin baik. Akhirnya saat kita meninggal, mereka mendoakan kita tanpa kita minta, mereka sudah sadar sendiri. Tidak perlu kita katakan, nak, nanti kalau abimu atau umimu sudah meninggal, jangan lupa doakan. Tidak perlu, anak soleh itu tidak perlu diingatkan. Pasti dengan sendirinya, dengan pengetahuannya, pasti dia akan mendoakan orang tuanya. Dan untungnya kalau kita mendidik anak dari kecil itu, dalam ilmu parenting, kalau seandainya kita mendidik anak dari kecil sampai remaja kemudian dewasa, Allah takdirkan ketika dewasa mungkin dia salah jalan, masuk ke pergaulan bebas, sempat nakal, itu tidak akan lama, pasti akan kembali baik. Kenapa? Karena dia punya dasar. Tapi kalau dia tidak punya dasar, tidak pernah dididik agama sama orang tuanya, sampai dewasa kemudian dia menyimpang, umumnya sulit kembali. Karena dia tidak punya dasar masalahnya. Itulah dasar itu yang penting, mengembalikan orang yang tersesat jadi kembali dapat hidayah. Maka berikan tarbiyah mereka. Ini juga diantara 7 perkara yang sangat bermanfaat bagi si bekal, bagi si mayat sebelum kematiannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini yang disebutkan dalam satu redaksi hadis. Kemudian ada pun yang lainnya, secara umum yang tidak disebutkan dalam redaksi hadis, apa saja persiapan bagi orang yang meninggal. An yatazawwad bis sadaqah. An yatazawwad bis sadaqah. Berbekal dengan sedekah. Berbekal dengan sedekah. Artinya sebelum kematian itu boleh kita berwasiat umpamanya. Tapi kan wasiat memang tidak boleh diwasiatkan seluruh harta, tidak boleh. Minimalnya wasiat itu paling banyak sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh, karena wasiat bisa merugikan ahli waris. Jadi kalau seandainya kita punya harta sebelum meninggal, ya kita katakan kepada anak kita, nah ini warisan sepertiganya kasihkan pesantren, kasihkan masjid, kasihkan panti asuhan, kasihkan kepentingan-kepentingan dakwah. Nah itu sangat manfaat sekali ya. Jadi berwasiat dengan sedekah itu sangat bermanfaat, dan itu bekal setelah kematian ya. Karena Nabi SAW mengatakan, mahakum ri'im muslim lahu syai'un yusifihi yabitu laylataini illa wawasiyatuh maktubatun indahu. Tidaklah seseorang muslim memiliki hak yang harus ditunaikan, yang harus berwasiat di situ dalam satu malam atau dua malam, kecuali harus dituliskan wasiatnya. Karena kan wasiat itu kan ada dua hukum ya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Hukum wajib itu kalau berwasiat dengan masalah muamalah hutang piutang, nazar ya, ataupun wasiat itu mungkin wajib. Pemanya sebelum meninggal dia menulis di situ, saya punya hutang sama si fulan sekian, saya hutang hutang si Alan sekian, saya punya hutang ke si fulan ini sekian sekian sekian. Ini wajib ditulis supaya ketika dia meninggal ahli warisnya bisa menyisihkan hartanya untuk membayar hutangnya. Walaupun sering saya katakan, kalau tidak ada warisan untuk membayar hutangnya, karena warisan lebih kecil dibandingkan hutang orang tuanya, maka membayar hutang orang tua yang bukan dari uang waris itu tidak wajib. Hanya mimbabil bir, hanya sekedar berbuat baik saja anak kepada orang tua. Kalaupun tidak dibayar tidak salah anak. Pamannya hutangnya 1 miliar. Sementara warisannya 100 juta kan enggak sesuai kan? Berarti yang 9 jutanya dari mana kan itu untuk membayar sisanya itu sementara anaknya miskin. Maka tidak ada kewajiban anak untuk membayar hutang di luar dari harta waris. Tapi kalau ada harta waris wajib dibayar. Ya, itu perbedaannya di situ. Ya, jadi kalau tidak ada harta waris sementara orang tua meninggalkan kita hutang, maka tidak wajib dibayar. Artinya kalau tidak dibayar tidak berdosa anak. Tapi kalau seandainya mau dibayar oleh uang anaknya, itu mimbab albir alal walidaini. Itu masuk dalam bab tentang berbuat baik anak kepada orang tua semasa kematiannya. Tapi kalaupun tidak dibayar tidak ada masalah. Ini yang harus dipahami. Kemudian wasiat yang kedua, itu wasiat yang hukumnya sunnah. Mungkin sebelum wafatnya dia kumpulkan anak-anaknya, nak tolong jangan tinggalkan sholat, jaga adik-adikmu ajari agama, jangan suka malas untuk hadir di majelis ilmu. Pokoknya wasiat-wasiat nasihat, nah itu sunnah hukumnya. Dan itu yang banyak dilakukan para ulama salaf. Ya, seperti umpamanya wasiat Umar bin Abdul Aziz kepada anak-anaknya. Dia khalifah, tapi dia tidak mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya. Padahal anaknya banyak loh, 10 lebih. Umar bin Abdul Aziz itu. Tapi satu anaknya tidak diwariskan harta kekayaan ayahnya. Padahal seorang khalifah. Hanya sedikit dirham yang ditinggalkan Umar bin Abdul Aziz itu. Tapi dia berwasiat kepada putra-putranya satu kalimat. Jangan tinggalkan takwa. Jangan meninggalkan ketakwaan. Rupanya wasiat itu dipegang oleh anaknya. Setelah kematian Umar bin Abdul Aziz, semua anak-anaknya kaya raya. Bahkan setiap peperangan, anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz lah sebagai pendana besarnya. Padahal tidak mendapatkan waris dari orang tuanya. Hanya mendapatkan wasiat, jangan pernah meninggalkan takwa. Ya, karena takwa itu justru wasiat membuka kekayaan. Bukankah Allah mengatakan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi berbekallah dengan bekal sedekah dan juga berbekallah dengan bekal wasiat, ya, yang tadi disebutkan. Ma'asyiral muslimat yang di muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian juga bekal selanjutnya adalah al-muhafadzatu ala maftaradahu Allah taala alal muslim. Menjaga apa-apa yang telah Allah wajibkan kepada kita seorang muslim. Apa yang Allah wajibkan kepada kita? Salat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu itu yang wajib jangan pernah ditinggalkan sampai menjelang ajal. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, selama akal kita masih ada, sehat, tidak error, kalau seandainya ada yang membisikkan di telinga kita, kita paham, maka selama itu sholat belum gugur. Walaupun badannya tidak bisa bergerak. Ya, jadi selama yang membisikkan itu, pamannya seseorang koma, kita bisikkan di telinganya, memang zahirnya, mana bisa dengar. Tapi kalau hakikatnya dia mendengar ucapan kita dan mencernanya, cuma dia tidak bisa bergerak saja karena koma, maka tetap dia harus sholat dengan cara membayangkan. Tapi kalau bisa bergerak, namanya gerak tangannya, maka kita bisa sholat dengan gerakan tangan. Ya. Maka lebih daripada itu, kalau memang bisa dalam kondisi miring ke sebelah kanan atau terlentang, maka jauh lebih baik lagi. Syukur-syukur sampai bisa berdiri. Tapi yang jelas bahwa kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan. Dan itu persiapan sebelum ajal. Kemudian juga yang selanjutnya adalah al-ikthar min zikril mauti. Perbanyak mengingat kematian. Ini juga bagian bekal. Perbanyak mengingat kematian. Kenapa? Karena Rasul yang memerintahkan kita memperbanyak kematian. Mengingat kematian. Karena orang yang ingat mati pasti akan hati-hati. Melangkah pun hati-hati. Dia tidak mungkin melakukan kemaksiatan terbayang, nanti saya mati. Mana tanggung jawab saya di hadapan Allah. Kemudian ketika kita hendak meninggalkan kewajiban, tak jadi. Kenapa? Nanti macam mana kalau saya mati kemudian dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan begitu seterusnya. Akhirnya kemudian orang yang ingat mati itu dipastikan dia pasti akan menjadi orang baik, disiplin dan bertanggung jawab. Tapi orang yang tidak ingat dengan kematian dipastikan jadi orang jahat. Kenapa orang bisa korupsi? Karena tidak ingat mati. Kenapa orang bisa narkoba? Karena dia tidak ingat mati. Kenapa orang bisa berzina? Karena dia tidak ingat mati. Dan begitu seterusnya. Jadi orang yang tidak ingat mati itu melahirkan maksiat yang banyak. Kemudian juga selanjutnya, al-isti'dad lil mauti bit taubati as-sadiq. As-sadiqah. Persiapan kematian dengan cara bertobat, dengan taubat yang jujur. Dengan taubat yang jujur, terutama detik-detik sebelum ajal lah, kalau ibu bapak sudah merasakan nih sakit parah gitu ya. Udah kata dokter udah enggak bisa ditangani, tapi kita masih berpikir, ah disitulah kesempatan kita memperbanyak taubat. Karena kalau sampai kita tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan maksiat, menyesal dari kemaksiatan dan berjanji untuk tidak kembali kepada maksiat, dan kalau itu berkaitan dengan dosa orang lain, dengan mengambil hak, mengembalikan kepada orang yang berhak, maka kalau dia bisa memenuhi syarat-syarat tobat sebelum kematiannya, ini sebuah kebaikan. Jangan seperti Fir'aun tobatnya ketika nyawa di kerongkongan. Kemudian juga al-ikthar minal istighfar. Perbanyak istighfar. Terutama ya sudah tualah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di usia-usia senjanya itu memperbanyak istighfar dan tasbih pada setiap ruku dan sujudnya. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Innahu kana tawwaba. Setelah turunnya ayat ini, ada perintah untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar, maka Rasul tidak pernah meninggalkan tiga kalimat ini dalam ruku dan sujudnya. Di usia senjanya. Itu Nabi, bahkan istighfarnya saja paling sedikit 100 kali. Padahal sudah diampuni dosa yang telah, yang sedang, yang akan datang. Loh, kita pula tidak mau istighfar, kan aneh. Padahal dosanya banyak. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya, Afan. Al-isti'dad bid-du'a. Mempersiapkan dengan doa. Doa supaya kita istiqomah menjelang kematiannya. Kemudian al-istidlal lil mauti bi dzikri adzabil qabri wa na'imihi. Persiapan menjelang kematian dengan cobalah ingat setelah kematian itu ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada fitnah kubur, dan itu bisa membangkitkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu seterusnya. Karena sudah lelah ya. Maka saya sampai di sini saja. Baik. Sebelum saya tutup, kita buka tanya jawab saja. Silakan. Iya, silakan.
1: Assalamualaikum,
0: Ustaz. Waalaikumsalam.
1: Ada pernah mendengar himpitan kubur gitu, Ustaz?
0: Hah?
1: Himpitan kubur.
0: Himpitan kubur, ayo.
1: Itu bagaimana, Ustaz?
0: Iya, himpitan kubur itu dalam bahasa hadis disebut dogtotul qabri. Itu bagian daripada peristiwa-peristiwa kuburan. Dan himpitan kubur itu semua akan dihimpit. Mukminnya dihimpit, kafirnya dihimpit. Bayinya dihimpit, orang dewasanya dihimpit. Bahkan sahabat Nabi pun kena himpit. Apalagi kita, pasti dihimpit. Lalu apa bedanya himpitan kubur orang kafir dengan orang yang beriman? Bedanya adalah, kalau orang yang beriman dihimpit kubur, itu seperti orang tua yang merangkul bayinya. Seperti seorang ibu merangkul bayinya. Pertanyaannya, mungkinkah seorang ibu yang merangkul bayi menyakiti bayinya? Tidak. Karena rangkulan ibu kepada bayi itu rangkulan kasih sayang orang tua kepada anak. Begitulah rasanya himpitan bagi orang yang beriman saat dihimpit oleh bumi. Seolah-olah bumi itu ibu kita, kita ini bayinya. Kemudian dihimpit oleh bumi, maka seolah-olah kita dihimpit dengan ibu kita. Tidak akan ada sakit sama sekali. Itu bentuk sayangnya bumi kepada kita. Tapi jangan coba-coba himpitan kepada orang kafir. Itu meremukkan seluruh tulang dan persendiannya. Bahkan dia bisa menjerit yang tidak ada yang diketahui rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW menguburkan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad, pemimpin Aus, yang saat kematiannya arsy Allah bergegar, 70.000 malaikat turun mengantarkan jenazahnya. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, tentulah Sa'ad orangnya. Tapi dia tidak selamat. Kemudian satu hari ada bayi yang dikuburkan.
2: Kata Rasul, kalau memang ada orang yang selamat dari himpitan kubur, tentu bayi ini yang selamat karena dia belum punya dosa. Tapi tidak ada yang selamat. Jadi khusus himpitan kubur, tidak ada yang selamat. Sama. Tapi kalau fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, itu ada yang selamat, ada yang tidak. Tapi khusus himpitan, maka tidak ada yang selamat. Tapi bedanya begitu, kalau kepada orang yang beriman, tidak menyakiti badannya. Karena seolah-olah seperti ibu merangkul anaknya. Tapi bagi orang kafir, bisa menyiksa kehidupannya sepanjang masa. Ya. Wallahu alam. Ya, baik, itu saja. Sudah 11 lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanak wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Al-Kufi, seorang hafid yang terkenal. Ia menerima hadis dari Al-Ahwas Ibnu Mubarak, Syarik, Husain, Jarir, Waqi, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Ibnu Al-Qattan, Said bin Harun, dan lainnya. Di antara yang menerima hadis daripadanya adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di antara yang mengeluarkan hadis untuknya dengan perantaraan Ahmad adalah An-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, Abu Hatim Abdullah bin Ahmad Ibrahim Al-Harbi. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar bin Abi Saibah seorang yang kuat hafalannya dan dipuji oleh banyak ulama. Abdul Ubaid Al-Qasim berkata, puncak ilmu dipegang oleh empat orang, yaitu Ibnu Abi Saibah, orang yang cakap penyebut hadis. Ahmad adalah orang yang paling pandai memahami hadis. Yahya, orang yang paling banyak mengumpulkan hadis. Dan Ali bin Al-Madini, orang yang alim akan hadis. Dan yang paling hafal tatkala ada mudzakarah adalah Abu Bakar bin Abi Saibah. Pendengar Abu Zur'ah Ar-Razi berkata belum pernah dirinya melihat orang yang hafal daripada Abu Bakar bin Abi Saibah. Ibnu Hibban berkata, Ibnu Abi Saibah adalah seorang yang hafid yang sangat kuat hafalannya. Dia salah seorang dari ulama yang menulis hadis, mengumpulkan dan menyusun kitab, bermudzakarah, dan dia adalah ulama yang paling hafid bagi hadis maktu. Ia wafat pada tahun 235 Hijriah.
1: Duhai kawan, pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin.

0: iki serius dulu cok.
1: Iya.
0: Lan kowe aja tersinggung.
1: Iya Kang. Kowe iki kaya karo sapa wae. Awak dhewe kan bolo tur kanca tur tangga sisan.
0: Iya, ngene aja. Piye? Sakjane pas pengajian Ustaz Salim neng masjid kae kok kowe sok nyemplungi kotak infak ora to, Jo?
1: Loh, iya genah no Kang. Ajekno aku Kang. Hampir pendak teko mesti tak cemplungi no.
0: Weh iya iya sip tenan kowe Jo. Gagah lan ganteng tenan kowe Jo. Kaya werkudara kowe Jo.
1: Tak kandani Kang ya.
0: Apa?
1: Apapun bentuknya dakwah itu harus kita dukung Kang. Kalau bukan kita orang Islam yang mendukungnya, lah terus siapa meneh Kang?
0: Sip tenan kowe Jo.
1: Pengajian itu kan juga butuh dana toh Kang. Untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam acara tersebut. Lah nek terus ora ana duwite, mbayare nganggo apa?
0: Wah, sip kedua kowe, Jo.
1: Lah padahal dakwah kuwi yo penting banget lho, Kang. Berapa banyak di negara kita ini orang-orang yang masih awam. Jane yo wong Islam, tapi durung kenal ajaran-ajaran Islam lan larangane. Lah terus iso ngerti saka ngendi yen ora saka dakwah iki, Kang?
0: Iya sip tenan kowe Jo. Iki sip yang ketiga kowe Jo. Tapi aku takok meneh ya Jo ya.
1: Heeh.
0: Sakjane kowe nyemplungi pira nek pendak pengajian ngono kae.
1: Ah, aku ta. Oh, biasane nyemplungi yo Rp500 Kang.
0: Apa? Rp500?
1: Oh. Lah ono apa to Kang?
0: Emang Rp500 tok.
1: Iya, lah piye.
0: Jati wis nggonku sing ngelem kowe mau tenanan. Jebul Rp500 tok.
1: Lah piye, kurang to Kang?
0: Jojo ora sumbut karo omonganmu sing menggebu-gebu mau, padahal berapa banyak orang Indonesia ini yang masih awam. Alah, gayane kaya orator juru kampanye. Pletris Rp500.
2: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pak Ijo dan Pak Imin. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan Anda.
3: Dua anak manusia.

Ya Allah, segala puji hanya kepada-Mu. Kepada-Mu segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih dengan tidak mengenal lelah, jenuh dan jemu. Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah yang mensucikan hati-hati hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Pendengar, marilah coba kita menatap dalam-dalam. Bertanyalah siapakah diri kita ini. Maka di sana akan terlihat seluruh kelemahan yang ada. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Diriku berjaminlah kepada seorang sahabat, Handallah bin Rabi al-Usyaidi radhiyallahu anhu. Ia salah satu penulis wahyu yang dengan segala kesadaran dirinya mengatakan, Nafaqo Handallah, telah munafik Handallah. Saudaraku, apa yang terjadi pada diri Handallah sampai-sampai menegur dirinya sendiri seperti itu? Padahal beliau sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya tidak lain adalah kejujuran diri. Handallah merasa iman yang dimilikinya terasa kuat ketika berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan ia menatap surga dan neraka dengan kedua matanya. Namun ketika kembali sibuk dengan keluarganya, dengan aktivitas duniawinya, ia merasakan kondisi dirinya sangat berubah. Saudaraku, dengan kata apa engkau harus mengungkapkan kondisimu? Seperti ungkapkan handalahkah? Atau lebih dari itu? Atau lebih buruk? Ya Allah, ampunilah hambamu ini. Wahai saudaraku, bukankah engkau juga telah mengenal siapa dirimu? Yang lebih banyak sibuk dengan dunia, diri yang lemah dalam beribadah, diri yang merasa berat berkorban untuk taat, diri yang banyak bicara sedikit kerja. Lalu apakah engkau masih terus melakukan itu padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegurmu? Aradhitum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih cinta dunia dibandingkan dengan akhirat? Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, jika engkau telah tahu segala kekuatan dan kelemahanmu, lalu apa yang akan kau lakukan? Memperbaikinya atau sebaliknya? Cobalah bercermin, wahai saudaraku, kepada sahabat Hutaifah radhiyallahu anhu kala menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisimu hari ini wahai Hutaifah? Dengan percaya diri ia menjawab, Alhamdulillah ya Rasulullah, saat ini aku masih menjadi seorang mukmin yang kuat iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, hai Hutaifah, sungguh segala sesuatu itu ada buktinya, maka apa bukti dari pernyataanmu itu? Jawab Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, tidak suatu pagi pun yang aku hidup padanya, dan aku berharap untuk sampai pada sore hari, dan tiada sore pun yang aku hidup padanya, dan aku berharap untuk hidup sampai pagi hari, melainkan aku melihat dengan jelas di depan mataku surga yang penduduknya bercanda ria menikmati keindahannya, dan aku melihat neraka dengan penghuninya yang berteriak menjerit histeris merasakan dahsyatnya siksa. Wahai saudaraku, adakah engkau merindukan surga sehingga gelora semangatmu membahana memenuhi ruas pori-pori jiwamu, tergerak seluruh kesadaranmu untuk bermujahadah dan berjihad meraih ridhonya? Dan apakah engkau takut dan miris akan dahsyatnya siksa neraka sehingga tidak satu pun sel tubuh ini kecuali berupaya terlindungi dari sengatannya pada hari pembalasan nanti? Saudaraku, jika engkau telah mengetahui segala kelemahan yang ada, lalu engkau tidak segera menanggulanginya, maka ketahuilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula ketika kamu telah mengetahui kekuatanmu dan kamu tidak bisa mempertahankannya, maka engkau pun termasuk orang yang merugi. Karena itu, perbaiki, jaga dan tumbuh suburkan kekuatan itu agar amal soleh, ketaatan dan dakwah tetap terjaga. Cobalah dengarkan. Tatkala mendengar jawaban Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Arafta falzam." Kamu sudah tahu, maka komitmenlah dengan apa yang engkau tahu.

Allah yang Maha Agung, Maha Menatap, Maha Mendengar, Maha Memperhatikan. Dia tahu apa yang kita lakukan. Tidak satu pun lirikan mata yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu kata pun yang terucap yang tidak didengar oleh pendengaran Allah yang Maha Mendengar. Saat ini kita dihargai orang lain. Teman, orang tua sesungguhnya bukan kemuliaan yang kita miliki, melainkan karena Allah yang masih menutupi aib kita. Wahai saudaraku sekalian, sesungguhnya kian lama kian dekat dengan kepulangan kita. Kain kafan akan ada saatnya akan dibungkuskan ke badan kita. Alangkah beruntungnya jikalau kematian datang, kita benar-benar sudah siap. Dosa sudah diampuni oleh Allah, badan kita terbasuh air wudu. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput dengan paras yang teramat indah. Kening kita usai bersujud, lisan kita sedang lirih menyebut nama Allah, keringat kita sedang bersimbah berjuang di jalan Allah. Alangkah indahnya jikalau kematian datang, orang tua ridho kepada kita. Orang yang kita sakiti sudah memaafkan, tidak ada hutang piutang. Alangkah indahnya jikalau kematian datang, air mata kita sedang menetes ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita dengan kemuliaan, dengan husnul khotimah. Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang mati dengan keadaan sebaliknya. Mati dalam keadaan dosa, mati di tempat zina, mati dikutuk dan dilaknat orang tua, mati dengan berselimut harta haram. Wahai saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Allah yang menciptakan kita memilih kita menjadi manusia, bukan menjadi hewan atau tumbuh-tumbuhan. Di antara bermiliaran manusia, kita ditakdirkan menjadi orang Islam. Betapa banyaknya manusia yang tidak mengenal Islam. Di antara begitu banyak orang Islam, banyak yang tidak mengenal sujud dan tausiah. Alhamdulillah, kening ini sering diberi kesempatan untuk bersujud. Alhamdulillah, otak kita dibuat cerdas, tidak menjadi orang yang hilang ingatan. Allah memberi mata kepada kita, sehingga kita bisa melihat indahnya alam. Kita diberi telinga yang dapat mendengar dengan jelas, mendengar suara azan, mendengar suara bayi yang menangis, dan dapat menerima ilmu. Alhamdulillah, padahal mudah bagi Allah untuk mengambil telinga ini. Mudah bagi Allah untuk menghendaki dunia ini menjadi sepi seketika. Allah memberikan kita lidah yang bisa bersuara. Walaupun Allah tahu betapa banyak dusta yang kita ucapkan, betapa banyak fitnah yang kita sebar dari mulut kita. Allah Maha tahu perasaan yang tercabik akibat lisan kita. Tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk menyebut namanya, dituntun untuk bisa beristighfar. Padahal mudah bagi Allah untuk menjadikan mulut ini tidak bersuara. Allah Maha tahu bagaimana kita riak dengan tubuh ini, memamerkan tubuh kita sehingga orang lain tergelincir, atau kita sering kecewa mengutuk tubuh ini. Allah Maha tahu betapa kening ini, betapapun bersujud, jarang khusyuk, ingat kepada Allah. Allah Maha tahu keadaan hati kita yang petantang-petenteng, sombong, merasa hebat. Padahal yang kita sombongkan adalah titipan Allah. Andaikan hari ini malaikat maut berada di hadapan kita, bekal yang mana yang bisa kita bawa pulang? Bukankah kita pasti mati? Bukannya semua akan diperhitungkan? Mau pulang kemana? Saudaraku, bukankah kita ingin pulang kepada Allah? Kita sering meminta surga, tapi amalan kita amalan neraka. Kita sering meminta selamat, tetapi perbuatan kita celaka. Kepada orang tua, kita sering durhaka. Berbulan-bulan kita menghisap darahnya dalam kandungan. Berdiri sulit, berbaring sulit. Kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya. Belasan tahun kita hisap keringat dan tenaganya. Berapa banyak kata-kata kita yang mengirisnya. Berapa banyak sorot mata kita menghujam, melukai perasaannya. Berapa kali kita memalingkan wajah dengan ketus kepadanya. Berapa kali kita menghardik dan mendustakannya. Padahal amalan yang dicintai Allah adalah doa kita kepada orang tua. Saudaraku, durhaka kepada orang tua didahulukan siksanya di dunia. Mungkin orang tua kita berlumur keringat dan dosa karena ingin melihat kita berbahagia, agar kita bisa makan, agar kita punya sepatu, agar kita dihargai teman-teman. Mereka membanting tulang, memeras keringat, kadang mengabaikan sujud dan sholat mereka. Wallah.

Siang itu di bumi Madinah, matahari tengah terang benderang. Teriknya sungguh garang menyapa hampir setiap jengkal kota dan pepasir lembah. Jalanan senyap. Orang-orang lebih memilih istirahat di dalam rumah daripada bepergian dan melakukan perniagaan. Namun tidak baginya, lelaki tegap, berwajah teduh dan mengenakan jubah yang sederhana itu berjalan menyusuri lorong-lorong kota sendirian. Ia tidak peduli dengan panas yang menyengat. Ia tak terganggu dengan debu-debu yang naik ke udara. Ia terus saja bersemangat mengayun langkah. Sesekali ekor matanya berkerling ke sana kemari, seperti tengah mengawasi. Hatinya lega ketika daerah yang dilewatinya sentosa seperti kemarin. Hingga ketika ia melewati salah satu halaman rumah seorang penduduk, tiba-tiba ia berhenti. Langkahnya surut. Pandangannya tertuju pada anak kecil yang ada di sana. Ditajamkan pendengarannya. Samar-samar ia seperti mendengar suara lirih, cericit burung. Perlahan ia mendatanginya, dan dengan lembut ia menyapa bocah laki-laki yang tengah asik bermain. "Hai nak, apa yang berada di tanganmu itu?" Wajah si kecil pun mendongak hanya sekilas dan menjawab, "Paman, tidakkah paman lihat? Ini adalah seekor burung." Pandangan lelaki itu pun meredup. Ia jatuh iba melihat burung itu mencericit parau. Di dalam hatinya mengalun sebuah kesedihan. Burung ini tentu sangat ingin terbang, dan anak ini tidak mengerti jika makhluk kecil itu teraniaya. "Bolehkah aku membelinya, nak? Aku sangat ingin memilikinya." Suaranya penuh harap. Si kecil memandang lelaki yang tak dikenalnya dengan seksama. Ada gurat kesungguhan dalam paras beningnya. Lelaki itu masih saja menatap lekat. Akhirnya dengan agak ragu ia berkata, "Baiklah paman." Maka anak kecil pun segera bangkit menyerahkan burung kepada lelaki yang baru pertama kali dijumpainya. Tanpa menunggu, lelaki itu pun merogoh saku jubah sederhananya. Beberapa keping uang itu kini berpindah dalam genggamannya. Burung kecil itu dibawanya menjauh. Dengan hati-hati, kini ia membuka genggamannya seraya berkuman senang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, "Engkau burung kecil, terbanglah, terbanglah." Maka sepasang sayap itu pun mengepak tinggi. Ia menengadah hening memandang burung yang terbang jauh ke angkasa. Sungguh, langit Madinah menjadi saksi ketika senyuman senang tersungging di bibirnya yang seringkali bertasbih. Sayup-sayup didengarnya sebuah suara lelaki dewasa yang membuatnya pergi dengan langkah tergesa. "Nak, tahukah engkau siapa yang membeli burungmu itu? Tahukah engkau siapa lelaki mulia yang kemudian membebaskan burung itu ke angkasa?" "Dialah Khalifah Umar, nak." Pendengar, malam-malam di kota Madinah, suatu hari, masih seperti malam-malam sebelumnya, beliau mengendap berjalan keluar dari rumah petak sederhana. Dan masih seperti malam kemarin, beliau sendiri

hampir di puncak, angkasa bertabur kejora. Beliau masih berjalan, meski lelah jelas terasa. Sesekali beliau mendongak, melabuhkan pandangan ke langit Madinah yang terlihat tampak jelita. Maka beliau pun tersenyum seperti terhibur dan memuja sang pencipta. Tak terasa Madinah sudah ditinggalkan. Ia berjalan sudah sampai di luar kota, dan langkahnya terhenti ketika dilihatnya seorang lelaki yang tengah duduk sendirian menghadap sebuah pelita. "Apakah yang engkau lakukan malam-malam begini sendirian?" Lelaki itu tidak menjawab. Ketika didengarnya dari dalam tenda suara perempuan yang memanggilnya dengan mengadu, dengan tersendat lelaki itu memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan. Lelaki itu bingung karena di sana tak ada sanak saudara yang dapat diminta pertolongannya. Maka setengah berlari, ia pun pergi menuju rumah sederhana yang masih sangat jauh. Ia menyeret kakinya yang sudah lelah karena telah mengelilingi Madinah. Ia terus saja berlari, meski kakinya merasakan dengan jelas batu-batu yang dipijaknya sepanjang jalan. Tentu saja, karena alas kakinya telah tipis dan dipenuhi lubang, ia jadi teringat kembali sahabat-sahabatnya yang mengingatkan agar ia membeli sandal yang baru. "Ummu Kulsum, bangunlah. Ada kebaikan yang bisa kau lakukan malam ini." Ia membangunkan istrinya dengan nafas tersengal. Sosok perempuan itu menurut tanpa sepatah kata, dan ia tak lagi sendiri berlari. Berdua mereka membelah malam. Allah menjadi saksi keduanya dan memberikan rahmah, hingga dengan selamat mereka sampai di tenda lelaki yang istrinya akan melahirkan. Ummu Kulsum segera masuk dan membantu persalinan. Allah Maha Besar. Suara tangis bayi singgah di telinga. Ibunya selamat. Laki itu bersujud mencium tanah, kemudian menghampirinya sambil berkata, "Siapakah engkau, wahai saudara, yang begitu mulia menolong kami?" Lelaki ini pun tidak perlu memberi jawaban, karena suara Ummu Kulsum saat itu memenuhi lengang udara. "Wahai Amirul Mukminin, ucapkan selamat kepada tuan rumah. Telah lahir seorang laki-laki yang gagah." Pendengar, betapa terpesona mengenang kisah indah Khalifah Umar bin Khattab. Ia adalah seorang pemimpin negara, tapi sejarah mengabadikan kesehariannya sebagai seorang sederhana tanpa berlimpah harta. Ia adalah orang yang paling berkuasa, tapi lembaran kisah hidupnya begitu penuh kerja keras dalam mengayomi seluruh rakyatnya. Ia adalah orang nomor satu, tapi siang dan malamnya jarang dilalui dengan pengawal. Ia seorang penyayang, meski begitu hanya kepada seekor burung pun. Ia sanggup berlari tanpa henti demi menolong seorang perempuan yang tak dikenal yang akan melahirkan. Dan ia melakukannya sendiri. Ia melakukannya sendiri.

sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturannya dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian, din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan madarat. Ini harus tertanam betul. Harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rabb. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama razaqat thayr." Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Taghdu himasan wa ta'udu bitanah. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, enggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang ngatur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia enggak punya GPS. Dia enggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi berbuah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal dia terbang, begitu dia melihat dia turun, dia makan sebisanya, baru makan dua totol digusah, lari cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki buat

0: An Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba' wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, dia berfirman, jika seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku satu hasta, niscaya aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

أشهد أن لا إله إلا الله

0: kafirin.
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun 'inda Allahi wa

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin, dan Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.
1: Innama ya'muru masajidallah

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rab mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai.

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: حَكِيمٌ
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: رُءُوسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: فَوْقَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh Jahannam meliputi orang-orang yang kafir.

0: تولوا وهم فرحون.
1: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang. Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: فتربصوا إنا معكم متربصون.
1: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid, dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua, atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

0: يَسْخَطُونَ.
1: Dan di antara mereka, ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: حَكِيمٌ
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
0: قل أذن خير

Dan di antara mereka, orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya, serta Rasulnya, kamu selalu berolok-olok?

tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

0: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

Allah menjanjikan atau mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: حَكِيمٌ
1: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberikan rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wow.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapatkan tempat yang baik di surga Aden, dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung. Ya.

0: المصير.
1: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
0: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr.

المصير. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Amin.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh.
1: فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?
1: Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqah.

Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الرحيم.
1: Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing dari keduanya terdapat kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah bantuan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Dan jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, andai saja aku berbuat begini, niscaya begini dan begitu. Tetapi ucapkanlah, Allah telah memberikan ketetapan, apa yang dikehendakinya akan Dia kerjakan. Sesungguhnya kata seandainya itu akan membuka jalan bagi perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim.
2: وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830. 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pendengar, menunda amalan untuk menunggu waktu luang adalah bentuk kebodohan jiwa. Kebiasaan kita menunda ibadah dan amal kebajikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika waktunya tiba untuk menunggu waktu luang adalah bentuk kebodohan jiwa. Fenomena ini banyak ditemui dalam masyarakat Muslim. Misalnya ketika azan berkumandang, sedangkan kita sedang sibuk menggarap pekerjaan di kantor, maka kita sengaja menunda sholat demi menyelesaikannya. Atau ketika harta sudah mencapai nisab dan haul, kemudian kita sengaja menundanya sampai ada waktu lowong untuk memberikannya kepada badan amil zakat. Atau ketika keuangan sudah mencukupi dan kemampuan sudah terpenuhi, kemudian kita menunda ibadah haji demi pekerjaan yang tidak ada habisnya. Semua ini adalah bentuk kebodohan yang nyata. Siapa tahu, Anda, kita, dan kita semuanya akan meninggal sebelum sempat mengerjakannya. Ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu secara pasti waktu terjadinya. Jikalau ajal sudah menghampiri, maka tidak ada yang bisa menghindarinya. Ajal mampu menembus benteng yang kuat dan menembus penjagaan yang ketat. Oleh karena itu, kita harus menjalankan ibadah tepat pada waktunya. Janganlah menunda-nunda. Waktu adalah barang berharga, bahkan waktu adalah hidup. Ketika kita melalaikannya, berarti kita berada di tepi jurang kematian. Waktu adalah pedang. Jikalau kita tidak menggunakannya untuk memotong, maka waktu akan memotong kita. Saudaraku, mari kita

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.

0: pecel ke.
1: Nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, termasuk kepada bangsa ini, sungguh tak terbatas dan tidak akan pernah bisa dihitung tuntas. Namun hari demi hari, waktu demi waktu, tampaknya warga bangsa ini, termasuk para pemimpinnya, tidak kunjung cerdas dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemimpin yang sedang bergelimang dengan fasilitas mewah ternyata masih mengeluh dan juga mengeluh. Secara psikologis pendengar, orang yang mengeluh itu pertanda sedang menderita sakit. Orang yang banyak mengeluh itu pada dasarnya terkena gangguan mental. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur pertanda sedang dalam keadaan sehat. Karena itu, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sehat rohaninya. Menurut Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Solihin, syukur itu tampak pada bibir hamba dengan mengakui dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hatinya dengan semakin meyakini dan mencintai Allah, dan pada anggota badannya dengan semakin tunduk, khusyuk dan taat kepadanya. Cerdas bersyukur ada 3 hal pendengar. Yang pertama adalah mengakui atau i'tiraf nikmat pemberian Allah dalam hatinya. Hati yang cerdas dan ikhlas tidak akan pernah berdusta terhadap segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Bersyukur harus dimulai dari kesucian hati untuk mengakui sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Melalui pengakuan tulus ini, hamba belajar menjadi pengasih dan penyayang serta tidak menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Cerdas bersyukur yang kedua adalah memuji sang pemberi nikmat atau mun'im dan membagi pemberian itu dalam bentuk perkataan dan pembaruan maupun perbuatan dan keteladanan. Bersyukur bukan sekedar mengucapkan Alhamdulillah, melainkan juga harus disertai dengan pendaya gunaan kenikmatan itu sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat itu. Cerdas bersyukur yang ketiga adalah menundukkan kenikmatan atau tashkir al-ni'am untuk ketaatan, bukan untuk kemaksiatan. Diberikan indera pendengaran, disyukuri dengan selalu mendengarkan yang positif. Mata dimanfaatkan untuk melihat yang baik-baik. Akal dimanfaatkan untuk berpikir positif dan kreatif. Kesehatan untuk kebaikan dan juga kemaslahatan. Diamanati jabatan sebagai pemimpin, bisa dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Jadi pendengar, cerdas bersyukur itu membuahkan ketaatan sekaligus kenikmatan. Melaksanakan sholat itu bersyukur, berpuasa juga bersyukur, dan melaksanakan segala kebaikan karena mengharap ridha Allah adalah syukur. Syukur yang paling utama adalah memuji sang pemberi nikmat. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Cerdas bersyukur merupakan salah satu kunci kesuksesan hidup pendengar. Orang yang bersyukur pasti berusaha menjadikan kualitas hidupnya meningkat atau menjadi lebih baik. Seperti dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7. Orang yang bersyukur akan senantiasa melihat segala hal secara jernih, objektif, cerdas dan penuh kebersyukuran, sehingga hatinya menjadi tenang, tidak was-was, tidak merasa ada ancaman atau biasa-biasa saja. Jika salah satu asma'ul husna itu asyakur atau maha bersyukur, sudah semestinya kita sebagai hamba Allah lebih tahu diri lagi untuk banyak bersyukur atas kemurahan dan karunia Allah Ta'ala.

0: Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda dimanapun berada tentunya ya. Jadi si siang hari ini, hari Selasa, mendengar di tanggal 8 September ya 2026.

Ya, tentunya mendengar di kesempatan siang hari ini, bagaimana kabar Anda? Kembali bisa mengudara di 101,4 RDS FM ya. Di siang hari ini, siang yang cukup cerah berawan mendengar ya. Cukup panas udara siang hari ini tentunya. Mudah-mudahan di cuaca yang tidak menentu ini Allah senantiasa menguatkan kita ya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan ya diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Amin.

Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini? Lagi apa ini ya? Tentunya ini sudah di hari Selasa ya. Weekday ya, mendengar ya. Weekday ini udah sibuk-sibuknya yang bekerja ya. Yang sekolah, yang mondok, kemudian yang di rumah saja ataupun yang lagi jualan di pasar ya atau jaga toko. Nah, ini tentunya kembali di kesempatan siang hari ini kita bertemu di program Salam Silaturahim ya. Bersama dengan saya Muhammad Adnan, kurang lebih 1,5 jam akan membersamai aktivitas Anda pendengar ya. Dari jam 1 siang ini sampai paripurna di jam 2:30 saja. Tentunya 1,5 jam mudah-mudahan cukup untuk membersamai aktivitas Anda pendengar di siang yang cerah hari ini. Tentunya di era-era banyak sekali musibah dan bencana yang melanda negara kita pendengar.

Ya, tentunya mendengar rapatkan pekan di bulan Agustus, mungkin kita udah tahu ya. Ada beberapa peristiwa, baik itu demonstrasi ya, ataupun ya ulah-ulah pejabat yang tak bertanggung jawab. Dan ketika kita memasuki di bulan September ini, banyak sekali peringatan-peringatan dari Allah secara langsung mendengar ya. Dengan diturunkannya beberapa musibah-musibah ya. Kalau di Solo kemarin ada kebakaran di TPA Putri Cempo ya, sampai saat ini juga masih dalam kondisi tanggap darurat karena ada 14 hari atau 2 pekan mendengar ya apa itu bencana tanggap darurat untuk kebakaran di TPA Putri Cempo, dan ini sudah masuk di hari yang sepekan ya kelihatannya ya, dan mudah-mudahan segera baik ya, segera reda dan segera padam ya, karena api yang menyambar di tempat pembakaran akhir atau tempat pembakaran sampah itu kan memang banyak ya, menggunung gitu. Apalagi cuaca saat ini juga panas ya mendengar ya, sehingga mudah sekali sampah-sampah plastik ataupun sampah-sampah ya kebutuhan-kebutuhan yang biasanya kita pakai itu mudah dilalap api ya, sampai ke dalam-dalam tanah itu yang sulit untuk dipadamkan. Dan tentunya itu juga sempat menjadikan gangguan ya, karena kabut asapnya cukup banyak gitu ya, dan ada beberapa daerah itu yang memang sempat tertutup asap ya, dan mudah-mudahan ya segera diberikan kemudahan lah ya, paling tidak bisa segera padam. Itu yang ada di Solo sendiri ya, kebakaran Putri Cempo, pembuangan akhir sampah mendengar ya. Dan mudah-mudahan kita juga berdoa kepada petugas ya dari pihak manapun, damkar ya, semoga diberikan kekuatan ya, kesabaran. Kadang itu kita juga merasa kasihan gitu ya, karena mereka petugas itu juga punya keluarga yang sudah menantikan di rumah dalam kondisi yang baik-baik saja pendengar ya. Itu baru peristiwa kebakaran ya sampah. Kemudian masih banyak kok, sekarang di Kalimantan juga masih kebakaran hutan dan lahan itu sekarang juga masih marak ya. Masih ada proses pemadaman dari berbagai pihak ya, dari damkar, kepolisian, bahkan dari tentara pun juga ikut turun di sana. Karena memang jangkauannya jauh sekali pendengar ya, sampai ke tengah-tengah yang dimana akses jalan itu tidak bisa dilalui oleh truk-truk kendaraan dari petugas gitu. Harusnya sih memang Indonesia, negara kita kan ya paling tidak punya pesawat pemadam lah ya. Kalau helikopter saja kemungkinan juga merasa kurang karena beribu-ribu hektar gitu ya. Kalau di Kalimantan itu Masya Allah ya, semoga diberikan segera lah ya padam, karena memang lahan gambut itu sulit untuk padam. Sekarang juga sampai dicoblos-coblos itu tanahnya sampai ke dalam-dalam, dan itu memang yang kerja dua kali ibaratnya mendengar ya. Ya belum lagi musibah gunung api meletus mendengar ya. Ada 4 bahkan 6 gunung api aktif di Indonesia yang secara bersamaan itu meluapkan lahar dinginnya, lavanya keluar gitu pendengar ya. Dan ini seharusnya kita juga harus bisa lah ya memprediksi-prediksi tersebut, karena itu semuanya adalah peringatan dari Allah secara langsung. Dan seharusnya itu juga semakin memberikan kita semangat gitu untuk beribadah terus kepada Allah ya. Karena kita kan berada pada akhir zaman ya. Akhir zaman ini kita. Banyak peringatan-peringatan yang tentunya harus kita tahu, jangan sampai kita menyepelekan ya. Ya kita
nikmati aja hidup ini. Tapi ketika Allah memberikan peringatan baik berupa bencana, ya kita harus sadar gitu ya. Karena itu kita tahu juga ada campur tangannya Allah gitu ya, sebagai peringatan kita agar kita kembali kepada Allah, bukan malah berfoya-foya dan yang lain sebagainya pendengar.

Ya, tentunya mendengar di era peringatan-peringatan dari Allah ini, seharusnya para pejabat-pejabat kita juga harus bisa peka gitu ya. Kemarin di Pemkot Kota Solo ya, itu bersama dengan warga sekitar juga sedang mengadakan sholat istisqa, mendengar, memohon hujan gitu ya. Ya, semoga aja Allah mengijabah ya, Allah mengabulkan doa-doa kita agar hujan segera turun dan mara bahaya, malapetaka serta musibah itu bisa Allah tunda dulu lah untuk menurunkannya ya. Bismillah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan, kemudahan dalam menjalani aktivitas kegiatan di akhir zaman kali ini.

Ya tentunya mendengar itu tadi peristiwa-peristiwa sedikit ulasan ya, yang memang harus kita tahu, harus kita sadari semuanya itu ada campur tangan manusia, ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak pungkiri ya itu terjadi bersamaan mendengar. Dan ya bismillah, semoga baik-baik saja dan semoga bisa mereda kembali mendengar. Ya kembali lagi di program Salam Silaturahim mendengar ya, di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan, menemani aktivitas Anda di manapun Anda berada. Yang di perjalanan, yang di rumah, yang di kantor ya, yang di pondok ataupun ya di mana aja, ketika Anda bisa menerima siaran kami ya. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Di kesempatan siang hari ini mendengar kurang lebih 1,5 jam kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Ya, Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request, nasihat, renungan untuk yang semangatnya, ataupun jika Anda mempunyai informasi-informasi keumatan ya, sekarang juga bisa sampaikan di WhatsApp, SMS kami. Sekarang juga mendengar ya. Tentunya kami juga nanti akan membacakan berita-berita yang bisa kami sajikan dalam berita RDS FM untuk Anda di kesempatan siang hari ini pendengar. أنت يا محمد تسقينا من يديك عند حوض الكوثر للأمة خلي. Ya kita akan jeda terlebih dahulu mendengar ya, kita akan dengarkan nasihat terlebih dahulu untuk mengawali kebersamaan kita program Salam Silaturahim. Ada Ira mendengar dengan judulnya Semangat Islam Bersatu. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap setia saja bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Pendengar, tidak ada yang bisa menyangkal kesulitan yang telah Allah kasih kepada kita. Hanya saja, kita bisa tetap baik-baik saja dalam kesulitan yang menimpa. Dikala kita mampu tidak menyerah dan yakin bahwa kita bersama Allah. Lalu bagaimana dengan dia yang menangis sebab kesulitan yang terjadi? Tentu yang demikian adalah hal yang salah. Karena untuk apa menangis? Sebab menangis tidak akan membuat kita keluar dari kesulitan itu sendiri. Meskipun ya, secara emosi itu akan membantu kita untuk mengeluarkan segala rasa dan emosi dalam jiwa kita. Namun ingat, kesulitan tidak akan selesai bila hanya dengan tangisan dan ratapan. Namun dikala kita mampu menghadapinya dengan sabar dan yakin bahwa dengan Allah kita bisa, sungguh jalan mudah akan segera kita temui. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada kata sulit yang hinggap di pikiran maupun hati kita jika kita mampu untuk sabar atas segala yang telah Allah tetapkan dalam takdirnya. Maka bersabarlah sebanyak-banyaknya hingga keyakinan kepada Allah itu tumbuh, sehingga jalan untuk senantiasa kuat pun senantiasa terbentang di depan mata. Pendengar, sebesar dan sebanyak apapun kesulitan yang menghadang, tentu tidak akan kita keluhkan sulit jika kita mampu yakin bahwa dengan Allah kita pasti bisa bertahan hingga akhir. Karena masa sulit di kaliku kehidupan yang terjal ini hanya sementara. Semuanya akan berakhir semestinya. Dan tugas kita hanyalah menerima kesulitan itu dengan penuh rasa sabar dan yakin bahwa dengan Allah kita mampu melewatinya. Dan perlu kita ingat bahwa kesulitan itu sebenarnya hanyalah jalan untuk kita menuju kemudahan. Sebab bukankah di dalam Al-Quran telah disebutkan kalau di balik kesusahan apapun pasti ada kemudahan. Maka yakini saja, tidak akan ada masa sulit yang abadi. Iya kan? Kita pasti pernah merasakan hal yang paling berat, dan itu semua sudah berlalu dan kini berganti menjadi kebahagiaan. Semua akan berganti mudah sesuai masa yang telah ditetapkan Allah. Dan sebab itulah mengapa kita harus mampu bersabar dalam kesulitan itu sendiri. Sadarkan terus hati kita untuk terus mengingat bahwa tidak akan ada kesulitan yang abadi. Karena pada akhirnya sesuatu yang kita anggap sulit atau bahkan sangat sulit akan berubah menjadi mudah. Kapan? Di saat kita mampu besarkan hati kita dengan ikhlas, lapang dada, bersabar, dan yakin bahwa setelah kesulitan itu akan ada kebahagiaan yang indah dan luar biasa. Serta tahukah Anda apa tujuan Allah kadang

Renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal pada saat Muadz mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah lidah itu sangat berbahaya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thaqulatka ummuk ya Muadz." Sungguh kamu ya sangat meremehkan itu hai Muadz, gitu kan. Seperti itulah maknanya, ya. Maka dikatakan wahal yakubbun nasu ya ala manakhirihim finnari bi alsin illa bi alsinatihim. Bukankah orang-orang itu dilemparkan ke dalam api neraka yang hidungnya diseret ke neraka, dilempar justru karena lidah-lidah mereka? Jadi lidah berbahaya sekali. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, pada saat seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya saya bisa memahami agama Allah ini? Apa kira-kira kesimpulan sederhananya supaya saya tahu agama Allah ini?" Kata Nabi SAW, "Qul Rabbi Allah, thumma istaqim." Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku Allah, kemudian istiqamalah. Yang dia perintahkan kerjakan, yang dia larang tinggalkan, yang dia halalkan nikmatin, yang dia haramkan tinggalkan. Itu ringkas daripada agama Islam. Lalu sahabat ini cerdas, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apa kira-kira yang Anda paling khawatirkan sehingga rusak keislaman saya, keimanan saya?" Beliau menarik lidahnya sambil berkata, "Hadza, ini yang saya paling takutkan merusak." Ya, subhanallah, mungkin antum mau pergi pengajian, tiba-tiba ada teman antum menggunakan lisannya, "Ngapain ke pengajian? Duduk aja di sini kan masih bisa minggu depan," atau apalah. Bisa saja dengan godaan seperti itu dari lidah, maka secara otomatis orang akan terpengaruh. Sebaliknya kalau digunakan pada kebaikan, hadir ya akhi di pengajian, ukhti hadir, itu ilmu, sejam, dua jam, lowongkan, bisa membuat kita jadi bertakwa sama Allah sampai meninggal. Bisa orang jadi baik, gitu kan. Seseorang kalau mau berbuat kemaksiatan, pada saat dia bicara, di telepon misalnya, mungkin walaupun belum dilihat wajahnya, tapi kalau lidahnya tajam, berbahaya. Gitu kan? Orang bisa jatuh cinta, orang bisa suka, orang bisa benci hanya karena lidah. Hanya karena lidah. Gitu kan? Seseorang juga kalau sangat tampan, sangat cantik secara fisik, tapi lidahnya tajam, orang gak senang bergaul sama dia. Orang mungkin punya fisiknya ingin punya kekurangan, subhanallah, tapi lisannya santun, baik, ramah kalau ngomong, orang cinta dia dengan ini, orang suka dengan lidahnya. Makanya lidah itu sesuatu yang sangat harus dijaga, bukan cuma sekedar ditunggangin, dipakai saja, tapi memang harus dikontrol. Apa kata Nabi SAW tentang masalah lidah berhubungan dengan masalah ini? "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku beriman pada Allah hari akhir, dia mengucapkan dari lidahnya yang baik saja, atau dia diam. Karena begitu dia ucapin salah, sekali kita ucapin salah, berbahaya nih. Salah saya ucapin sesuatu pada orang, seperti di pengajian ini misalnya, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga, maka berapa banyak orang yang akan sesat dari perkataan saya nih, karena lidah saja. Gitu kan? Berapa banyak orang yang sakit hati hanya karena lidah. Berapa banyak orang yang rusak hubungan suami istri hanya karena lidah, dan beragam macam hal yang disebabkan dan akibat daripada lidah itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, "Atadruna ma akthar yudkhilun nasul jannah?" Apakah kalian tahu sesuatu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Para sahabat diam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab sendiri, "Taqwallah wa husnal khuluq." Ketahuilah kata Nabi, yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga dua hal. Bertakwa sama Allah, patuh sama Allah. Semua Allah perintah yang dikerjakan, yang dilarang tinggalkan. Dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Lalu Nabi SAW balik, "Atadruna ma aktsaru yudkhiluna sunnar?" Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka? Maka sahabat diam, kata Nabi SAW, "Al-fammu wal-farj." Beliau mengatakan yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka adalah dua, mulut, lidah, dan kemaluan seseorang. Itu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain juga sahih kata Nabi SAW, "Man domina li ma baina lihyai wa ma baina fakhidai, domintu lahul jannah." Siapa yang

yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara dua pipinya, lisannya, dan apa yang berada di antara dua pahanya, kemaluannya, aku akan jamin baginya surga. Dua hal ini berbahaya sekali, terutama di sini adalah lidah seseorang.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini. Tentunya masih membersamai aktivitas Anda di program Salam Silaturahim.

Ya, tentunya mendengar masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan, untaian semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda. Mendengar langsung saja sekarang juga berbagi informasi bersama dengan kami di 081226170777.

Lanjutkan di program Salam Silaturahim ya, dengan memberikan informasi-informasi untuk Anda, terlebih dalam berita RDS FM di siang hari ini.

Ya, mengawali berita RDS FM mendengar di kesempatan siang hari ini, informasi yang pertama untuk Anda mendengar datang dari Badan Geologi Kementerian ESDM. Tentunya melalui akun media sosialnya mengumumkan bahwa Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi pada hari Selasa pagi ini tadi mendengar. Tentunya erupsi terjadi pada pukul 5.34 waktu Indonesia Barat atau jam 5:30 pendengar ya. Nah, Badan Geologi merekomendasikan masyarakat baik wisatawan ataupun pendaki agar tidak mendekati Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Ya, pada Senin kemarin mendengar di tanggal 7 September 2026, Badan Geologi mencatat episode erupsi menerus Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda telah berakhir setelah berlangsung selama 25 jam lamanya. Nah, Kepala Badan Geologi Lanal Saria dalam laporan evaluasi perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang diterima di Jakarta pada hari Senin kemarin menyampaikan bahwa episode erupsi menerus yang dimulai sejak Jumat 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat resmi berakhir pada hari Ahad 6 September 2026 pada pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Akhlaquhu nab'ul huda wa sifatuhu qudwalana antal habib khairul anam. Ya, Badan Geologi menginterpretasikan pendengar kembalinya erupsi Strombolian sebagai penanda berakhirnya fase letusan terus-menerus berdurasi panjang. Ya, kendati demikian mendengar tingkat probabilitas terjadinya letusan susulan pada periode berikutnya dinilai masih tinggi. Ya, Badan Geologi melaporkan setidaknya mendengar 3 gunung api mengalami erupsi dalam rentang waktu beberapa jam pada hari Ahad 6 September 2026 kemarin. Ya, 3 gunung api tersebut yakni Gunung Ibu di Maluku Utara, kemudian Gunung Anak Krakatau di Lampung dan Gunung Ili Liwotolo di Nusa Tenggara Timur mendengar. Ya, Gunung Ibu menjadi yang pertama mengalami erupsi pada pukul 18.59 waktu Indonesia Timur dengan kolom abu teramati sekitar 600 meter di atas puncak atau sekitar 1925 meter di atas permukaan laut. Ya, erupsi tersebut mendengar terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara sekitar 52 detik. Ya, Gunung Ibu saat ini berada pada status level 2 atau waspada dengan masyarakat dan pengunjung diminta tidak beraktivitas dalam radius 2 km serta perluasan sektoral 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif. Ya, tentunya mendengar banyak sekali gunung yang meletus di negara kita. Ada 3 gunung ya. Tentunya ini sampai melumpuhkan aktivitas penerbangan tentunya di beberapa wilayah mendengar. Terlebih ya, di wilayah Jakarta dan Bandung itu menerapkan PJJ, pembelajaran jarak jauh pada siswanya. Karena memang abu vulkanik Gunung Anak Krakatau itu sampai di daerah tersebut mendengar. Dan sampai saat ini pun ya, pihak dari kepolisian ataupun damkar ya itu seringkali memberikan penyemprotan menggunakan mobil damkar ataupun dengan mobil rantis dari pihak kepolisian ya, agar tidak menimbulkan debu dari debu vulkanik yang sampai di wilayah Jakarta ataupun Bandung tersebut mendengar. Ya, uniknya pendengar dari beberapa peristiwa tersebut ya. Beberapa peristiwa tentunya tentang gunung api yang meletus itu ternyata ada sekelompok orang yang mengklaim bahwa
Erupsi gunung api di Indonesia tersebut merupakan sebuah rekayasa yang dinilai tak berdasar. Nah, rekayasanya banyak sekali mendengar ya. Ya karena apa itu anggapannya ada rekayasa teknologi, penggunaan senjata. Nah, itu adalah tudingan yang tidak ada dasarnya. Padahal bencana alam loh ya. Tapi masih ada aja orang yang mengklaim bahwa itu direkayasa, seolah-olah itu bukan alam. Ada ya manusia yang menyepelekan Tuhannya. Iya dong ya. Dia tidak percaya bahwa alam itu kan yang mengatur Tuhannya ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam. Dan musibah itu bisa datang kapan saja kalau Allah menghendaki. Itu bagi orang yang beriman loh ya, bagi yang percaya. Kalau dia gak percaya, contohnya seperti ini. Bencana alam saja diklaim ada rekayasa di situ ya. Cukup aneh dan unik sih ya, dengan berbagai klaim ya dari orang-orang yang tidak berdasar seperti ini mendengar ya.

ya memang kadang kalau ada bencana atau musibah ini kita tidak bisa menghindar mendengar ya. Mau seperti apapun kita bersembunyi, ketika itu Allah yang sudah berkehendak ya kita tetap kena juga kan gitu. Ya jadi ya jangan pernah menyepelekan apapun itu, termasuk bencana alam sih ya. Apalagi kita juga harus bisa menjaga ucapan kita ya terhadap bencana-bencana ataupun yang lainnya. Kadang ucapan itu bisa berbalik dan berbanding dengan kita semuanya.

Ya, tentunya pendengar, itu tadi informasi yang bisa kami sampaikan. Ya, tentunya masih banyak sekali informasi-informasi yang bisa kami sajikan. Mungkin tapi karena keterbatasan waktu ya. Kita cukupkan pendengar berita RDS FM karena memang berita-beritanya cukup banyak dan bervariasi ya. Tapi yang memang baru banyak terjadi ini tentang erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang memang intensitasnya cukup tinggi pendengar ya, sehingga mengakibatkan banyak berbagai daerah itu memang harus lumpuh ya, lumpuh dengan alat transportasinya, mulai dari penerbangan, transportasi darat, hingga persekolahan pendengar ya. Ditambah sekarang juga harga bahan pokok tinggi pendengar ya. Harga minyak juga tinggi ya. Agak heran ya. Harga minyak kita yang awalnya 16-17 ribu sekarang 21 ribu pendengar ya. Nah, apalagi bahan-bahan pokok yang lain. Apa yang terjadi? Kita juga masih tanda tanya pendengar ya. Apalagi ayam. Ayam sekarang per kilonya udah 40 ribu pendengar ya. Aduh. Apa mungkin karena memang adanya MBG ini berpengaruh pendengar ya, dengan harga-harga pokok yang melambung tinggi gitu. Ya, kita tunggu saja sih ya. Karena memang beberapa hari yang lalu kita dengar, kita lihat yang berawal dari MBG itu kan banyak murid-murid sekolah yang keracunan pendengar ya. Terakhir ada satu siswa di daerah Jakarta itu akibat makan MBG ya, itu harus kehilangan ingatan 70% pendengar, karena memang di otaknya itu terdapat jamur yang bisa menghilangkan ingatannya, bahkan sampai 70% ingatannya hilang pendengar ya. Dan itu cukup berbahaya sih ya. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia di pondok pesantren yang ada di mana kemarin ya, Sidoarjo ya. Ya, kita tunggu saja apakah ini akan diteruskan. Tapi katanya Pak Presiden kan tetap lanjut gitu ya. Bagi pendengar, kembali lagi di program Salam Silaturahim. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga 081226170777 pendengar ya. Nah, kemudian pendengar, informasi berikutnya ini bagi Anda yang mau bergabung, mau request undian semangat, ada 4 undian semangat yang bisa Anda requestkan di siang hari ini ya. Yang pertama ada Ustaz Trias Moro Kurniawan dengan judulnya Rahasia Suami Istri. Kemudian ada Ustadz Zainuddin MZ dengan judul Hidup Ala Tukang Parkir. Kemudian ada Ustadz Zulkifli Muhammad Ali LC dengan judul Husnul Khatimah atau Su'ul Khatimah. Dan yang terakhir ada Ustadz Syihabuddin Al-Hafiz dengan judul Cara Merubah Kepribadian ya. Keempat undian semangat tersebut mendengar bisa Anda requestkan di siang hari ini ya. Tentunya kita akan kembali jeda terlebih dahulu pendengar. Kita akan dengarkan, kita akan simak terlebih dahulu dan semangat atau nasyid barik. Tentunya kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Itu pas sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Tukang parkir, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Bo, nyengir tapi mikir. Saya bukan lagi ngebadut, ada muatannya nih ceritanya. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah, ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki, pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, anak, istri, ini sekedar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, baik gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Oh, adina
7: mama move. Oh, adina libase. Pendengar, Suriname merupakan negara di kawasan Amerika Selatan yang beribu kota di Paramaribo. Negara yang memiliki bahasa nasional Belanda ini merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 25 November. Tapi, tahukah Anda bahwa banyak orang Suriname yang fasih berbahasa Jawa? Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena dulu sekitar pada tahun 1873 hingga 1914, Belanda banyak mendatangkan buruh kontrak imigran dari Jawa. Mereka dipekerjakan sebagai buruh murah di perkebunan. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jawa Tengah. Karena saat itu sebagai wilayah yang padat penduduknya dan tingkat perekonomiannya rendah. Karena itulah daerah yang semula dikenal sebagai distrik Jawa di Suriname karena mayoritas penduduknya berketurunan Jawa seperti di Saramaka, Koroni, dan Nikeri. Seiring berjalannya waktu, orang Jawa yang bertahan di Suriname bukan hanya jadi buruh, melainkan juga jadi politisi, bahkan menjadi menteri.

Mendengar nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Mus'hab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdiddar bin Qusay. Istrinya bernama Hamnah binti Jahsi. Beliau termasuk dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior dan banyak memiliki keutamaan. Seorang pemuda yang sangat tampan di kota Mekah, kedua orang tuanya sangat mencintainya. Ibunya yang kaya raya memberinya pakaian yang paling bagus dan lembut. Dia juga orang yang paling harum dan wangi di kota Mekah, mengenakan sandal Hadrami yang berasal dari Yaman. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatnya, beliau mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang di Mekah yang paling bagus juntaian rambutnya, tidak pula yang lebih halus pakaiannya, serta tidak pula yang lebih banyak mendapatkan kemewahan hidup daripada Mus'hab bin Umair." Mus'hab bin Umair masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Al-Arqam. Dia menyembunyikan keislamannya dari keluarga dan kaumnya. Tetapi kemudian diketahui oleh Utsman bin Talhah. Lalu ia pun memberitahukan hal itu kepada keluarganya. Mereka mempercayainya sehingga menyebabkan Mus'hab tertahan dan terkekang oleh keluarganya. Hingga suatu hari, Mus'hab berhasil lolos dan pergi, berhijrah ke Habasyah bersama dengan para sahabat yang lain. Beberapa saat kemudian, dia kembali ke Mekah, lalu hijrah ke Madinah. Seperti di Perang Badar, pada Perang Uhud ini beliaulah orang yang membawa bendera kaum muslimin di bawah komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidnya di Perang Uhud karena terbunuh oleh Ibnu Qomi'ah Al-Laisi yang menyangka Mus'hab radhiyallahu anhu yang ketika itu berusia 40 tahun sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Qomi'ah lantas menemui orang-orang Quraisy sambil berseru, "Aku telah membunuh Muhammad." Begitu Mus'hab terbunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib hingga akhir peperangan. Ketika peperangan telah usai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Mus'hab yang sudah tidak bernyawa itu dengan pakaian yang ia gunakan ternyata tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Jika kepalanya ditutup, maka nampaklah kedua kakinya. Sebaliknya, jika kedua kakinya ditutup, maka akan nampak kepalanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar bagian kepalanya ditutup dengan pakaiannya dan untuk kakinya ditutup dengan izkir atau semacam rumput. Setelah itu, sahabat Mus'hab radhiyallahu anhu dimakamkan. Sekembalinya Rasulullah dan para sahabat dari peperangan, Hamnah radhiyallahu anha, istri Mus'hab, menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam lantas mengabarkan kematian saudaranya Abdullah bin Jahsi radhiyallahu anhu. Hamnah kemudian beristirja dan meminta ampun kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian pamannya dari jalur ibu, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Wanita itu pun kembali beristirja dan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kematian Mus'hab bin Umair, istrinya berteriak histeris. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Sesungguhnya seorang suami itu memiliki tempat tersendiri dalam hati istrinya. Dia terlihat tegar tatkala mendengar kematian paman dan saudaranya. Akan tetapi, dia akan berteriak histeris terhadap suaminya." Mendengar itulah sedikit kisah Mus'hab bin Umair yang rela memikul perjuangan Islam meskipun harus dengan meninggalkan kemewahan hidup dunia yang tidak seberapa nilainya dengan balasan dari Allah Ta'ala. Semoga Allah meridhaimu wahai syuhada Uhud, Mus'hab bin

Ya, media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, sembari diiringi dengan nasyid Birds of Paradise dari Firas featuring Muat Pendengar ya. Tentunya semakin menghangatkan kebersamaan kita di program Salam Silaturahim di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Tentunya sebelum kita berada di penghujung kebersamaan kita ya, sebelum kami pamit undur diri, tentunya masih ada sesi di mana Anda bisa bergabung ya di WhatsApp, SMS ataupun telepon di 081226170777 ya. Masih bersama dengan saya Muhammad Adnan, tentunya setia menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, tentunya mendengar. Anda bisa bergabung ya untuk berkirim salam, request nasihat dan renungannya. Tentunya Anda juga bisa bergabung untuk memberikan informasi-informasi keumatan. Tentunya di 081226170777. Dan saat ini mendengar, kami akan membacakan WhatsApp pesan dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami terjadi siang hari ini. Untuk WhatsApp ada Mbak Fulan ya, ganti nama ini Naga Merah. Ya, salam dari Naga Merah ya, Karanganyar. Aneh-aneh gitu ya kalau buat nama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama gak ketemu lagi ya mas. Iya nih ya, kemana ini, ngilang kemana kok lama sekali gak gabung ya. Saya akan bacakan kembali mendengar, apa kabarnya mas hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat, suaranya masih semangat ini ya. Dan di situ kok penyiarnya masih belum menambah ya. Waduh, mau nambah berapa ya? Satu aja gak habis-habis ya, mau nambah berapa lagi ini ya. Ya mohon doanya aja gitu dong ya. Semoga selalu sehat, selalu dapat berkah dan ridha Allah, amin. Mas, di situ panas gak ya? Panas dong ya, kan musim panas ya. Ya, masih panas di sini mendengar ya. Di Karanganyar gimana? Di Karanganyar juga panas ya. Intinya dalam keadaan apapun tetap semangat berjuang dimanapun kalian semua berada. Semoga lelahnya menjadi lilah, amin. Mas, apa ini mau kirim salam dulu ya? Mau kirim salam buat teman-temanku pendengar ADS FM, seluruh keluargaku, status taza dimanapun berada. Semoga selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah. Semoga sukses dunia akhirat, amin. Terutama buat penyiar RDS FM dimanapun berada, semoga jangan cepat lelah. Waduh, lelah itu boleh ya, tapi jangan menyerah ya. Kalau menyerah bahaya ya. Lelah itu wajar karena capek, kita perlu istirahat. Yang penting tetap semangat dan jangan menyerah ya dah. Karena di jalan dakwah itu kita harus semangat. Kalau tidak semangat, siapa yang akan melanjutkan dakwah? Nah, itu loh intinya ya. Terus semangat, pantang mundur ya. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dilapangkan rezekinya, amin. Didekatkan jodohnya. Waduh, ini ya. Suka saya ini ya. Masa mau request nasihatnya Filistin Biladi ya. Kalau belum nemu ganti Love and Life aja mas. Semoga semuanya dalam lindungan Allah sehat terus, amin. Untuk RDS semakin sukses, maju terus, pantang mundur ya. Jangan lupa diputerin ya mas. Terima kasih. Jazakallahu khairan afan wa iyyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min syarqin ila al-gharb fi kulli daqati qalb. Ya, terima kasih dari Mbak Fulan ya, Naga Merah. Yang sudah bergabung di siang hari ini, request nasihatnya Filistin Biladi. Kita akan coba carikan dulu pendengar ya.
Filistin Biladi, siapa tahu ada dong ya.

Nah tentunya mendengar masih ada waktu 15 menit ke depan. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga 081226170777. Baik mendengar, langsung saja kami akan putarkan ya nasyid dari Mbak Fulan atau Naga Merah di Karanganyar ya. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung langsung saja sekarang juga, kami tunggu, kami nantikan kebersamaannya. Kita akan putarkan lebih dahulu dari Firas dengan judulnya Filistin Biladi. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Di mana? Di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. Sesungguhnya pada pribadi engkau wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang begitu agung. Manusia ingin mempunyai posisi kewibawaan, maka keagungan itu ada pada Rasulullah. Siapa yang berkiblat keagungan pada Rasulullah, dia akan mendapatkan kewibawaan. Siapa yang membaca sejarah Rasulullah, dia akan mendapatkan karismatik. Siapa yang menyelami kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari seluruh makhluk. Barang siapa yang terus menyelami dan menghayati bagaimana keagungan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jiwa besar, keagungan, kewibawaan, karismatik, kekuatan kata-kata, kekuatan visi, kekuatan misi, kekuatan jiwa menggerakkan jutaan manusia, semua ilmu itu ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, kenapa kita tidak kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita tidak banyak bersolawat? Kenapa kita tidak membaca sirahnya? Itu akan memancarkan ke jiwa Anda dan Anda akan mengalami perubahan-perubahan dahsyat dan cepat untuk menjadi pribadi-pribadi yang agung, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi karakter-karakter yang kuat. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Saat Ibnu Hisham saat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Sayyidah Aisyah, beliau adalah guru para sahabat, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an, maka akhlaknya adalah Al-Qur'an. Maka dari sini ikhwan fitin rahimakumullah, siapapun yang kepingin jiwanya berubah, karakternya kuat, pandangannya tajam, karismatik, berwibawa dan seluruh sifat-sifat yang agung, bacalah sirah Rasulullah dan bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran dan bacalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelan atau cepat sesuai dengan keyakinan Anda, Anda akan mendapatkan perubahan-perubahan besar yang ada pada diri antum sekalian. Barakallahu fiikum.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa sebelum wudu. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dalam kitab Irwaul Ghalil, jilid 1, halaman 122. Doa setelah wudu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak kecuali Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim pada jilid 1, halaman 209. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.

0: kan di dalam Islam kok Jo?
1: Lah, lah emangnya dalam Islam ya diatur tuh kan carane milih pemimpin.
2: Ayo genah to Jo Jo.
1: Lah apa wae kuwi Kang?
2: Nah, ini rene tak kandhani.
1: Heeh.
2: Sing pisanan Jo.
1: Kaping pisan.
2: Nah, milih pemimpin kuwi kudu siji. Mukmin. Beriman kepada Allah utawa mukmin. Dan beragama Islam utawa Islam sing apik. Kaping loro Jo. Kudu sing amanah.
1: Amanah.
2: Ya, seorang pemimpin yang amanah akan berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan yang khianat, yang sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kolega-koleganya.
1: Oh iya ya, masuk.
2: Apa meneh, Kang? Kaping telu. Kudu milih sing alim. Nah, ngerti artine ra, Jo?
1: Apa, Kang?
2: Alim kuwi artine, Jo, seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin rakyatnya agar lebih sejahtera.
1: Lah nek meneh pura, Kang?
2: Enek, sing paling penting iki meneh, Jo.
1: Iki apa?
2: Rajin menegakkan sholat. Ngerti ya, Jo, ya? Sholat itu adalah barometer akhlak manusia. Pemimpin yang baik dan layak dipilih adalah pemimpin yang menegakkan sholat.
1: Nah,
2: karena sholat itu melahirkan tanggung jawab.
1: Oke, Jo,
2: kriteriane kudu mbok eling-eling lho.
1: Iya ya.
2: Nah, sing kaping 5 kuwi gemar berzakat dan bersedekah. Zakat dan sedekah itu menciptakan sifat kepedulian kepada sesama dan rakyat yang membutuhkan. Nah, terus kaping 6, suka berjamaah atau bergaul dengan masyarakat sehingga mengetahui keadaan rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, iki ping 7 iki ya penting iki, Jo. Dilarang memilih pemimpin kafir.
1: Iya ora?
2: Sudah sangat jelas dan gamblang lo, Jo. Nah, Al-Qur'an menjelaskan larangan tersebut. Antara lain, Jo, di dalam Qur'an surah Ali Imran, surah kaping 3 iki, Jo, ayat 28. Terus surah Al-Maidah ayat 51. Lan isih meneh akeh meneh, Jo. Sing kaping 8, Jo. Memilih pemimpin kuwi kudu sing adil. Keadilan yang diserukan Al-Qur'an yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8. Antara lain, Jo, adil di bidang ekonomi, sosial, dan terlebih lagi dalam bidang hukum. Seorang pemimpin yang adil lho, Jo, indikasinya adalah selalu menegakkan supremasi hukum. Hukum, Jo.
1: Lah apa mana ya, Kang?
2: Iki ya ora kalah pentingnya, Jo. Milih pemimpin kuwi kudu jujur. Dalam hadis disebutke pemimpin yang tidak jujur itu tidak akan mencium bau surga. Terus ping 10.
1: 10?
2: Pemimpin yang mau mencegah kemungkaran seperti korupsi, nepotisme, manipulasi, penyakit masyarakat judi, miras, lan prostitusi.
1: Enek meneh ora?
2: Enek. Iki enek lorong kas sing kudu mbok eling-eling nek arep memilih pemimpin kuwi. Sing kaping 11, mampu mempersatukan umat. Ngono, Jo. Dadi bukan pemimpin yang fanatik terhadap kelompoknya sendiri, partainya sendiri, ormasnya sendiri, apa meneh golongannya sendiri.
1: Terakhir.
2: Nah, iki eling-eling. Pilihlah pemimpin yang sederhana. Pemimpin yang hidup sederhana kuwi yo bergaya hidup sewajarnya. Tidak menumpuk harta, tapi malah justru mensedekahkan sebagian hartanya untuk rakyatnya. Itu, Jo, piye? Kuwi mau cerita sing bakal tak coblos. Ayen kuwi piye?
1: Ayen aku ya tetep sapa sing paling oke. Wenehi amplop lan kaos partai nah.
2: Wah, iki bangeten tenan kok, Jo.
1: Ora, Kang. Gojek lho. Ayo jelas kowe mau cerita kaya mau kok wong Islam yang milih pemimpin kudu nganggo cara Islam ta.

0: Septa.
1: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
2: Pendengar, memiliki tubuh yang sehat merupakan keinginan setiap orang, termasuk kita. Dengan tetap sehat, maka aktivitas yang kita lakukan pun bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Dengan sehat pula, maka kita tidak harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk membeli obat atau pergi ke rumah sakit. Makanya, kita harus senantiasa bersyukur dengan nikmat sehat yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Pendengar, lantas bagaimana kita bisa menjaga daya tahan tubuh yang benar agar senantiasa sehat dan bugar setiap hari? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah istirahat yang cukup setiap harinya. Istirahat yang cukup merupakan salah satu faktor untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Kemudian yang kedua, di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang tenang dan sehat pula. Maka usahakan senantiasa berpikir yang positif, husnudon, terhadap segala masalah yang menerpa kita. Setiap pagi usahakan senantiasa melakukan olahraga secara teratur. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi tubuh agar senantiasa bugar dan sehat. Kemudian yang berikutnya, selalu memastikan bahwa makanan yang kita makan sudah betul-betul higienis atau sudah dicuci dengan bersih atau dimasak dengan matang atau sudah dipastikan akan kehalalannya, pendengar. Kemudian yang berikutnya, makanlah dengan porsi yang wajar. Jangan kemudian berlebihan. Dikhawatirkan dengan berlebihan, maka riskan akan terkena penyakit yang terkait dengan banyak hal. Penuhi makanan yang berserat setiap harinya. Makanan yang berserat, semisal bisa apel, wortel, maupun kacang-kacangan. Fungsi serat ini akan menjaga tubuh kita dari serangan bakteri. Kemudian yang terakhir, penuhi kebutuhan vitamin D. Karena vitamin D ini berfungsi untuk menstimulus sel imun untuk menghalau virus dan bakteri. Vitamin D dapat ditemukan pada sinar matahari, telur, hati, dan juga ikan. Pendengar, selamat mencoba dan semoga kesehatan, kebugaran senantiasa bisa kita rasakan.

0: Ya, Badi Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Kali ini kita diiringi dengan senandung dari Nadiem Muhammad dengan judulnya Forgive Me, pendengar ya. Tentunya di penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini, pendengar ya, di program Salam Silaturahim. Sebelum kami pamit undur diri pendengar, kami akan cek kembali di WhatsApp, siapa tahu ada yang belum terbacakan gitu ya. Di WhatsApp nampaknya sudah terbacakan semua ya. Kemudian kita coba bacakan informasi untuk Anda. Kali ini informasi waktu sholat pendengar ya, edisi di hari Selasa di tanggal 8 September 2026 ya, di kota Solo pendengar ya. Hari ini azan asar akan berkumandang di jam 2 lebih 55 menit pendengar ya. Masih ada waktu berapa, 15 menit ya. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 38 menit dan azan isya di jam 6 lebih 47 menit pendengar ya. Baik pendengar, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini di program Salam Silaturahim. Tentunya sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4 RDS.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
2: I know I'm waiting, waiting for something.
3: Pendengar, segala sesuatu itu ada dan akan terjadi sesuai dengan ketentuan qadha dan qadarnya. Ini merupakan keyakinan orang-orang Islam dan para pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keyakinan mereka bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak akan pernah ada dan terjadi tanpa sepengetahuan, izin, dan ketentuan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Pendengar, jika demikian, apakah yang masih kita sedihkan dan risaukan? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis sahih, ketahuilah bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa yang tidak akan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Rasulullah juga pernah bersabda, pena telah kering, wahai Abu Hurairah, berkaitan dengan apa yang akan engkau hadapi. Beliau juga bersabda, kejarlah apa yang bermanfaat untukmu, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan mudah menyerah, dan jangan pernah berkata, kalau saja aku melakukan yang begini, pasti akan jadi begini. Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki, pasti akan Dia lakukan. Oleh sebab itu pendengar, Rasulullah memerintahkan kita untuk mengejar apa saja yang bermanfaat bagi kita, guna bekal kita kelak di akhirat. Dan jangan pernah kita berputus asa dengan masa lalu yang terjadi, dan agar kita senantiasa meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Demikianlah seharusnya seorang mukmin dalam bersikap. Bukankah Rasulullah telah memberikan kabar gembira dalam sebuah hadis? Sungguh unik perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya adalah baik. Jika mendapatkan kebaikan, ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan ini hanya akan terjadi pada orang mukmin. Dalam sebuah hadis sahih yang lain, diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, Allah tidak menentukan sebuah qadha bagi hamba kecuali qadha itu baik baginya. Suatu ketika pernah sebuah pertanyaan dilontarkan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah maksiat itu baik bagi seorang hamba? Beliau menjawab, iya, namun dengan syarat dia harus menyesali, bertaubat, beristighfar, dan merasa sangat bersalah. Dengan demikian, tidak layak bagi seorang mukmin untuk bersedih dan kecewa atas apa yang menimpanya di masa lalu, baik itu berupa bencana, kehilangan, musibah, penyakit, atau perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab.

0: saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Ya ora kang ngono kuwi kang.
1: Iya no. Wis ya. Terusane piye jawe?
0: Wong semono wae kowe mesti angel nglakonine kok dadak tekok terusane. Wis loro kuwi lakonono wae.
1: Kayak mujaja. Apa dene rapal ta? Ya ta. Iya ta.
0: Ono meneh kang. Sayangilah siapa saja di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu.

0: Berarti wingi kae kowe ya teko ta,
1: Jo? Lha yo genah no, Kang. Kang.
0: Lah terus kowe nang ngendi?
1: Ya gelak genah jejer lore mimbar kae lho.
0: Lho. Lah nang cagak kuwi wingi ana wong sing ngrungokke pengajian karo senden cagak. Atek lak tek lu kok. Heh? Jojo malah tibake kowe ta, Jo?
1: Lah ya kuwi aku, Kang. Walah ngantuk tenan, kesel lah aku bar mangkat jagung.
0: Walah jojo. Mulak no kurung ngomong sidik-sidik ra ngerti terusan nih.
2: Duhai kawan.
3: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio Kesehatan.

Seorang suami dan seorang istri itu masing-masing tahu rahasia-rahasia yang paling buruk. Aib-aibnya tahu. Jadi kalau saya tampil di depan panjenengan semua, itu kan saya tampil sebagai ustadz, konsultan keluarga nasional. Seolah-olah tiada celah. Tapi kalau Anda tanya istri saya di rumah, tahu celah-celah saya. Ternyata kalau mau tidur enggak gosok gigi, yang tahu istri saya, gitu ya. Ternyata ketika apa namanya pergi kalau lupa, kalau malam dingin kadang-kadang enggak mandi, misalnya gitu loh. Itu yang tahu istri saya, orang lain kan enggak ngerti. Nah, justru karena istri tahu rahasia suami, suami tahu rahasia istri, kalau terjadi pertengkaran itu sangat menyakitkan. Anda mau pura-pura jadi orang baik enggak bisa di depan pasangan Anda karena mereka tahu jelek-jeleknya Anda. Ya. Kalau ketika suaminya ngomong, "Kamu itu jadi perempuan kok disiplin. Alah, wong kemarin subuh aja sholat telat waktu bangun gitu." Langsung diam mak klekep. Di kantor bisa ngomong begitu. "Kalian harus disiplin agar perusahaan kita maju." "Ya, Pak. Ya, Pak." "Bisa. Anda manggil yang telat, ini contoh yang tidak baik, tak pecat nanti." "Bisa. Di rumah mak pleketis ora iso." Kenapa? Istrinya tahu rahasianya. Itulah. Itu yang membuat kadang-kadang masalah rumah tangga itu sampai orang gila, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena gak sanggup. Gak sanggup menjalani. Tapi ini adalah sarana yang disediakan Allah untuk mendewasakan diri.

0: 101 Kemampa RDS FM RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah.
4: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
3: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allah la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
3: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadi al muqaddas tuwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, tua.
1: Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha.
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."
0: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
0: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Ahlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'alni waziran min ahli.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia. Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Agar kami banyak bertasbih kepadamu. Dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dia, Allah, berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa." Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rob kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: shatta.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala.

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tas'a. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.
1: Wa

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.
1: Wa

0: النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

0: qad hawa.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk.
0: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ مُوسَى.
1: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa?
0: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
1: Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
0: قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِينَ.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
0: فَرَجَعَ

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

Samiri. Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: kasih.
1: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia, Musa, telah lupa.
0: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
0: Qalu lan nabrah 'alaihi 'akifina hatta yarji'a ilaina Musa.
1: Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami."
0: Qala ya Harun, ma mana'aka idh ra'aytahum dhallu.
1: Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?

Dia, Harun, menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku, dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel, dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu, kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

0: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan Yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.
1: Ya

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi. Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman.

0: ظالما.
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما.
0: Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
1: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
0: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.
1: Wa

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia menolak.

0: فَتَشْقَى.
1: Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka. Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

0: qabla.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
0: فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا

Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk.

0: الْأَشْقَى.
1: Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: a'ma.
1: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
0: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
1: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
0: Qala kadzalika tatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa.
1: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.
0: Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati ashadd wa abqa.
1: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Afala.

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir.

0: laka tarda.
1: Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.

0: bittaqwa.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
1: Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Bal

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: Walau

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku.
1: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.
0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: يعلم.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

0: Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
3: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Mutafakun. Amin.
4: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kaya gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Ada sebuah ungkapan yang cukup menarik. Orang yang ingin dikenang dan ingin agar namanya ditinggi-tinggikan manusia, maka dia tidak akan dikenang. Sebaliknya, orang yang tidak suka untuk dikenang di hadapan manusia, justru dia akan dikenang sepanjang masa. Ungkapan ini memiliki kekuatan dan dibuktikan dalam kenyataan dan pengamatan dalam sejarah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tersohor namanya di antara umat ini, yang ilmunya masih ada hingga sekarang, dan pujian manusia terhadap mereka terus terdengar, adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran. Orang-orang yang namanya dikenang pada umat ini adalah mereka yang memiliki sikap waro, kejujuran, dan keikhlasan, seperti para imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Demikian pula para ulama lainnya yang nama mereka tercatat dengan tinta emas sejarah. Sungguh, barang siapa yang mempelajari biografi mereka, maka dia akan mendapati nasihat-nasihat mereka untuk umat ini dan sikap zuhud mereka terhadap kekayaan dunia yang fana ini. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melakukan perbuatan, dia tidak menginginkan dengannya melainkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia mencintainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian manusia memujinya. Maka beliau bersabda, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang mukmin tidak mengharapkan sanjungan manusia. Dia hanya mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Tetapi Allah Ta'ala akan meninggikan namanya dan menganugerahkan kasih sayang manusia terhadapnya. Karena Allah yang memiliki hati para hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangannya. Ketenaran dalam kondisi apapun tidak memberikan manfaat, cepat atau lambat, bahwa itu merupakan kesulitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan akhirat itu tempat bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran di bumi dan tidak pula kerusakan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Para ulama salaf sangat menjauh dari ketenaran sejauh-jauhnya. Ibrahim bin Adam, jika seseorang masuk kepadanya sedangkan dia sedang membaca Al-Quran, maka dia akan menutupnya. Pernah satu ketika Ibrahim bin Adam masuk ke dalam sebuah kebun, dan orang-orang pun masuk ke kebun tersebut sambil mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Beliau pun ikut mencari bersama mereka dengan mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Abdullah ibn Mubarak pergi ke Kufah. Beliau berdesakan dengan tujuan mendapatkan air. Orang-orang tidak mengetahuinya sehingga mereka mendorongnya. Abdullah ibn Mubarak pun berkata, kehidupan tidak lain hanya demikian, yaitu kita tidak dikenal dan tidak disanjung. Barang siapa yang ingin dikenal, niscaya dia tidak akan dikenal. Hal ini karena niatnya yang lemah dan kecintaannya terhadap dirinya. Dan barang siapa yang benci dikenal, justru dia akan dikenal. Karena kebencian untuk dikenal itu menunjukkan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan akan pahalanya semata. Pendengar, orang yang ingin dikenang tidak akan dikenang. Namun, orang yang tidak suka dikenang justru akan dikenang. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Kumambang RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kita melanjutkan tema tentang tafsir surah Al-Mujadilah. Kita sudah membahas tentang sebagiannya di pertemuan yang lalu tentang muqaddimah yang membahas tentang garis besar isi dari surah Al-Mujadilah. Sebagaimana kita tahu bahwa surah Al-Mujadilah dimulai dengan adanya kasus zihar. Apa itu zihar? Zihar itu sebuah adat orang Arab saat itu, yaitu ketika dia menyerupakan istrinya dengan salah satu dari mahramnya. Jadi ada mengangkat anak, ada zihar. Mengangkat anak, fulan bin saya, tak pe anak, namanya tabani. Itu dibatalkan di dalam surat Al-Ahzab, nggak boleh. Ada di antara kebiasaan orang Arab adalah zihar, biasanya berlaku. Zihar itu dari kata-kata zahr, zahr itu punggung. Ketika seorang Arab mengatakan anti alayya ka zahri ummi, kamu itu bagiku seperti punggungnya ibuku atau punggungnya adikku atau punggungnya mahramnya dia. Maka maksudnya kamu haram lagi bagiku. Kamu jadi mahramku. Loh, kalau mahram boleh nikah enggak? Enggak boleh. Makanya istri itu mahram atau bukan? Bukan. Istri itu bukan mahram. Kalau mahram enggak boleh dinikahin. Kalau mahram tidak boleh dinikahin. Nah, istri itu bukan mahram. Begitu cerai selesai. Maka begitu seorang istri dizihar oleh suaminya, selesai sudah, pisah. Tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi berhubungan suami istri. Nah. Karena nanti kalau sudah dizihar, karena tidak dicerai, dia tidak punya suami, tidak bisa nikah lagi. Kenapa? Karena dia tidak dicerai, maka tidak ada yang mau nikah sama dia. Kenapa enggak bisa? Karena dalam adatnya Arab kalau sudah dizihar tidak bisa dirujuk. Kalau sudah dizihar tidak bisa dirujuk. Ini tidak pernah saya dengar di Indonesia. Di Indonesia itu adanya seorang suami manggil ke istrinya, Bu, Ibu, Umi, Bu E. Istrinya manggil suaminya, Abi, Bapak, Pak E. Ketika suaminya bilang ke istrinya, Bu, wah ini zihar, gak boleh. Saya pernah mendengar ceramah atau membaca tulisan bahwa memanggil istri Umi itu enggak boleh. Itu termasuk zihar. Itu dia enggak tahu hukumnya. Itu untuk takrim aja. Untuk penghormatan saja. Kasih sayang aja, panggilan manja saja. Tidak ada maksud untuk tahrim, mengharamkan. Jadi apakah boleh? Boleh. Tidak termasuk zihar. Ya, tidak termasuk zihar. Maka Islam itu menghapuskan itu. Islam itu menghapuskan zihar, enggak ada lagi zihar. Artinya yang tidak ada adalah konsekuensi dari ziharnya. Ziharnya tetap ada dan ada hukumannya. Bahkan zihar itu menjadi dosa besar. Haram. Bukan cuma dosa biasa, tapi dosa besar. Dalilnya apa? Surah Al-Mujadilah ini. Surah Al-Mujadilah inilah yang menghapus eksistensi hukum zihar. Nah, artinya bukan maksud, maaf salah ya, bukan hukum yang dihapuskan, tapi dirubah. Nah, konsekuensinya yang dihilangkan. Karena ini menzalimi perempuan. Ini menzalimi perempuan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf. Bahwa zihar itu hukumnya apa? Haram. Haram. Jadi zihar itu, kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu haram bagiku seperti aku haram bagi ibuku dan atau saudariku. Atau salah satu mahramnya. Ya, jadi kalau seorang mengatakan dirimu atau tanganmu atau badanmu atau kulitmu atau apamu bukan punggung saja, itu juga termasuk zihar. Kalau dia memaksudkan tahrim. Ada yang mengatakan kamu itu seperti ibuku, maksudnya kamu itu tak hormati seperti aku menghormati ibuku. Kamu seperti ibuku, maksudnya tak hormati lah. Kalau ada orang ngomong kamu seperti ibuku, maka ditanya, maksudnya apa? Maksudnya zihar atau bukan? Mengharamkan atau bukan? Bukan. Ya, maka tidak dihukumi zihar. Tergantung maksudnya, karena enggak apa? Tidak sorih, tidak lugas. Tapi kalau lugas bahasanya, kamu haram seperti haramnya aku dengan ibuku. Maka itu zihar, haram dosa besar.

Zihar itu juga berlaku, waktu itu sebelum diturunkan haramnya, zihar itu berlaku sebagian, kamu saya zihar 1 bulan. Kamu saya zihar 1 bulan. Jadi ada seorang sahabat takut melanggar melanggar pembatal puasa di siang hari bersama istrinya, akhirnya dia bilang sama istrinya, kamu saya zihar 1 bulan. Akhirnya dibawa, ketika apa, ketika di tengah hari dia, di tengah bulan, di malam hari dia mendatangi istrinya, tidak mau istrinya, kamu sudah zihar saya. Akhirnya tetap dia memaksa, habis itu dia lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian disuruh membayar kafarah, kafarah zihar. Apa yang menjadi konsekuensi bila seorang itu menzihar? Apakah konsekuensinya menjadi haram seperti zaman dulu? Tidak. Setelah dihapuskan, konsekuensinya menjadi satu, haram berhubungan suami istri. Sebelum dia membayar kafarah, dia haram melakukan hubungan suami istri sebelum membayar kafarah. Yang kedua, bisa jadi dihukumi cerai kalau dia mengikuti lafadznya dengan cerai. Maka hukumnya hukum cerai. Ya, hukum cerai. Maka kalau sudah cerai, ya dirujuk atau dilanjutkan cerainya sampai masa iddahnya selesai. Maka kemudian yang ketiga, harus taubat atau kembali. Jadi bisa jadi haram hubungan suami istri, yang kedua, atau bisa jadi tolak, kemudian yang ketiga dia harus kembali, mencabut omongannya. Yang keempat, dia harus membayar kafar. Apa kafarahnya? Kafarahnya apa? Kafarahnya dia harus membebaskan seorang budak mukminah atau budak mukmin yang enggak ada aibnya, enggak ada cacatnya, yang sehat. Tapi sekarang ini kan sudah enggak ada perbudakan, maka bergeser ke hukum yang kedua. Apa itu kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau di tengah bulan sudah 45 hari, capek ya puasa terus ya. Besok aku enggak puasa dulu, kembaliannya nol. Ngulangi dari nol. Karena yang di ayatnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan puasa 2 bulan saja. Kalau ayat yang mengatakan puasa 2 bulan atau puasa 3 hari, berarti puasa kafarah sumpah puasanya 3 hari. Karena puasanya 3 hari, ya tidak harus berturut-turut, karena enggak ada ayatnya lafadz berturut-turut. Kalau zihar ini berturut-turut, zihar ini berturut-turut. Kalau enggak bisa, enggak mampu, sudah tua, memberi makan 60 orang miskin. Nah, kalau sudah membayar kafarah dan dia tidak meniatkan tolak, maka dia kembali lagi jadi istrinya. Statusnya, status pernikahannya tidak berubah. Status pernikahannya tidak berubah. Ini tadi secara global tentang zihar. Tapi di Indonesia tidak populer. Belum pernah mendengar saya kasus zihar di Indonesia.
belum pernah mendengar. Ya, tapi belum pernah mendengar itu belum belum tentu tidak ada. Karena tidak tahu tentang sesuatu itu tidak mesti tidak ada. Nah, kembali ke ayat surah Al-Mujadilah itu, sebab turunnya adalah kasus Khawlah radhiyallahu anha. Khawlah bintu A'labah. Naam. Khawlah bintu Tha'labah oleh suaminya dizihar. Ya. Dizihar. Beliau itu ketika dizihar marah. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelakinya ini seorang sahabat, subhanallah, saya tiba-tiba namanya hilang dari kepala saya. Astagfirullah, namanya ada yang ingat? Subhanallah, tiba-tiba lupa. Suaminya ini suka marah. Ada sedikit ribut, marah. Sedikit ribut, marah. Nah, ketika dia marah, suaminya juga sudah tua. Marah dia dizihar. Seakan-akan ingin menghukum Khawlah bintu Tha'labah. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Qala, namanya Aus. Nah, namanya Aus radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, Aus itu menikahiku. Aku masih muda. Aku masih cantik. Banyak orang mau sama saya. Aus menikahiku, aku masih muda. Banyak orang mau sama saya. Ketika aku sekarang sudah mulai berumur, perutku sudah besar, maksudnya anaknya banyak. Aku sudah begini, aku sudah begini. Dia menzihar saya. Meninggalkanku tidak kepada seorang pun. Kalau sudah dizihar enggak boleh. Enggak dinikahi lagi sama orang. Apakah ada jalan keluar ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, ya, aku tidak melihat kecuali kau sudah haram bagi dia. Karena tidak ada aturan yang turun untuk merubah aturan yang sudah ada itu. Allah belum menurunkan ayat. Kejadian ini di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pas Rasulullah SAW di rumahnya Aisyah. Akan tetapi ya Rasulullah terus, dia terus apa? Terus mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mendesak Rasulullah, terus mendesak Rasulullah. Sampai akhirnya turun ayat awal-awal surah Al-Mujadilah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar
ucapan perempuan yang mengaju, menggugatmu, mendesakmu tentang suaminya Aus ibn Shamit radhiyallahu anhu. Tashtaki ilallah, dan dia mengadukan urusannya ini kepada Allah juga. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika turun ayat itu, Aisyah radhiyallahu anha berkata, tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Aku itu mendengar suaranya Khawlah bintu Tha'la.

hambanya dimanapun dalam keadaan apapun. Artinya, kalau kita berdoa kepada Allah, pasti didengar oleh Allah. Kita harus yakin itu, doa kita itu didengar sama Allah. Karena pendengarannya Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan ayat ini juga membantah kelompok-kelompok yang sesat. Ya, mengatakan Allah sekarang itu tidak melakukan apa-apa, sudah selesai, diem. Ya, kapan Allah mendengar Khaulah bintu Tha'labah ini kapan? Apakah sebelum Khaulah diciptakan Allah sudah mendengar suaranya Khaulah? Enggak, ya saat itu didengar oleh Allah SWT. Dan ini suatu hari Khaulah bintu Tha'labah ini ya sudah tua di zamannya Umar bin Khattab, ya. Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar sudah meninggal waktu Umar jadi khalifah, ini sudah lebih tua lagi Khaulah ini kan. Suatu hari Umar bin Khattab ya dicegat di jalan oleh Khaulah bintu Tha'labah ini. "Hei Umar, sini." Mandek itu Umar. "Ya, kalau orang sekarang nggih. Kamu sekarang dipanggil Amirul Mukminin. Aku dulu tahu zaman kecilanmu di kalau orang Jawa kan bilang gitu. Aku masih ingat kamu masih kecil dipanggil Uwaimir, Umar kecil. Sekarang kamu sudah dipanggil Amirul Mukminin." Diam itu Umar, ya. Oke. Kamu begini. Ini ada perempuan mau dicerai sama suaminya. Kamu tanggung jawab." "Iya." Kata pengawalnya Umar, "Sudah cukup kamu ngomong begitu sama Amirul Mukminin." Kata Umar, "Diam. Kamu enggak tahu ini siapa? Ini dulu mengadukan suaminya kepada Rasulullah SAW didengarkan sama Allah. Masa saya Umar enggak dengarkan dia? Masa saya enggak dengarkan dia?" Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini mengandung pelajaran penting. Yang pertama, bahwa kehidupan di zaman para sahabat itu jangan dibayangkan seperti sekumpulan malaikat yang tinggal di bumi. Mereka juga ada permasalahan rumah tangga seperti ini. Mereka juga ada yang dicambuk oleh Rasulullah SAW karena minum khamr. Mereka juga ada yang dirajam oleh Rasulullah SAW karena berzina. Mereka ada yang mau dikisos oleh Rasulullah SAW karena memukul dan menggigit dan mematahkan giginya orang. Mereka ada yang, ya, kehidupan mereka itu sama dengan kehidupan kita. Bedanya apa? Bedanya mereka itu manusia berlaku kesalahan, tapi kalau ada wahyu, ada ayat, langsung nurut. Disuruh mandek, ya langsung mandek. Mereka berzina, dirajam, ya iya, ini hukuman Allah, iya, wis ben dosaku hilang, dirajam. Bedanya itu yang pertama. Yang kedua, maksiat-maksiat itu bukan yang enggak ada, tapi tidak merajalela, tidak tersebar, tidak mau merabah, tidak merabak kemana-mana, tidak mewabah kemana-mana, tidak merebak kemana-mana. Bayangkan, hari ini zina itu luar biasa. Pacaran itu luar biasa. Pakai jilbab pacaran. Perempuannya main ke rumah pacarnya. Ditemuin sama bapaknya sama ibunya. Itu bapaknya ibunya juga jahil. Bilang, "Kau perempuan kesini ngapain sama anakku?" Enggak, malah disambut.

0: pacarnya anakku. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jadi ada permasalahan seperti ini, ada. Ada cerai. Ada rujuk. Ya. Ya, sebagaimana permasalahan yang ada di zaman kita ini. Hanya saja mereka tunduk dengan wahyu lebih daripada kita. Dan tidak merebak. Tidak mewabah kemana-mana. Dan ini menjadi pembeda. Ini menjadi pembeda. Yang kedua, ada pelajaran penting dalam bermuamalah antara suami dan istri. Ada hal menarik yang ada di surah Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, kita lompat ke surah Al-Baqarah. Ayat yang ke 237 berbicara tentang talak. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan nisfu ma faradtum. Kalau kamu menceraikan istrimu padahal kamu belum menyentuh dia dan kamu sudah menyebutkan kepadanya mahar, fanisfu ma faradtum, maka perempuan itu, atau bayarlah setengah dari apa yang kau sebutkan itu. Kalau wong Jawa, dinggo tombo gelo. Kok rasido, wis akad. Walinya bilang angkah tuka, calon suaminya bilang kobil tu. Jadi sah. Begitu ketemu, loh. Kok beda? Mau aku ditunjukinya foto kakaknya kok dinikahkan sama adiknya. Aku nek enggak kakaknya enggak mau. Wah, ini lain lagi penipuan ya. Keliru misalnya. Kamu tuh yang namanya ini toh? Iya. Oh, tak kira yang itu. Loh, ya aku dari dulu namanya ini. Itu salahmu bukan? Salahku. Waliku tidak menipumu. Kamu yang keliru. Terus piye? Bisa aku tak cerai gue. Tadi nyebut mahar berapa? 100 ribu. Ya 50 ribu. 50 ribu dirham. 50 ribu rupiah. Kecuali dibebaskan. Ya, walinya bilang ya sudah. Nggak usah. Ya, nggak usah. Atau suaminya bilang setengahnya buat kamu sekalian. Ya. Atau pihak walinya bilang enggak usah, atau suaminya bilang wis nyoh. PNKP. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan kamu membebaskan itu, maksudnya memaafkan itu, merelakan maharnya tadi itu, aqrabu littaqwa, lebih dekat pada ketakwaan. Wala tansawul fadla bainakum, janganlah kamu saling melupakan kebaikan di antara kalian. Belum sempat hubungan suami istri, belum sempat disentuh, sudah dicerai. Allah berpesan jangan saling melupakan kebaikan. Belum ngapa-ngapain, kebaikannya apa kira-kira, saya mau tanya. Kebaikannya yang perempuan sudah mau menerima. Si wali sudah nyerahkan siapa? Anaknya. Yang punya anak perempuan tahu. Apakah nilai mahar dan nilai hantaran itu senilai dengan anaknya? Dikeke. Nyoh. Yang laki-laki sudah bayar mahar, sudah mau menerima. Hal itu Allah sampaikan, wala tansawul fadla bainakum, jangan saling melupakan jasa di antara kalian. Apalagi yang sudah nikah 5 tahun. Apalagi yang sudah nikah 10 tahun. Apalagi yang sudah punya anak 2, punya anak 4. Jangan saling melupakan jasa. Cerai itu bagian dari solusi. And terakhir solusi, enggak bisa dikatok ke mana, ya wis. Cerai. Yang baik cerainya. Yang baik cerainya. Karena kebodohan sebagian orang ketika terjadi permasalahan terus cerai, rumah tangganya hancur, anaknya ikut hancur karena bodoh. Kenapa bodoh? Gak mau ngaji. Gak mau baca buku. Kerja, kerja, kerja. Ya bodoh, bodoh, bodoh. Akhirnya apa? Anaknya jadi korban. Anaknya diseret sana, diseret sini. Pergi ke tempat bapaknya, dia dengar bapaknya jelek-jelekan, ibumu itu. Dia pulang ke rumah ibunya, bapakmu itu. Dia bingung harus berbakti kepada siapa. Yang laki-laki, nikah, diterima, punya anak 3, cerai, plus, hilang. Gak ngasih nafkah, gak ngasih ini, gak ngasih ini, gak ngasih ini. Perempuannya yang pontang-panting kerja kemana-mana. Dia mau menikah lagi, suami barunya sudah didapat 3 anak tambahan. Gak mau. Wah ini beli 1 bonus 3. Baru nikah sudah ada SPP, tagihan, ada uang buku, ada uang kegiatan, ada uang ini, uang ini, uang ini. Takut. Wah saya mending cari yang belum punya anak saja. Bapaknya anak ini kemana? Ini karena bodoh ini. Wong yang belum sempat ngapa-ngapa saja, Allah sudah sampaikan jangan saling melupakan kebaikan di antara kalian. Contohnya kasus ini. Ya Rasulullah, aku dinikahi cantik, masih muda, sekarang udah tua, anaknya banyak. Ditinggal, dizihar lagi. Bahkan enggak dicerai, dizihar. Enggak terima. Wajar enggak terima? Wajar. Seperti orang sekarang, selingkuh. Kenapa selingkuh? Kamu enggak menarik lagi. Ya enggak menarik itu kan gara-gara ngurusi kamu sama ngurusi anak-anakmu. Coba fokus olahraga, nge-gym, makan sehat ini. Badannya masih cantik. Kerjaannya hamil menyusui, enggak dikasih nafkah, enggak dikasih make up, enggak dikasih uang untuk beli baju, enggak dikasih uang untuk ke salon, enggak dikasih uang untuk make up, enggak dikasih uang untuk skincare, terus dibilang kamu enggak menarik lagi. Ya kan gara-gara kamu ngurusin rumahmu, ngurusin anakmu. Nah tadi kembali ke kisah Khawlah yang nyegat Umar bin Khattab itu tadi. Perempuan ini mau dicerai suaminya. Enggak ada apa-apa. Didatengin oleh Umar bin Khattab suaminya. Kamu mau mencerai fulanah istrimu? Iya. Kenapa? Aku enggak seneng lagi sama dia. Wah, gitu aja. Ya, tidak semua, kata Umar bin Khattab. Tidak semua rumah tangga itu dibangun di atas cinta. Mana muru'ah? Mana rasa tanggung jawab? Mana saling menghormati? Saling menghargai? Enggak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Saling menghargai. Saling terima kasih. Yang laki-laki terima kasih sama istrinya. Istrinya dititipi di perutnya 9 bulan. Berat enggak? Berat. Titip kok 9 bulan. Sudah gitu pakai ada muntah-muntah, lemes, enggak bisa tidur, punggungnya sakit. Buang air kecil susah, ke kamar mandi susah, ini semua susah 9 bulan. Ngeluarkannya juga Susah. Begitu ngeluarkan, titipannya diambil apa tetap dititipkan lagi? Titipkan lagi, 2 tahun, nyusui. Belum selesai nyusuinya, dititipi lagi. Bawa 2, satu di perut, satu digendong. Begitu lahir lagi, titipan pertama dikembalikan enggak? Enggak. Habis itu bilang, aku enggak cinta lagi sama kau enggak menarik. Kurang ajar. Kalau mau nikah lagi silahkan, yang pertama jangan ditinggal. Apa salahnya dia? Apa kurangnya dia? Apa akhlaknya buruk? Enggak. Apakah tidak memberikan hakmu? Enggak. Ya sudah, aku enggak senang. Oh, ini akhlak yang buruk. Kasihan perempuan. Saya enggak mau menceraikan dia, tapi saya mau nikah lagi. Sudah, selesaikan baik-baik, nikah lagi. Di Indonesia mengizinkan. 2, 3, 4 mengizinkan. Tapi biasanya kalau sudah begitu cari-cari kesalahan. Oh, ini pun begini. Cari keributan. Begitu ribut sedikit biasanya bisa, tapi karena sudah ada alasan terus langsung ceraikan. Selama akhlaknya enggak buruk. Selama akhlaknya enggak buruk. Enggak nusyuz. Nusyuz itu apa? Meninggi, kurang ajar, enggak sopan. Berani membentak. Nggak nurut. Nasyizah itu perempuan yang meninggi dari suaminya. Nggak nurut sama suaminya. Berani bentak. Berani ngeyel, bantah, bangkang. Dibilang, ah, nggak mau. Aku maunya begini. Enggak, kamu, enggak, aku maunya begini. Nah, kalau begitu dicerai nggak apa-apa. Meskipun dinasehati dulu. Nasihati, gak mempan. Sampaikan ke bapaknya. Tolong nasihati ini anaknya, saya begini. Bapaknya nasihati, gak mempan juga. Ya, ya sudah, segala cara ditempuh. Kepepetnya harus apa? Pisah, ya pisah. Pisah yang baik. Sebagaimana dulu ngelamar, baik-baik. Pisahnya juga, baik-baik. Dirawat, wala tansahul fadla bainakum. Gara-gara satu masalah, saling melupakan kebaikan di antara mereka berdua, enggak boleh. Apalagi menjelek-jelekkan. Maka aturan Islam dalam berkeluarga ini sangat menghormati perempuan. Sangat menghargai perempuan. Cuman orang-orang feminis sekarang maunya itu laki-laki nurut sama perempuan. Padahal Allah bilangnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ai umara'un 'alaihinna, pemimpin atas mereka. Bukan yang mimpin yang perempuan. Sekarang kita lihat yang mimpin yang perempuan. Saya pernah ingin membeli suatu barang, diskusi nyang-nyangan. Saya tanya, ini barang punya siapa? Punya saya, Pak. Oh ya, nyang-nyangan, tawar-menawar. Hanya maunya sekian, Pak. Saya bilang, janganlah, sudahlah, sekian-sekian. Dia sudah mulai goyah, ya sudah. Saya tak tanya istri saya dulu. Telepon istrinya. Mah, ini ditawar segini, boleh enggak? Oh, enggak boleh. Waduh, ini Pak, sama istri saya enggak boleh, Pak. Walah, Bapak kan nyang-nyangnya pamit bojo. Enggak, ya enggak jadi, ya enggak jadi tenan, Pak. Enggak boleh sama istri saya. Waduh, hebat sekali istrimu ini ya. Enggak boleh begitu. Yang laki sebagai pemimpin, kalau namanya pemimpin itu ya merawat dengan baik. Mementingkan maslahat untuk yang dipimpin. Yang perempuan, dia dipimpin, bukan pemimpin. Maka dia menghormati siapanya. Ya Allah, saling menghormati begitu. Rumah tangganya apa? Rumah tangganya akan langgeng. Rumah tangganya akan awet. Maka kalau ini dijalani, kemudian terjadi permasalahan, ya, tidak bisa dicarikan solusi lain selain cerai. Allah sudah sampaikan dalam surat An-Nisa, suruh damai, suruh suluh, wasuluhu khair. Damai itu, suluh itu, meskipun mengurangi sebagian hakmu supaya sampai kepada kesepakatan, ya, itu lebih baik daripada cerai. Wasuluhu khair. Daripada cerai, aku rela hakku dikurangi sekian, atau rela aku begini, ya. Misalnya daripada cerai, kamu nuntutnya apa? Pokoknya kamu tinggal di rumah ibuku. Istrinya bilang, ya udahlah, daripada cerai, aku rela hak rumah sendiri, jadi apa? Rumah sama mertua, ya sudah. Itu lebih baik daripada cerai. Tapi kalau suluhnya mentok, enggak nemu. Ini turun, ini naik, ini turun, ini naik, enggak nyampe ke apa? Kesepakatan. Wa iya tafarroqo. Kalau akhirnya kedua itu berpisah, yughnillahu kullam min sa'ati. Masing-masing akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau cerai yang baik pun akan apa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami akan dilapangkan, akan ditemukan dengan yang lain, istri akan dilapangkan, akan ditemukan dengan yang lain. Kalau enggak ketemu yang lain, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dijalani dengan sesuai aturan. Tidak saling menjelek-jelekkan. Ada orang itu apa? Otaknya itu longgar. Pikirannya itu longgar. Jadi permasalahannya enggak ada, terus tanya-tanya masalahnya orang gitu ya. Kamu kok nyeraikan istrimu, kenapa? Loh, urusanmu apa? Kamu ngurusi dapurmu aja, jangan ngurusi dapurnya. Apa istrimu selingkuh? Lah urusanmu apa kalau selingkuh? Pengen tahu aibnya orang. Apa KDRT? Urusanmu apa? Istrinya ditanya, "Kamu kok diceraikan, kenapa? Urusanmu apa?" Sudah cerai, selesai. Gak perlu apa? Keluar-keluar kemana-mana. Kalau sekarang, viralkan. Satu suaminya ngumbar aibnya, istrinya ngumbar aibnya. Ya gimana mau Allah mudahkan urusannya keduanya? Sudah. Kalau cerai-cerai sudah. Yang baik. Sebagaimana ingat dulu ketika ngelamar datangnya? Baik-baik. Kalau mengembalikan, baik-baik juga. Saya terima kasih selama ini sudah menemani saya sampai di titik ini. Kita enggak bisa ketemu, ribut terus. Ya, enggak bisa damai, udah berupaya datang ke ustaz, udah upaya datang ke pihak ketiga, udah upaya suluh atau damai, mencari titik sepakat. Kayaknya maslahatnya memang kita berpisah, ya sudah. Ya, terima kasih selama ini anak-anak. Anak-anak siapa yang bawa? Wis maslahatnya siapa yang bawa? Ya, sebagian saya yang bawa, sebagiannya kamu yang bawa. Kalau kamu nikah lagi, perempuan istri kalau nikah lagi, anaknya boleh dikembalikan ke aku, enggak mau ngurusi. Aku mau nikah lagi. Boleh itu. Mana diatur yang baik? Kalau diatur yang baik seperti itu, anak bisa birrul walidain. Anak tahu dibilang, "Le, kamu enggak usah ikut-ikut urusannya Abi sama Umi. Abi sama Umi ada masalah, enggak cocok, enggak bisa." Terus satu lagi, tuh umikmu kamu ya harus birul walidain, harus bakti. Aku bapakmu, kamu harus bakti. Uminya bilang yang sama. Tuh bapakmu kamu harus bakti, aku ibumu kamu juga harus bakti. Kenapa kok cerai, kenapa kok pisah? Bukan urusanmu. Ada masalah, jangan malah anaknya diceritani aibnya siapa? Anaknya diajari untuk kurang ajar. Nanti bapaknya nyeritain aib ibunya, anaknya diajari untuk kurang ajar. Sudah cerai ya sudah. Selesai, tutup case close. Sudah. Nah, nanti ada aturan begitu dia mentalak, enggak boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya. Enggak boleh langsung pulang ke rumah orang tuanya. Oh, kamu nyeraikan saya. Ya sudah aku pulang, enggak boleh, haram. Kenapa? Statusnya masih istri sampai masa iddahnya habis. Makanya dalam surat At-Talaq dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nabiyyu Idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul iddah la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah. Hai Nabi, kalau menceraikan ayatnya yang awal itu ya, kemudian la tukhrijuhunna min buyutihinna, enggak boleh ngusir. Kamu tak cerai, pulang kamu ke rumah bapakmu, enggak boleh. Wa la yakhrujna, enggak boleh perempuannya, kamu nyerah aku, ya wis aku pulang, enggak boleh. Haram. Sampai disebut watilka hududullah. Itu aturannya siapa? Enggak boleh dilanggar. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Siapa yang melanggar batasan-batasan aturan Allah, maka dia menzalimi dirinya sendiri. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kamu enggak tahu, bisa jadi dengan tinggal di rumah itu Allah menjadikan sesuatu itu terjadi. Apa sesuatu itu? Enggak tahu. Siapa tahu ada suatu hal terjadi terus rujuk. Makanya ketika dicerai, istrinya itu suruh dandan, suruh pakai baju yang menggoda, suruh. Jadi suaminya tergoda. Akhirnya enggak jadi apa? Cerai, keluar. Atau ketika istrinya yang salah dicerai, tinggal di rumah, kemudian apa? Menyesal. Kemudian ada kesempatan, apa itu? Rujuk. Itulah, cerai itu dijadikan di tangannya laki-laki. Bukan di tangannya perempuan. Kalau di tangannya perempuan, Pak, mungkin 3/4 penduduk dunia ini duda semuanya. Bar pengajian, jagongan, karo koncone, gergeran, lupa, kemalaman pulang, cerai langsung. Mangkat kerja, Pak, engko mulih tukoke sego liwet. Lali. Udah kerja sampai malam itu kan untuk keluarga, gara-gara enggak bawa nasi liwet itu bisa cerai itu, Pak. Kamu itu enggak pernah perhatian. Lah saya kerja dari pagi sampai malam itu kan ya buat kamu. Cerai. Karena cerai dijadikan di laki-laki biar enggak terjadi. Sekarang malah sebagian laki-laki gampang-gampang ngomong cerai. Dikit-dikit, kamu tak cerai. Jatuh talak itu. Jatuh talak. Makanya Ustadz Mu'in rahimahullah dia bilang, mungkin kalau diterapkan aturan 4 madhab itu, setengah yang di sini ini mungkin enggak halal lagi sama istrinya, kata beliau. Karena saking mudahnya ngomong apa? Makanya subhanallah, kalau kita mengkaji aturan Islam dalam berumah tangga, dan kalau itu dijalani dengan baik, hak-haknya istri dipenuhi, hak-haknya suami dipenuhi, keluarga itu sehat. Bahkan terjadi permasalahan pun masih tidak keluar dari jalurnya. Anak-anaknya tidak jadi korban. Makanya pentingnya itu taklim. Lah gimana pasangan muda baru nikah, yang satu gak bisa baca Quran, satu guru kerja karo dolan, gak pernah datang pengajian, gak pernah ini. Ya gimana mau tahu aturan-aturan kayak gini? Baca buku ya gak pernah. Dengarkannya malah dengarkan konten kreator di TikTok, dengarkannya konten kreator di Instagram, ya sudah. Hancur keluarganya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau punya anak-anak yang suruh hadir majelis taklim, dipaksa harus. Istrinya suruh hadir majelis taklim, dipaksa harus. Aku repot orang urusan. Majelis taklim seminggu sekali, tak jam setengah, pokoknya kudu paksa, Pak. Biar dia dengar nasihat-nasihat itu. Biar dia kumpul sama orang-orang baik. Kita juga memaksa diri kita untuk hadir majelis taklim. Minimal seminggu sekali. Jadi sesibuk-sibuknya kita, si orang-orang yang sok sibuk itu ya, 24 jam dikali 7 hari, itu berapa jam, Pak? Hah? 90? Berapa? 24 dikali 7. 168 jam. Dari 168 jam dikelongi sak jam we. Ora gelem. Sibuk, sibuk apa? Presiden, menteri. Menteri aja masih sempat jalan-jalan. Wakil menteri apalagi? Masih sempat jalan-jalan. Kenapa kita merasa sibuk? Kalau hal gini-gini ini enggak didapati, Pak. Kalau enggak kita enggak datang ke majelis taklim. Lah kita mau membina rumah tangga itu pakai apa kalau enggak pakai ilmu-ilmu yang begini? Ini yang kita butuhkan. Nah, hidup kita itu kan singkat. Hidup singkat supaya sukses dalam waktu yang singkat ini butuh bekal. Apa itu bekalnya? Ilmu. Ilmu. Qala alladhina yudhahiruna min nisa'ihim alladhina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram min alqawli wa zura wa inna allaha la'afuun ghafur. Orang-orang di antara kamu yang mendzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya padahal istri mereka itu bukan ibunya. In ummahatuhum illallai waladnahum. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Kalau enggak melahirkan mereka bukan ibu mereka, atau ibu mesusuan. Ibu sepersusuan yang menyusui dia. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli zura. Sungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu hal yang mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuun ghafur. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Lihat lompatan dari peringatan keras, Allah tutup dengan apa? Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Artinya dosa apapun yang kita lakukan, apa solusinya? Taubat. Apapun, sebesar apapun, syirik, kufur, riba, zina, semua itu kalau kita taubat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun taubat diterima. Qul lil ladzina kafaru, surat Al-Anfal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kalau mereka mau berhenti mau taubat, yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni apa yang mereka lakukan di masa lampau. Memerangi Islam, memerangi Nabi, mencaci maki Nabi, mau tobat, diterima tobat. Ya, kisahnya banyak sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Khalid bin al-Walid, Amr bin al-As, Suhail bin Amr. Yang Suhail bin Amr itu ketika ditangkap, dijadikan tawanan perang Badar. Kata Umar bin al-Khattab, ya Rasulullah, Suhail ini tak cabutnya gigi-gigi depannya biar dia tidak lagi bisa ngomong yang cetol untuk menjelek-jelekkan kamu lagi. Karena Suhail bin Amr ini khotib yang sangat luar biasa, yang kalau dia berkhutbah, berpidato luar biasa. Karena itu Umar bin Khattab gemes, ini tak cabutnya lagi sebelum dia pulang ke Mekah. Jadi sampai di Mekah enggak bisa apa? Pidato lagi. Kata Rasulullah enggak boleh. Bisa jadi kamu akan melihat dia di sebuah tempat yang membuatmu bahagia. Apa itu? Subhanallah. Ketika Fathu Makkah, Suhail bin Amr masuk Islam. Ketika Suhail bin Amr masuk Islam, bagus Islamnya. Ketika itu Nabi SAW ketika meninggal, banyak orang-orang murtad. Di Mekah ada suara-suara ajakan untuk murtad. Maka Suhail bin Amr berdiri di Ka'bah. Berpidato menguatkan imannya orang-orang. Yeah. Dan itu beritanya tersebar dan membuat Umar bin Khattab kagum dan bahagia melihat sikapnya Suhail bin Amr. Nah, apapun dosanya, diampuni. Jadi kalau kita melakukan kesalahan apapun di masa lalu, tidak ada solusi kecuali taubat. Kenapa? Innallaha la'afuwun Ghafur. Allah itu Maha memaafkan, lagi Maha mengampuni. Sebagian ulama membedakan antara afun dan maghfirah ya. Kalau maghfirah itu menutupi dosanya, kalau memaafkan itu menghapusnya dari catatan. Ya. Makanya kalau Lailatul Qadar dari suruh doain Allahumma innaka afun, memaafkan. Kari Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fun. Kalau Allah itu afu, Maha memaafkan, kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah ya kita juga harus memaafkan orang. Nah.
1: Qala walladzina yadhhiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir raqabatin min qabli ay yatamassa.
0: Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali ucapannya, maka diwajibkan untuk memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur berhubungan suami istri.
1: Dzalikum tu'adzuna bi, dzalikum tu'adzuna bihi, wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Itulah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
1: Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ay yatamassa.
0: Kalau enggak mampu membebaskan seorang budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka berdua itu bercampur.
1: Faman lam yajid,
0: siapa yang enggak mampu karena sudah tua atau karena sakit, fa it'amu 60 miskina, maka dia memberi makan 60 orang miskin.
1: Dzalika litu'minu billahi wa rasulih,
0: demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini iman, disuruh ya nurut. Kenapa kok harus puasanya 2 bulan? Ya nurut sama Allah. Allah yang nyuruh, nurut. Iman. Kenapa zihar begitu kok puasanya kok 2 bulan? Nurut. Jadi tidak semua mengapa itu harus kita tahu jawabannya. Bukan berarti tidak ada jawabannya, tapi kita itu tidak harus tahu segala sesuatu hal yang Allah perintahkan kepada kita. Maksudnya ya, dibalik itu apa?
1: Qala wa tilka hududullah,
0: itulah hukumnya Allah. Walil kafirina adzabun alim, bagi orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang. Jadi hukum Allah itu sepaket. Gak boleh kalau sholat mau, zakat mau, haji mau, puasa mau, bab zihar gak mau misalnya. Disebutkan apa? Akan diancam dengan azabun alim, siksaan yang sangat menyakitkan. Disebutnya kafir juga. Walil kafirina azabun alim. Karena aturannya Allah itu mencakup segala hal. Dari perdata, pidana, hukum rumah tangga, hukum jual beli, ekonomi, kemudian hukum ibadah yang mengatur hubungan ibadah kita dengan Allah, hukum perang, tawanan, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan dijabarkan oleh para ulama dengan kaidah-kaidah yang didasarkan dengan dalil-dalil juga di dalam kitab-kitab fikih yang dengan beragam mazhab yang kita ketahui, yaitu ada 4 mazhab utama, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad. Jadi ini undang-undangnya Allah. Di antara undang-undang Allah apa? Zihar. Zihar. Urusan rumah tangga. Jadi gak boleh kita, Allah itu ngatur yang di masjid aja, ini di rumah tangga saya yang ngatur. Seperti orang pemerintahan yang tidak mau ikut aturan Allah. Ini negara-negara kita Indonesia, kita gak pakai aturannya Allah. Ini bukan negara agama. Ya harus diatur nih, bumi miliknya Allah. Sholat mau, zakat mau, apalagi zakat ya. Apalagi zakat, menarik itu zakat. Haji, wah itu juga menarik ya. Karena ada apanya? Ada dananya. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT untuk belajar dan mengamalkan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa memahami dan mengamalkan dari ilmu yang Allah ajarkan kepada kita.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
4: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian, peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu, dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih.
6: RDS FM.
7: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.1 Kumamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: عن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku seringkali mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat dan khutbah beliau sedang saja, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Hadis riwayat Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Cangciang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Cangciang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Cangciang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 7979 6999. sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal A'dhar Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah telah memberi kesempatan kepada seseorang dengan memanjangkan usianya sampai 60 tahun. Hadis riwayat Bukhari.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat.
1: Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: الشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

فَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: rahim.
1: Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Walladzina yarmuna azwajahum walam

dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang 5, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

0: dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika dia, suaminya itu, termasuk orang yang berkata benar.
1: Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh wa annallaha tawwabun hakim.
0: Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula.

mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

0: Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi 'adzabun 'adzim.
0: Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu.

0: علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
1: Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal yang besar.

0: dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya? Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar.
1: Ya'idhukumullahu an ta'udu li mislihi abadan in kuntum mu'minin.
0: Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.
1: Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim.
0: Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.

0: Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
1: Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh wa annallaha raufur rahim.
0: Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

0: alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia, syaitan itu, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.

dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna

dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putri suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya, agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

0: Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Allahu nurus samaa

0: Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asali.
0: Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih atau menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang atau hari kiamat.

0: Wallahu sari'ul hisab.
1: Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang. Di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahi masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.
1: Alam

0: basar.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.
0: You

0: يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
1: Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: mustaqim.
1: Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberikan petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka, orang-orang munafik, berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami mentaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh.

0: رَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
1: Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul jika kamu berpaling. Maka sesungguhnya, kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

0: Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig atau dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu,

dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak ingin menikah lagi, maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Laisa 'alal a'ma haraju wa la 'alal a'raj haraju wa la 'alal maridhi haraju.

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, dan tidak pula bagi dirimu, makan bersama-sama mereka di rumah kamu, atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri, dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, agar kamu mengerti.

Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan apabila mereka berada bersama-sama dengan Dia dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh,

Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalai perintah Rasulnya takut akan mendapatkan cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Alah.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira.
0: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

0: Allah.
1: Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka, Tuhan-Tuhan itu, tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

وَزُورَا. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad, dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar. Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

0: عَلِيمًا.
1: Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: Unzur kaifa darabu lakal amthal fadallu fala yastati'una sabila.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.
1: Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka.

0: Allah.
1: Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
2: Bal kadzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira.
1: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: ثُبُورًا. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan.
1: La

0: كَثِيرًا.
1: Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka?

0: semula.
1: Bagi mereka, segala yang mereka kehendaki ada di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Rabbmu yang pantas dimohonkan kepadanya.
0: Wa

Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

0: kabira.
1: Maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya azab yang besar.

0: Allah.
1: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Rabbmu Maha melihat.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi shufufana hatta ka'annama yusawwi biha al-qidah. حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم رواه مسلم.
4: Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meluruskan barisan kami seolah-olah beliau meluruskan anak panah, hingga kami benar-benar telah memahaminya. Kemudian pada suatu hari beliau keluar ke masjid lalu berdiri sampai hampir membaca takbir. Tiba-tiba beliau melihat seseorang yang dadanya menonjol ke depan. Maka beliau bersabda, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian meluruskan barisan kalian atau Allah akan membalikkan wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ingin numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Masih terekam di benak saya ketika ia mengirimkan kabar bahagia bahwa ada seorang ikhwan yang akan datang melamarnya. Kebahagiaan itu terus berlanjut hingga ia mengandung anak pertama beberapa bulan kemudian. Cerita-ceritanya mengalir, syarat berisi keindahan berumah tangga. Hingga ia melahirkan, ceritanya pun sudah mulai surut. Keceriaan celotehnya pun semakin jarang terdengar. Waktu berjalan dengan cepatnya, seiring dengan jumlah putra-putrinya yang kian bertambah. Celoteh bahagianya semakin senyap, berganti dengan air matanya yang lebih sering mengambang di pelupuk mata. Hingga kalimat yang mengagetkan pun meluncur dari lisannya. Sudah bukan lagi waktunya untuk mengucapkan cinta. Sekarang yang ada adalah realita bahwa kebersamaan semata karena kebutuhan untuk melanjutkan hidup. Demikian kata-katanya. Demikian pudarnyakah warna-warna cinta seiring dengan berjalannya waktu? Tentu kita sepakat bahwa cinta tak hanya milik sepasang suami istri yang sedang berbulan madu. Hadirnya cinta yang semakin kuat seiring perjalanan waktu bersama tentu akan membuat suami istri menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Semakin bahagia dan tentu saja meningkatkan kualitas ibadah kita. Lalu, bagaimana agar cinta itu semakin kuat terjalin di antara suami istri seiring berjalannya waktu? Yang pertama, ingatlah selalu untuk apa kita menikah dan menjalani usia bersamanya. Jawabannya tentu untuk beribadah, untuk saling mengingatkan, dan untuk saling menguatkan. Mengingatkan dan menguatkan ini tak boleh dipisahkan. Mengingatkan saja bisa berubah menjadi tekanan, dan menguatkan tentu tak akan mungkin indah dilakukan tanpa mengingat apa yang menjadi landasan. Misalkan dalam masalah sholat di awal waktu, mengingatkan seorang ibu untuk sholat awal waktu yang tengah menyusun

adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalam.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, memulai perbuatan baik, membiasakan diri beramal soleh, awalnya selalu berat. Sama seperti memutar sebuah roda, yang pasti memerlukan tenaga lebih besar saat putaran pertama. Tapi untuk putaran kedua, ketiga, dan seterusnya, tenaga yang diperlukan akan lebih sedikit. Dan akhirnya putaran roda itu bisa berjalan, bahkan tanpa memerlukan tenaga untuk memutarnya. Bagaimana beratnya memulai bangun malam? Bagaimana beratnya memulai puasa sunnah? Atau bagaimana beratnya memulai melakukan sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat fardu? Bagaimana beratnya mengangkat kaki untuk melakukan sholat di awal waktu berjamaah di masjid? Bagaimana beratnya memulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Tapi yakinlah, semua itu selalu hanya akan terasa berat pada saat kita baru memulainya. Jika sudah dimulai kondisinya, bahkan bisa berbalik. Justru kita akan sulit meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Tidak heran bila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, saat hati seseorang bersih, maka ia tidak akan merasa puas membaca Al-Quran. Begitulah, jika suatu amal sudah menjadi rutinitas, maka perasaan tidak puas seperti yang dikatakan Umar bin Khattab tadi, berarti orang itulah yang justru merasakan tidak nyaman jika harus meninggalkan amal-amal ibadah yang biasa dilakukannya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga sangat memuji orang yang merutinkan amal-amal soleh. Sesuatu yang paling disesali Rasulullah adalah bila waktunya terbuang sia-sia. Bila ia lupa mengingat Allah, maka penyesalan dan keperihan hatinya melebihi kegundahan hati orang yang kehilangan harta. Rasa sesal itu segera dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ia bisa melakukannya. Seperti dikisahkan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah malam dengan teratur. Ketika malamnya tertidur atau sakit, siangnya beliau melakukan sholat 12 rakaat. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang mengatakan, dijadikan kesenanganku pada saat melakukan sholat. Hadis riwayat Ahmad. Kita selalu mendapat karunia Allah yang tidak dapat terhitung. Marilah kita berpikir, kepada siapa kita akan selalu mengabdi. Berpikirlah saat ini juga, bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua majikan sekaligus. Bila kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka bersandarlah pada Allah dan tunduk patuhlah kepadanya. Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu selainnya. Jangan menunda-nunda tanpa melakukan persiapan untuk kematian. Umur kita terlalu singkat. Jadikanlah setiap tarikan nafas adalah udara terakhir yang kita hirup. Lalu kematian akan menjemputmu. Kematian seseorang akan terjadi dalam keadaan di mana ia biasa melakukan sesuatu ketika hidup. Dan ketika dibangkitkan di akhirat, maka ia juga akan dibangkitkan dalam situasi itu juga. Ibnu Qudamah dalam Mutasyar Minhajil Qasidin. Apa yang menjadi kebiasaan kita selama menjalani hidup? Apa yang selalu kita utamakan melewati jenak-jenak waktu usia kita hingga saat ini? Jika seseorang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebiasaan yang kita lakukan selama hidup, bagaimanakah akhir hidup kita? Jika seseorang akan dibangkitkan Allah di akhirat, sebagaimana kondisinya saat meninggal dunia, bagaimana keadaan kita saat dibangkitkan Allah di akhirat nanti? Saudaraku, Allah itu pencemburu. Sesungguhnya Allah cemburu, dan seorang mukmin juga cemburu. Kecemburuan Allah adalah jika seorang mukmin melakukan apa yang dilarangnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Cemburu bila hambanya justru mengutamakan yang lain selainnya. Cemburu bila hambanya justru mementingkan yang lain selainnya. Cemburu bila hambanya enggan dan malas melakukan sekedar bangun malam dan sholat sepertiga malam. Cemburu bila melihat hambanya justru lebih sering mengingat yang lain selainnya. Cemburu bila mendapati hambanya melakukan kemaksiatan di tengah limpahan nikmat dan karunia-Nya. Cemburu bila mendapati hambanya melanggar perintah-Nya. Hamba yang mencintai Allah juga akan cemburu sesuai kadar cinta yang ada pada dirinya. Jika rasa cemburu tidak tersisa dalam hati, berarti cinta telah pergi. Sekalipun lisan seorang mengakui cinta hingga mulutnya berbusa, adalah dusta. Bila ada yang mengaku cinta kepada seseorang tetapi ia tidak cemburu saat kekasihnya disakiti orang lain, atau malah ia yang menyakitinya dan melecehkannya. Bagaimana mungkin seorang hamba mengaku cinta kepada Allah sedang ia tidak cemburu dengan melanggar apa yang diharamkan Allah? Pendengar, barang siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, maka Allah pun menginginkan pertemuan dengannya. Barang siapa yang enggan bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Tak ada seorang pun yang tahu kapan ia mati. Setiap kita harus berdoa agar bisa meraih husnul khotimah. Kebiasaan beribadah dan beramal soleh akan sangat menolong kita untuk bisa merasakan akhir hidup yang baik. Cobalah kita menyimak nasihat Rasulullah SAW. Barang siapa yang berangkat ke peraduan dengan niat sholat malam, namun ia dikalahkan oleh kantuk kedua matanya hingga subuh, maka Allah akan mencatatkan pahala atas niatnya dan tidurnya dinilai sebagai sedekah. Hadis riwayat Nasai. Mohonlah pada Allah agar kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengutamakan ibadah dan amal-amal soleh. Bermunajatlah kepada Allah agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk lebih memuliakan cinta kepada-Nya dari cinta-cinta kepada yang lain. Semoga hingga akhir hidup kita tetap berada dalam naungan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka ia akan memadui orang tersebut. Sahabat bertanya tentang apa yang dimaksud dengan memadui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia akan diberi pertolongan untuk beramal soleh saat ajalnya. Hadis riwayat Ahmad. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala karunia-Nya.
2: Umar bin Abdul Aziz berkata, jadilah engkau seorang da'i yang menyeru kepada Allah walaupun engkau dalam keadaan diam, yakni dengan akhlakmu.

0: FM. RDS FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Hasyr, yaitu potongan ayat ke-11 sampai ke-17. Allah SWT firman, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Alam Tara ayat ke-11. Tidaklah engkau melihat orang-orang munafik yang mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka dari orang kafir golongan ahlul kitab, la'in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum, kalau kalian diusir kami akan keluar bersama kalian membela kalian. La'in ukhrijtum, ini kan berkaitan dengan Yahudi Bani Nadir yang mereka dikepung oleh Rasulullah SAW dan diperangi. Nah, orang-orang munafik ini enggak suka dengan Nabi. Mereka mengatakan kalau kamu diusir kami akan keluar bersama kalian. Wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau kalian diperangi, ya, kami pasti akan membantumu. Kami enggak akan patuh kepada siapapun demi kalian. Perjanjian manapun akan kami batalkan demi kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan keluar pasukan membela kalian.

Kalau mereka diperangi orang-orang Yahudi itu, la yansurunahum, orang munafik enggak bakal menolong mereka. Wala inna saruhum, dan kalaupun mereka menolong, la yuwallunal adbar, pasti mereka akan berpaling lari ke belakang. Thumma la yunsarun, kemudian mereka sama-sama tidak akan mendapatkan pertolongan. Itulah sifat orang munafik kepada siapapun. Jadi munafik itu dari kata-kata nafak. Nafak itu sebuah jalan di dalam tanah yang memiliki dua lubang, terowongan. Bisa keluar di sini, bisa keluar di sini. Nah, sehingga orang yang perilakunya bisa ke sini, bisa ke sini, itu disebut orang-orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yang paling kelihatan adalah bohong. Di antara ciri-ciri orang munafik, enggak mau diajak berjuang. Jadi ketahuannya kemunafikan di Madinah itu ketika ada pertempuran-pertempuran. Kalau enggak ada pertempuran, enggak ketahuan. Sholat Jumat depan dewi malah Abdullah bin Ubay bin Salul itu ngarep dewi. Ayo Nabi mau khutbah, dengarkan. Jangan ada yang ngobrol sendiri. Dengarkan, Nabi mau khutbah. Pas perang Uhud ketahuan. Mau berdiri, mau ngomong, ditarik, lungguh. Ngomong tok. Ketahuannya kapan? Tarik, mau apa? Berdiri, duduk. Orang munafik mau ngomong-ngomong. Nah, di antara terbongkarnya kemunafikan adalah masalah perjuangan dan masalah loyalitas. Loyalitasnya enggak jelas. Loyalitasnya kepada siapa? Kepada dirinya untuk cari maslahat. Sebisa mungkin menutupi kebobrokannya, membangun loyalitasnya enggak jelas. Kalau situasi enak, dia bersama orang mukmin. Situasi tegang, dia mundur cari alasan. Selalu begitu. Hanya ayat-ayat bongkar orang munafik itu kebanyakan saat situasi perang. Kebanyakan orang-orang munafik itu terbongkarnya atau dibongkarnya oleh Allah saat situasi perang. Ya, perang Tabuk bongkar banyak. Turun akhir surat At-Taubah. Perang Uhud ya, turun sebagian surat Ali Imran. Perang Bani Nadir ini turun surat Al-Hasyr. Ada orang munafiknya juga. Perang Ahzab. Bagaimana keadaan mereka orang-orang munafik? Enggak mau ikut perang, enggak mau ikut membela kota Madinah. Ada aja alasan. Turun surat Al-Ahzab, Allah bongkar. Nah, itu semua menunjukkan bahwa orang munafik bisa saja sholat berjamaah, bisa saja ikut pengajian, bisa saja ikut berpenampilan seperti penampilan orang Islam, pakai surban, pakai jubah, bisa saja hafal Quran. Tapi kapan ketahuannya? Hah? Kalau ada perjuangan, itu ketahuan. Sifat-sifat kemunafikan akan nampak saat ada perjuangan. Jika kaum muslimin berada dalam barisan, orang kafir ada barisan perang, ketahuan. Dulu 2011-2012 ada orang-orang mengaku muslim ahlu sunnah, ketika perang Suriah ketahuan. Apa ketahuan? Ternyata dia membela Syiah. Tahun 2023

7 Oktober. Ya. Ketahuan orang-orang yang munafik atau memiliki sifat-sifat orang munafik. Karena munafik itu terbagi menjadi dua, Bapak Ibu harus jelas supaya kita enggak salah paham. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ada nifak i'tiqadi, nifak akbar. Seperti kufur, kufur itu ada kufur akbar, kufur asghar. Ada syirik akbar, syirik asghar. Nah ini ada nifak akbar, nifak i'tiqadi, nifak besar, nifak keyakinan. Yaitu orang-orang yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan Islam. Janjane ki kafir orang. Dia enggak mau Islam. Tapi dia pura-pura masuk Islam, pura-pura berada di barisan Islam untuk maslahat yang dia inginkan. Nah ini jelas yang diancam oleh Allah dan Rasulnya. Innal munafiqina fitarkil asfari minan nar. Orang munafik itu di neraka yang paling bawah. Yang kedua ada nifaq amali. Dia amalannya amalan orang munafik, tapi batinnya itu Islam. Batinnya Islam. Kalau orang munafik asli, batinnya kufur, kafir. Tapi zahirnya dibangun, oh saya Islam. Penampakannya. Tapi yang kedua nifak amali ini, zahirnya Islam. Batinnya Islam, tapi dia mengamalkan amalan-amalan orang munafik. Mengamalkan amalan-amalan orang munafik. Bisa jadi amalannya membuat dia keluar dari Islam. Bisa jadi membuat dia keluar dari Islam. Bisa jadi. Contoh. Orang Islam sedang perang dengan orang kafir. Dia membela orang kafir. Dia mengaku batinnya Muslim. Zahirnya Muslim, tapi membela orang kafir saat orang Islam berperang dengan orang kafir. Maka saat itu imannya batal. Imannya batal. Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri orang munafik ada empat. Kalau berbicara, berbohong. Kalau diberi amanat, khianat. Kalau berjanji, mengingkari. Kalau berseteru, berbuat curang. Kata Nabi SAW, empat hal, siapa yang empat-empat itu ada pada orang, maka dia munafik tulen. Kalau ada salah satunya, maka dia ada salah satu sifat orang munafik sampai dia meninggalkannya. Yaitu kalau berbicara, berbohong. Kalau berjanji, menyelisihi. Kalau diberi amanat, khianat. Kalau diberi, kalau sedang berselisih pendapat, berbocor. Ini kan banyak itu pejabat-pejabat yang kayak gini tuh ya. Bicara bohong, janji enggak ditepati. Kasih amanat jabatan, khianat. Berbuat curang kalau sedang apa berseteru ya, pakai preman, pakai ini siram air keras gitu ya. Kan begitu, curang. Nah, nangkap emas 74 kilo, besoknya bilangnya emasnya palsu katanya. Emasnya palsu kok, ya. Curang. Apakah mereka kafir? Enggak, belum tentu. Dia itu mengamalkan amalannya orang munafik. Batinnya masih Islam, maka enggak boleh dikafirkan. Hati-hati. Lep. Ayat ini membicarakan orang munafik tulen. Yaitu orang-orang yang mereka itu mau perang, itu bingung. Lah aku ini mau perang mau untuk apa? Wong aku ini sebetulnya saya sembunyikan. Kekufurannya dia disembunyikan. Mau ikut perang bersama Nabi. Perang itu kan mempertaruhkan nyawa. Untuk apa saya pertaruhkan nyawa saya? Untuk sesuatu yang gak dia yakini. Maka akan cari cara untuk tidak ikut bersama Nabi SAW.
Lalu disebutkan mereka paling berat sholat di waktu subuh dan bukan karena tidurnya. Menurut saya itu bukan karena tidurnya. Kenapa? Bukan capek. Karena dulu gelap. Dulu gelap. Subuh itu gelap. Isya itu gelap. Dia datang atau enggak datang sama aja, enggak ada yang tahu. Bang. Artinya saya datang pun enggak ada yang tahu. Saya enggak datang pun enggak ada yang tahu. Ngapain saya datang? Sehingga Abdullah Ibnu Mas'ud menyatakan orang kami menilai bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah adalah orang munafik yang ketahuan kemunafikannya. Di zaman itu mereka menilai begitu. Orang mukmin zaman itu sholat berjamaah. Tapi kok gak pernah ke masjid sama sekali? Berarti oh ini wong munafik sing ketahuan. Mereka niteninya dari mana? Sholat jamaah. Bukan berarti hari ini orang yang tidak sholat jamaah berarti dia orang munafik. Bukan, bukan begitu. Maksudnya para sahabat menilai di zaman beli mereka itu orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah adalah orang-orang munafik. Karena mereka berat mau sholat jamaah. Belas sholat tahun yang masjid. Sekarang orang depan masjid gak mau sholat masjid. Samping masjid gak mau sholat ke masjid. Ya, disebutkan dalam hadis, meskipun dilemahkan oleh sebagian ulama, sudah disebutkan tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid sholatnya harus di masjid. Orang laki-lakinya ya. Nah, biasanya sikap-sikap politik ini akan membuat ketahuan. Sikap politik, perang. Dimulai dari perang Uhud. Mereka ini bingung mau cari arsan apa ini, mau perang Uhud. Sampai pasukannya sudah jalan itu masih belum nemu alasannya gitu loh. Kan berangkat itu kan kaum muslimin 1.300 orang. Akhirnya mereka bilang, "Loh, kita pergi ke Uhud toh." Artinya kan Nabi SAW kan usul. Pasukan tidak berangkat kemana-mana. Pasukan mempertahankan kota Madinah. Orang-orang kafir datang, biar kita pertahankan kota Madinah, kita hadapi di kota Madinah. Para sahabat tanya, ini wahyu atau strategi yang kau tetapkan? Nabi SAW mengatakan, ini bukan wahyu, ini strategi saja. Kata para sahabat, enggak tepat ya Rasulullah. Kami mengusulkan kita temui mereka di Uhud. Kalau kita kalah, mereka mengejar, kita masih bisa mempertahankan kota Madinah. Tapi kalau kita mempertahankan kota langsung, kalau kita kalah, habis. Kata Nabi SAW, ya sudah, kita keluar. Kita temui di Uhud. Akhirnya para sahabat berpikir, mosok kita ini ngeyel sama Nabi SAW. Akhirnya mereka mendatangi Nabi, ya Rasulullah, kita di Madinah, nurut sama engkau. Kata Nabi SAW mengatakan, tidak pantas seorang Nabi jika sudah memutuskan sebuah perkara, dia kembali lagi. Jadi ada hal-hal yang makruh bagi Nabi, tapi tidak makruh bagi umatnya. Di antaranya apa hal ini? Sebagian ulama menjelaskan begitu. Tidak pantas bagi seorang Nabi ketika sudah memutuskan sebuah perkara, dia rujuk kembali. Nah, orang-orang munafik dapat, ini celah. Dia membuat barisan terpecah. Gimana? Kita mempertahankan Madinah. Strategi tidak tepat. Ini keputusan, sudah. Nah, kamu ngeyel sama Nabi, tapi Nabi sudah memutuskan. Akhirnya apa? Pokoknya kalau pergi ke Uhud, kami tidak ikut. Sebetulnya, kalaupun perangnya di Madinah, mereka juga tidak bakal ikut. Mereka tidak bakal ikut. Untuk apa mempertaruhkan apa-apa yang tidak saya yakini? Infak. Banyak orang ketahuan ketika infak. Kerja keras, tapi suruh infak. Kenapa? Mereka gak yakin sama hari akhir. Untuk apa saya nyampaikan ini? Untuk apa saya keluarkan ini?
Ini kan saya simpan buat anak-anak saya, buat keluarga saya. Saya yang kerja keras kok, pondok yang nikmati, masjid yang nikmati. Tapi orang mukmin yang beriman sama hari akhir, di ini ada kesempatan ini saya yang butuh. Ada masjid mana yang butuh dana? Ada orang fakir mana yang butuh makan? Ada pondok mana yang butuh pembangunan? Dia yang nyari. Karena dia merasa, saya harus membangun rumah saya di akhirat. Orang munafik enggak? Orang munafik enggak? Apa yang terjadi? Sama ketika Nabi SAW mengepung orang-orang Bani Nadir, sekarang jadi korban Bani Nadir. Dijanjani, tentaranya Muhammad itu lemah, kalian lebih kuat. Kalau dikepung, bertahan saja, kami bantu kalian dari belakang. Akhirnya terlanjur nantang sama Nabi SAW karena merasa punya backingan. Wah, saya dibackingi oleh orang-orang Arab Madinah. Tantang, gak takut, kepung-kepung aja. Dikepung oleh Nabi SAW, dinteni.

Kadang-kadang begitu, Pak. Ini sifat yang buruk. Orang Islam enggak boleh, enggak boleh apa? Mencontoh sikap ini. Kita sering dibegitukan, Pak. Kita sering dibegitukan. Para dai-dai sering dibegitukan. Para ustaz-ustaz sering dibegitukan. Ustaz, kami dukung, Ustaz. Antum maju, kami di belakang antum. Tenan, Ustaz, semangat, maju. Ditinggal. Macam-macam, Pak. Entah menghadapi kezaliman, entah memulai perjuangan. Ayo, Ustaz, kita bangun pondok, nanti kami yang backup, antum ngurusi pendidikannya, kami yang backup uangnya. Sering, Pak, orang-orang itu. Begitu di backup, tahu ternyata kebutuhannya. Ustaz, maaf, kami afwan, ini keadaan ekonomi sedang sulit, jadi kami mundurkan diri. Ustaznya bingung, sebajut untuk santri. Sebajut bangun, cari wakaf. Muka yang dipasang itu kan muka ustaznya, bukan muka. Gak bisa mundur. Jangan begitu. Orang Arab dulu di Mekah, orang-orang Quraisy, meskipun mereka itu musyrik, mereka enggak melakukan itu. Aib sekali. Ma, tenang aja. Kalau sudah bilang begitu, harus dihadapi apapun. Apapun. Makanya Abu Jahal enggak mau ngomong beriman. Kalau ngomong beriman ya pasti nanti harus konsekuen. Saya enggak mau konsekuen, maka dia enggak mau ngomong dari awal. Mati kafir. Ya. Para sahabat yang ngomong konsekuen. Konsekuen. Karena waktu itu sifat inkonsisten, sifat tidak konsekuen, bohong, mencela-mencela itu sifat aib yang dapat membuat malu dirinya dan bahkan membuat malu kabilah. Mereka itu menjamin keamanan kamu, saya jamin. Begitu ngomong, kamu saya jamin, satu kabilah itu langsung apa? Otomatis menjamin. Enggak nanya, kenapa? Kamu jamin-jamin kok. Enggak ngomong-ngomong, sekarang waktu ada apa-apa kok kami disuruh bela. Mereka enggak ngomong gitu. Kenapa? Malu, Pak. Jadi, misalnya kabilah A, salah satu orangnya itu didatangi orang, tolong jamin keamanan saya. Kamu saya jamin. Tiba-tiba orang yang dijamin tadi diganggu. Maka orang tadi yang menjamin bilang sama kabilahnya, saya jamin fulan, fulan diganggu. Itu mereka kabilah itu akan langsung apa? Mereka langsung ambil pedang, perang. Meskipun mati, lebih baik daripada kehormatan jaminannya tercoreng. Wah, jaminannya Bani Fulan, orang marem. Wah, itu malu sekali, gak mau. Mending mati daripada masuk poin. Kalau orang sekarang, oh kamu ketika jamin gak ngomong-ngomong, sekarang ada apa-apa kok anu ke kita. Makanya kalau apa-apa ngomong dulu. Mau jamin ngomong-ngomong dulu setelah orangnya mati. Dia dikejar-kejar, mau dibunuh, tolong jamin saya. Kamu, saya lindungi. Mau nyerang, loh. Mana fulan? Udah saya jamin, kamu berani ngadepin saya? Wah, ini orang kabilahnya kuat, mundur. Ini tolong jamin saya. Pulang dulu, rapat dulu. Gak bisa. Konsisten, Mas. Kita sudah menjamin, Ustaz, maju, saya di belakang itu. Ya tenanan. Sering itu, Pak. Ustaz, antum bersuara, kami dukung. Saya udah berkali-kali itu ya. Saya ngomong itu ya. Kok krik-krik-krik, menengahin, dijarin dukung, ngomong tok. Gitu. Akhirnya saya yang kena, das, yang lain aman. Nah itulah sifat-sifat orang munafik. Ini saya gak bilang mereka orang munafik. Sifat-sifat orang munafik gak boleh kita contoh. Allah sampaikan. Orang Yahudi Bani Nadir, ayo perang, dukung. Kamu kuat. Kalau kamu kalah, saya dukung. Begitu dikepung, telepon gak diangkat, SMS gak dibales. Ini kebutuhan dananya gini, afwan adanya segini, Ustaz. Loh,

0: kok Afan adanya segini, jadinya kok saya minta kamu yang mau jamin, kok jadinya saya yang minta, ini gimana ini? Ya. Komitmennya gimana? Ah, gimana? Saya keadaan susah. Mau komitmen ya? Komitmen. Dakwah itu butuh komitmen. Orang munafik enggak komitmen. Janji monolog enggak. Para sahabat itu menangnya itu gara-gara komitmennya kepada iman, komitmennya kepada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati yo mati. Mereka cari itu mati saat berkomitmen dengan iman. Mati saat berkomitmen sedang berjuang, mereka yang cari. Nah, oleh karena itu pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, kita enggak boleh mencontoh. Nah, kita sudah bilang sesuatu menjamin, mendukung, harus kita tunaikan jaminan kita, tunaikan komitmen kita meskipun babak belur. Babak belur bareng sih, aku wis babak belur, podo-podo saya udah nunaikan ya, udah nunaikan sudah. Jangan, wah ustaznya kok babak belur, aku ora weh, boleh selamat. Itu enggak baik. Enggak baik. Memang saat genting itu akan terbuka hakikat. Mana teman-teman yang mendukung kita dengan totalitas, mana yang hanya lip service saja. Apa? Ngomong saja. Muji-muji saat longgar. Kadang orang itu, wah Ustaz Faiz itu guru saya. Lah ora tau teko pengajian ngaku-ngaku muridku. Guru kenal toe, oke tunggali saya bilang. Ada tuh orang, Faiz guru saya, orangnya telepon, saat kenal sama ini, kenal, ini katanya murid antum, murah tau melu ngaji, saya bilang. Ketawa. Iya. Saat genting, anak gak pernah ikut kok. Tapi saat longgar, wah itu guru saya. Gara-gara hal-hal seperti inilah perjuangan para mujahid dulu itu enggak menang-menang di Indonesia. Kurti khianati. Yang khianati siapa? Bolone dewe. Jadi sebagian wilayah dikuasai oleh waktu dulu Portugis, VOC, atau Belanda, itu sebagian wilayah itu bukan Belanda ngerampas, enggak, dikasih. Keraton A ngelawan keraton B. Wah, kalah. Keraton A minta tolong Belanda. Aku ewang ngono. Terus nek tak ewangi aku entuk apa? Tak kei wilayah ini pen. Diwangi sama Belanda. Menang. Wilayah diambil. Terus bilangnya Belanda menjajah. Bukan. Sebagiannya begitu. Sebagiannya memang dia merampas. Tapi sebagiannya enggak dikasih. Jadi melawan saudara sendiri demi kekuasaan, menjual tanahnya dipakai untuk ya. Oleh karena itu kalau nemu orang kayak gini dititeni. Oh, fulan statementnya begini, itu tulis. Jadi kalau suatu saat dia mau dekat kepada kita, kita harus hati-hati. Nek ngomong rasa pati. Saat saya jamin, lah, aku harus ngerti saat titeni sampean. Titeni. Karena la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Mereka itu di dalam hati mereka, kamu itu lebih ditakuti daripada Allah. Orang-orang munafik itu lebih takut kepada Nabi SAW daripada kepada, lebih takut kepada tentara Islam daripada kepada Allah. Orang-orang Yahudi juga lebih takut kepada kalian daripada takut kepada Allah. Maka mereka cari aman ketika berperang. Sudah, kami tetap jadi Yahudi, kami diusir. Akhirnya enggak terjadi peperangan. Karena memang Nabi SAW itu nusir tu bi ro'bi. Nabi SAW mengatakan, aku ini dimenangkan dengan rasa takut. Masih rota syahrin, perjalanan satu bulan perjalanan. Jadi Nabi berjalan, satu bulan lagi nyampe di sana. Lah, selama satu bulan itu mereka sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati mereka rasa takut. Nah, sekarang rasa takutnya di hati musuh-musuh Allah ini dicabut. Jadi mereka enggak lagi takut dengan orang Islam. Di hatinya orang Islam dimasukkan atau dicampakkan penyakit al-wahan. Cinta hidup takut mati. Cinta hidup takut perang. Kalau hubbukum lil dunya wa karahiyatukum lil qital. Dan riwayat yang lain, cinta dunia dan takut perang. Kapan? Ketika jual belinya pakai inah riba. Kala idza tabaya'tum bil inah. Sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian dan meninggalkan jihad. Nabi SAW sampaikan, wa taraktumul jihad. Idza tabaya'tum bil inah. Tabatum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Kalian jual belinya sudah riba. Sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, meninggalkan jihad. Apa yang Allah hukumkan kepada, apa yang Allah jadikan hukuman kepada orang-orang Islam yang begitu? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan. Walayanzi'anna min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dari hati musuh-musuh kalian. Dan Allah akan melemparkan dan mencampakkan penyakit al-wahan. Para sahabat menanyakan, wahan itu apa ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati itu selaras. Kenapa cinta dunia, takut mati? Dan ini memang manusiawi. Kita membangun rumah yang bagus, kita punya tanah dua. Satu di Manahan, yang satu di hutan jati di Bluro sana. Yang di Manahan 1000 meter, dibangun rumahnya indah. Wah, megah, kamarnya besar-besar, ya, mobilnya disiapkan garasi yang luas, dikasih kolam renang, kamar mandinya pakai bathtub, air hangat, wis pokoknya lux. Terus tinggal di Manahan, nyaman nggak? Nyaman. Tanahnya yang di Blora, sama 1000 meter, misalnya di pelosok, tengah-tengah hutan jati di Ngawi, di Blora sana. Jati Blora bagus-bagus ya. Tapi enggak dibangun, rumahnya gubuk. Pakai gedek. Kamar mandinya di luar. Ya, seperti rumah-rumah zaman dulu. Lantainya masih tanah. Kasurnya pakai bambu. Pakai tikar. Masaknya pakai anglo, pakai kayu bakar. Nah, setelah tinggal di sini 10 tahun, 20 tahun, suruh pindah ke sana mau enggak? Mau enggak? Kalau piknik sehari di sana mungkin mau. Tapi kalau saya suruh pindah ke sana mau enggak? Enggak mau. Kenapa? Karena nyaman. Nah, ini berlaku. Kenapa orang enggak mau mati? Pengen hidup terus. Karena yang sekarang dibangun, yang di sana enggak dibangun. Maka enggak mau pindah ke bangunan yang mewah, ke bangunan yang reot. Beda dengan orang mukmin yang membangun akhiratnya itu luar biasa. Dunianya dipakai semua yang dia punya untuk membangun akhirat. Sehingga ketika dia mau pindah ke akhirat itu semangat. Kenapa? Dibangun karena lebih mewah. Kalau keadaannya dibalik, tinggalnya di Blora, rumahnya reot, terus bangun rumah, jatinya laku keras, beli tanah di manahan, di tengah kota, dibangun mewah. Mau pindah gak? Mau pindah gak? Semangat, pindah. Pindah. Dengan semangat. Sama, kita ini menuju akhirat ya begitu. Kalau orang munafik itu gak bangun akhirat, makanya seneng hidup. Kalau orang mukmin bangun akhirat, makanya hidup gak begitu. Gak begitu dipikirkan. Orang mukmin beneran semakin membangun akhirat, semakin gak betah di dunia. Ketika perang Uhud, ada sahabat itu mau maju, masih megang kurma. Terlalu lama untuk makan kurma, dibuang kurmanya, maju, mati syahid. Jadi mangan kurma telung biji, tiga biji itu kesuwen. Mana man mau masuk surga kok ndadak tinggal buat perang mati syahid. Itu kita enggak nyambung itu kayak gitu. Kenapa? Karena koneksi kita dengan hari akhir itu belum sekuat mereka. Yo hari akhir, yo hari akhir, kita ini kan hidup di dunia, harus diperhatikan juga. Enggak apa-apa. Orang dengan kekuatan hubungannya masing-masing dengan akhirat, semakin kuat, semakin gak betah di dunia. Maka orang yang gak betah itu kayak gimana polanya? Kita itu, saya ini kalau ngisi pengajian, bisa ngelihat mana orang yang sebetulnya gak betah duduk di pengajian. Bapak-bapak ya, ibu-ibu, saya kan gak ngelihat. Kurusrak, nyawang jam, oke, serah betah. Kelihatan, Pak. Orang yang gak betah hidup di dunia itu kelihatan. Kelihatan. Makanya para sahabat, mangan ya saenenge. Omah ya saenenge. Eneng apik ya tinggu. Eneng pas-pasan ya. Tinggu, rapate bingung. Kendaraan bagus ya alhamdulillah. Gak ada ya. Mau hidup cuman bentar, saya sedang sibuk. Namanya mampir ya. Namanya mampir, enggak mau meletakkan jiwanya di tempat yang dia mampir. Dia pengen kembali apa segera sampai ke tujuan. Ini memang harus dipindahkan. Hati kita harus dipindahkan ke akhirat. Perabot-perabot kita yang sudah kita terlanjur ya dilap-lapi tiap hari, dipajang terus dilihat senang. Itu mulai diringkesi untuk dipindah ke mana? Ke akhirat. Qala la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi tidak akan memerangi kalian bersama-sama kecuali di kampung-kampung yang berbenteng atau di balik-balik tembok. Gak berani hadap-hadapan. Karena mereka ketakutan, mereka lemah. Mereka cinta dengan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladhina asyraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Kalian akan mendapati mereka itu orang paling pengen hidup, paling memperhatikan hidup. Bahkan mereka berangan-angan law yu'ammaru alfasanah, kalau seandainya umurnya itu bisa sampai 1000 tahun. Kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Padahal umur panjang itu enggak bisa menyelamatkan dari siksa Allah. Maka orang yang cinta mati, cinta hidup, takut, Enggak mau ke akhirat. Ini mereka ini. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanah. Pasti pengecut, enggak berani berperang berhadapan-hadapan. Beraninya di balik tembok. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi hari ini. Bapak Ibu, kita melihat perkembangan pasukan, perkembangan teknologi di era menengah. Di era menengah itu abad-abad ke 13, 12, 12 miladi ya, sekitar abad-abad ke 8, 9 Hijriah itu, umat Islam itu berada di puncak peradaban. Semuanya maju. Kedokteran maju, sosial maju, politik maju, semua maju. Kecuali perang. Alat-alat perangnya itu enggak begitu maju. Beda dengan orang-orang kafir, membuat alat perang itu sangat mematikan. Karena orang Islam itu perang itu pasukan ketemu dengan pasukan. Orang-orang kafir enggak. Senjata pemusnah massal. Pasukannya di sana yang dibom sipilnya untuk menekan mentalnya. Enggak peduli orang mati banyak, enggak peduli. Sampai hari ini mereka pakai bom dari jauh. Dari pesawat. Mereka berani nerbangkan pesawat, kenapa? Karena tahu bahwa orang Islam tidak punya senjata anti pesawat. Kalau mereka tahu orang Islam punya senjata anti pesawat, enggak bakal. Enggak bakal. Mereka tahu bahwa orang Islam tidak boleh punya senjata anti pesawat. Enggak boleh punya. Ya. Makanya selalu kalahnya itu dengan pesawat. Orang Islam dibantunya, dibantu makanan, dibantu tenda, dibantu pakaian. Senjata dibiarkan, senjata kecil-kecil. Tapi kalau senjata anti pesawat, enggak akan dibiarkan sampai ke tangan mujahidin. Kenapa? Ya kalah. Mereka tahu enggak punya anti pesawat. Ya wis, naik pesawat dibom. Tapi namanya perang kan enggak mungkin dari jauh terus. Harus masuk ke darat, betul enggak? Begitu masuk ke darat. Itu yang cerita kepada kami waktu itu kami kuliah di Yaman, kedatangan salah satu atau ada kunjungan dari ulama Ghazah. Dia bercerita anaknya dua ikut jihad, yang satu syahid, yang satu ikut nangkap salah satu tentara Yahudi. Ketika ditangkap itu pakai pampers. Betul-betul pakai pampers, Pak. Kalau dari ruangan teknologi nembak-nembak itu mereka berani. Begitu pakai senjata turun ke medan perang, pakai pampers, Pak. Ngoplok. Kenapa? Takut mati. Orang Islam pengen mati. Ngadepin orang yang pengen mati. Ya beda, Pak. Mati neng kono, Allahu Akbar, mati neng kono. Wah, begitu ada yang berontong di sana, perang kan begitu kan, nyari penutup, menembakkan begitu ya. Lah orang Yahudi mau mengeluarkan kepalanya ini takut. Wong Islam, bismillah, mati. Urung mati, berarti urung takdir, mengenai, gitu ya. Urung mati, berarti urung takdir, perang meneh, maju lagi, maju lagi. Begitu mati, alhamdulillah itu yang dicari. Ya. Yang melihat para mujahid yang sedang berperang itu direkam oleh orang Yahudi. Mereka kan punya drone. Ya. Oh, ada orang Yahudi, ada ini di sini, langsung ditembak-tembak gitu kan. Itu lihat ada tiga orang, yang satu kena syahid, senjatanya diambil orang kedua. Sampai luka berdiri lagi, mati lagi. Orang ketiga, tiga orang mati. Itu orang kedua tahu kalau ngangkat senjata bakal apa? Mati. Oh, syahid toh, surga. Oh, mati. Oh ya, Pak. Kalau orang Yahudi? Ya begitu. makanya para sahabat itu dibina untuk iman kepada hari akhir. Maka ayat yang turun di Makkah itu iman kepada Allah dan hari akhir. Orang Yahudi enggak? Orang munafik enggak? Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca perang orang-orang Islam dengan orang Romawi di perang Yarmouk, ya, di zaman Umar bin Khattab. Itu sampai tentara Romawi itu dirantai. Satu dengan yang lain itu dirantai. Biar enggak lari ke belakang. Komandannya itu bingung, dikon maju wedi melayu nang mburi, dirantai wae ben ora iso mundur. Orang Islam enggak. Umar bin Khattab itu mengatakan, jangan pilih Barok bin Malik untuk menjadi komandan. Kenapa? Terlalu apa? Terlalu maju. Kasihan pasukannya. Ya. Jangan-jangan, kasihan pasukan. Maju. Zubair bin Al-Awwam, kalau perang, musuh itu masuk ke barisan. Naik kuda, bawa pedang dua, naik kuda, masuk ke barisan. Satu orang ya. Masuk, buas, keluar. Luka, gak apa-apa. Masuk lagi, pora. Merusak barisannya musuh. Lah ini mau satu orang masuk ke barisan musuh ada ratusan itu gimana jantungnya itu ya. Jantungnya itu akhirat. Surga. Itu gak mikir. Makanya, mereka ketakutan. Perangnya dibalik tembok. Menciptakan senjata-senjata yang bisa mengalahkan tapi gak pakai tempur. Senjata biologi. Ya, ada sekitar 200 kali. Tentara Syiah itu mengebom pakai senjata kimia. Waktu di Ghutah. Ghutah Timur itu dibom pakai bom gas sarin. Gas beracun. Itu semalam 1.400 orang mati, Pak. 1.400 orang mati. Dan mayoritasnya anak-anak kecil. Perempuan, orang tua. Mati. Ngeledak-ngeledak di jalan-jalan. Mati. Satu rumah mati. Karena kena gas masuk, serumah mati. Orang Islam gak menciptakan kayak gitu. Gak menciptakan kayak gitu. Yang diharamkan. Oleh Allah dan Rasul, gak boleh bunuh anak perempuan, gak boleh. Kalau mereka mikirnya begitu, caranya bom rampung, kita gak usah perang. Kenapa? Mau mati, takut. Qala ba'suhum bainahum syadid. Perselisihan di antara mereka itu juga sangat hebat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu bersatu padahal hati mereka terpecah-pecah, masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri, punya maksud sendiri-sendiri. Tadi Taiwangi, wah, dikira bersatu ternyata pas butuh minggir. Dzalika bi'annahum qaumun la ya'qilun. Demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Nah, sekarang Allah memberikan permisalan kamatsali syaitani id kamatsali alladziina min qablihim qariban dzaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Mereka itu seperti orang-orang yang terusir sebelum belum lama terusir, yaitu bani apa? Qainuqa. Diusir oleh Nabi, enggak ngambil pelajaran. Ada yang mengatakan seperti orang-orang yang kalah di perang Badar. Ada orang yang ada yang menafsirkan seperti orang-orang yang kalah di perang Badar. Ada yang mengatakan seperti Yahudi Bani Qainuqa yang diusir oleh Nabi SAW. Enggak ngambil pelajaran. Perang Badar Nabi menghabisi orang-orang musyrik. Mengusir Bani Qainuqa yang berkhianat. Bani Nadir gak ngambil pelajaran. Sama orang-orang Bani Qainuqa gak ngambil pelajaran dari Perang Badar. Gak ngambil pelajaran. Kalah, akhirnya diusir. Lah ini Bani Nadir, kami beda, kami kuat. Gak seperti orang-orang Mekah. Tambah didukung orang munafik. Gak ngambil pelajaran, akhirnya diusir juga. Kemudian dimisalkan lagi, kama tsali syaitan. Seperti setan. Iblis. Dalam hal apa? Idz qala lil insani kufur. Ketika ngomong kepada manusia, mengajak kepada manusia, kufurlah kepada Allah. Maksiatlah. Dibuai angan-angan. Ditipu. Falamma kafara, ketika orang yang diajak sudah mau kafir, di akhirat qala ini bari umming. Aku berlepas diri daripada kamu. Aku enggak ikut-ikut. Loh, kamu dulu yang ngajak. Lah aku kan cuma ngajak, kamu yang mau. Enggak ya. Kan aku cuma ngajak, kamu yang salahkan dirimu sendiri. Penyesalan mereka itu, Bani Nadir itu seperti ini. Salahnya kamu percaya. Aku kan bilang, aku akan memerangi. Aku bohong. Nah, kamu yang percaya, salahmu sendiri. Kenapa enggak mikir untuk kemaslahatan dirimu sendiri? Kenapa kamu enggak ngambil pelajaran? Salahmu sendiri. Nah, setan itu begitu. Di akhirat, didatangi oleh orang untuk mau disalahkan. Enggak terima dia. Surat Al-Ibrahim, Allah firman. Waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Ketika putusan sudah diputuskan, masuk neraka, masuk surga, setan berpidato. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Aku menjanjikan kepada kalian, aku menipu kalian. Aku mengingkari janjiku kepada kalian. Wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Aku enggak punya kuasa apa-apa, aku hanya mengajak tok, kamu yang mengikuti aku. Fala talumuni walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri, jangan salahkan aku. Kamu tak tipu kok mau. Yo salahmu sendiri. Aku kan enggak ngajak apa, aku kan enggak ngapa-ngapa kecuali cuma ngajak, kamu yang mau. Nah, keadaan mereka seperti ini. Diobong-obongi kon kufur. Pas dia kufur, salahmu sendiri. Aku berlepas, aku enggak ikut-ikut. Kan kamu yang kufur. Loh, kan kamu yang ngajak. Aku kan cuma ngajak. Salahmu yang mau. Salahmu kamu yang. Nanti mereka itu berdebat terus. Sampai akhirnya dikumpulkan bersama-sama oleh Allah di neraka. Gara-gara kamu, kami ini sesat. Katanya yang menyesatkan, aku gak ngapa-ngapain kok. Kamu yang sesat kok nyalahin saya. Nanti dijawab, kamu siang malam menyebarkan propaganda kesesatan. Dijawab, salahmu kamu yang ikut. Diabadikan juga di dalam surat Saba. Ya. Yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Katanya orang yang disesatkan, orang yang lemah, gara-gara kalian. Kalau bukan gara-gara kalian, kami pasti ikut beriman. Katanya mereka, wa qala alladhina istakbaru lil ladhina istud'ifu, orang-orang yang punya power di masyarakat, biasanya kan yang disesatkan kan cuma sedikit punya power, terus yang lain melu-melu, ya enggak? Ya. Ayo begini, yo, ayo, ya. Orang-orang yang begitu diajak satu orang melu kabeh. Gitu. Ada acara RT, dangdutan, ada masyarakat. Ya ini kita keberatan, tidak sesuai dengan budaya kita. Jeduk-jeduk, ganggu. Mari kita rubah yang bermanfaat. Itu pas rapat itu meneng kabeh, betul enggak? Enggak bisa, ini sudah kita tetapkan, ini sudah begini. Ya sudah, nanti di akhirat. Gara-gara kamu, coba kamu enggak ngadakan itu. Ya. Kata, loh, apa saya menghalangi petunjuk saat datang kepada kalian? Anahnu sadadnakum anil huda ba'da idza'akum.
1: Apa kami menghalangi kamu mendengar petunjuk? Enggak kan? Kamu juga dengar, tapi kamu enggak
0: mau ikut. Dijawab lagi.
1: Qala wa qala alladzina istud'ifu, orang yang lemah mengatakan, bal makrul laili wan nahar, akan tetapi siang malam, itak murunana anak furobillah, siang malam kamu ngajak kami untuk kufur.
0: Ucap, lo kan kamu kan ngajak.
1: Saya kan cuma ngajak, kamu yang ikut.
0: Kalau wa asarrun nadamata lamma ra'ul adzab,
1: baru menyesal bareng-bareng mereka saat melihat adzab. Setan memang sudah tahu bahwa dia dilaknat oleh Allah bakal masuk neraka. Makanya golek
0: konco.
1: Nah, konco-konconya ini sing gelo.
0: Duh,
1: kamu kok gak bela saya? Ngapain saya bela kamu? Salahmu sendiri. Lah, sebelum kita itu ketipu, sebelum kita itu menyesal, Allah udah kasih tahu. Dialognya itu sudah diberitahu, dibocorkan kepada kita.
0: Kala
1: fakana aqibatahuma, maka ya, ending mereka berdua siapa? Ya iblis dan orang yang ikut sama iblis. Annahuma finnari kholidaini fiha, mereka berdua kekal selama-lamanya di neraka. Wadhalika jazaa'udz dzalimin, itulah balasan orang-orang zalim. Siapa yang zalim? Sing ngapusi yo zalim. Sing gelem diapusi yo zalim. Jadi enggak bisa bermanfaat. Ya Rob, kami itu dulu orang awam. Kami itu dulu rakyat jelata. Kami cuma ikut-ikut. Justru karena ikut-ikutnya itu kamu. Kan ada dai, ada ustaz yang bilang jangan, tapi kamu enggak mau. Dan kami ini enggak punya, kami ini pekewo, kalau nanti ya, makan aja pekewohnya itu sekarang, masuk neraka disiksa. Enggak bisa begitu. Setan cuma ngajak mereka yang ikut. Setan ngajak, kita ikut. Nanti setan enggak mau disalahkan. Kamu nyesatkan aku, kamu mau. Dan terang-terangan, fala talumuni walumu anfusakum, surat Ibrahim. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Ma'ana bimusrikikum, ma'antum bimusrik. Hari ini aku enggak bisa menyelamatkan kalian, kalian juga enggak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku itu sebetulnya mengingkari kalian itu menyekutukanku dengan Allah.
0: Jangan-jangan ya ngerti.
1: Tapi karena dia sudah divonis di neraka, dia mau ngajak anak Adam semuanya. Sebetulnya yang salah itu Adam atau bukan sih? Adam diciptakan. Iblis disuruh sujud. Yang nyuruh sujud siapa? Yang nyiptakan Adam siapa? Atas keinginan Adam kah? Bukan. Terus iblis bilang, gara-gara kamu Adam, aku diusir. Karena bukan aku. Aku yang diciptakan. Allah yang menciptakan aku. Allah yang nyuruh, bukan aku yang nyuruh. Enggak, pokoknya gara-gara kamu, anak-anakmu tak kesatkan semuanya. Allah wanti-wanti, itu loh. Iblis itu musuh.
0: Ya ayuhan nasu, ya ayuhan ladina, surat Fatir, Allah firman surat Fatir, inna syaitana lakum adubun,
1: setan itu musuhmu. Allah enggak berhenti di situ. Ditekankan lagi, fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Setan itu musuh, jangan dijadikan teman. Setan itu musuh, aja ngandel. Lah wis ngerti musuh, kowe ngandel, salahmu dewe. Gitu. Allah sampaikan itu, innasyaitana lakum, surat Fatir ayat 5 atau ayat 6. Inna syaitana lakum atubun, setan itu bagi kalian adalah musuh. Sebetulnya itu cukup, tapi Allah tekankan lagi, fattakhidhuhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman, jangan percaya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, mereka itu hanya mengajak teman-temannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Kalian jangan ikut. Hati-hati, namanya musuh, ketemu musuh ya,
0: pasang kuda-kuda dulu. Jangan berakrab-akrab, kena kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita bahas potongan terakhir di surah Al-Hasyr. Nah, ini dua pertemuan lagi ya. Kita akan membahas ayat 18 sampai 21. Kemudian pertemuan berikutnya 21 sampai 24 insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini.
6: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
5: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
5: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
7: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah.